0: Kewajiban pemerintah kepada Bank Indonesia dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997-98. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
1: Laporan khusus.
2: Kondisi domestik dan juga kondisi dari anggaran pendapatan dan
3: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI kepada Bank Indonesia sebesar 218,3 triliun rupiah. Suhasil mengatakan pelunasan tersebut dilakukan pada 24 Agustus 2026 dan menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada BI yang berasal dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997 sampai 1998 karena menurutnya obligasi BLBI tersebut diterbitkan pemerintah sekitar 3 dekade lalu sebagai bagian dari penanganan krisis ekonomi 1997-1998. Kewajiban tersebut kemudian secara rutin dibayarkan pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN kepada Bank Indonesia. Suhasil menjelaskan pembayaran terakhir dilakukan menggunakan penerimaan negara bukan pajak PNBP yang bersumber dari sisa surplus Bank Indonesia karena menurutnya surplus yang diperoleh BI dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai ketentuan dapat disetor kepada kas negara dan dicatat sebagai PNBP.
2: Jadi 30 tahun yang lalu ketika kita menangani yang namanya krisis ekonomi 1997-98, salah satu aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah adalah menerbitkan obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia.
3: Pemerintah memastikan penagihan kewajiban dan pengembalian aset terkait BLBI tetap dilanjutkan, meski pembayaran obligasi BLBI kepada Bank Indonesia telah diselesaikan. Menkyu mengatakan proses penagihan tersebut menjadi bagian dari tugas Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN, termasuk Panitia Urusan Piutang Negara PUPN. Suhasil juga mengatakan pemerintah juga telah memiliki landasan baru melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2026 untuk melanjutkan proses penyelesaian penagihan tersebut. Pemerintah akan terus mengejar kewajiban yang masih terutang dan mengoptimalkan pengembaliannya untuk kepentingan masyarakat melalui APBN. Upaya penagihan dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari penagihan aktif, dialog dengan pihak terkait, hingga pemantauan dan penyitaan aset.
2: Di Kementerian Keuangan itu, di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ada yang namanya Panitia Urusan Piutang Negara, PUPN. Ini bertanggung jawab atas penagihan seluruh kewajiban yang dimiliki, yang masih terutang kepada negara, piutang namanya. Gitu ya. Jadi akan kita lanjutkan. Dan sebenarnya juga telah dikeluarkan PP nomor 4 tahun 2026 yang menjadi landasan baru.
3: Sementara itu Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya pengelolaan hutang dan belanja negara yang terukur agar APBN tetap mampu mendukung program prioritas pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino mengatakan pengelolaan pembiayaan negara perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal dan kebutuhan pembangunan karena menurutnya disiplin fiskal dan efisiensi belanja diperlukan agar setiap anggaran yang dialokasikan pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pada 2026, alokasi pembayaran bunga utang negara mencapai sekitar 599,4 triliun rupiah. Haris menegaskan APBN harus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4: Kemudian APBN digunakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan kesejahteraan bagi rakyat. Pertumbuhan ekonomi yang sampai ke meja makan dari masyarakat yang paling kecil.
3: Dengan lunasnya seluruh utang obligasi BLBI kepada Bank Indonesia, pemerintah kini melanjutkan penagihan kewajiban dan pengembalian aset yang masih tersisa. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pengelolaan keuangan negara sekaligus memastikan APBN tetap sehat dan mampu mendukung program pembangunan serta meningkatkan

0: dana pelunasan utang itu dari mana sumbernya. Jangan sampai untuk menutup lubang, tetapi harus menggali lubang yang lain. Pada akhirnya tentu masyarakat ingin tahu juga ke depan bahwa kepastian hutang-hutang yang lain itu juga bisa ditutup dengan bukan dari utang gitu. Jadi artinya bahwa para obligor yang terkena kewajiban melunasi utang BLBI seharusnya itu juga menjadi fokus pemerintah untuk ke depan dipastikan bahwa mereka memenuhi kewajibannya. Kemudian yang perlu dicatat juga bahwa kita juga pengen tahu seberapa besar dampaknya dengan pelunasan utang ini terhadap perekonomian masyarakat.
1: Perkenalkan, nama saya Dio dari Surabaya. Terkait BLBI yang sudah lunas, saya menilai pelunasan kewajiban surat utang BLBI jadi kabar positif ya bagi pengelolaan keuangan negara. Ya, kita juga sebagai masyarakat menilai artinya pemerintah cukup tegas untuk menyelesaikan kasus yang berlangsung sejak lama ya, untuk khususnya pada Krismon tahun 1997-1998. Karena kalau kita lihat dengan selesainya kasus ini bisa mengurangi beban pemerintah sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan fiskal ke depan. Artinya kalau secara impact masyarakat khususnya yang bergerak di sektor fiskal, keuangan cukup lega ya melihat hal ini.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak positif lunasan utang BLBI bagi keuangan negara. Naskah disusun oleh Rizky Supermana dan Yuyana Marta Doki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Lunasa kewajiban surat utang pemerintah terkait bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI pada Agustus 2026 menjadi penanda penting dalam perjalanan sejarah ekonomi Indonesia. Setelah membayangi keuangan negara selama hampir 3 dekade pasca krisis moneter tahun 1997 hingga 1998, beban sejarah ini akhirnya berhasil dituntaskan. Radio Republik Indonesia RRI memandang momen ini bukan sekedar pencapaian administratif keuangan, melainkan sebuah tonggak kemerdekaan finansial yang patut diapresiasi oleh seluruh rakyat Indonesia. Langkah taktis yang diambil Menteri Keuangan Suhasil Nazara dengan memanfaatkan surplus Bank Indonesia menunjukkan sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang sangat solid. Memanfaatkan surplus BI hasil audit laporan keuangan tahun 2025 yang mencapai 55 triliun rupiah untuk menutup sisa utang BLBI adalah keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab. Sinergi ini membuktikan bahwa koordinasi antar lembaga negara mampu menyelesaikan persoalan rumit tanpa harus mengorbankan stabilitas APBN. Jika menengok ke belakang, krisis keuangan tahun 1997 hingga 1998 menyisakan luka mendalam bagi perekonomian nasional. Pemerintah saat itu harus menerbitkan berbagai jenis obligasi dengan nilai fantastis mencapai sekitar 640 triliun rupiah demi menyelamatkan sistem perbankan dan perekonomian nasional yang berada di ambang kehancuran. Dampak positif dari pelunasan ini bagi keuangan negara sangat luar biasa. Dengan terbebasnya APBN dari kewajiban pembayaran pokok maupun bunga dari surat utang BLBI, ruang tembak atau fiscal space pemerintah kini menjadi jauh lebih lega. RRI menekankan agar keleluasaan anggaran pasca pelunasan ini difokuskan secara optimal pada program-program prioritas rakyat. Ruang fiskal yang lebih sehat harus diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, serta program pengentasan kemiskinan. Sikap redaksi RRI menegaskan bahwa tuntasnya utang BLBI harus menjadi pelajaran berharga bagi tata kelola keuangan dan perbankan di masa depan. Pengawasan sektor keuangan yang ketat, transparan, akuntabilitas, serta kehati-hatian dalam mengambil kebijakan tidak boleh ditawar lagi agar krisis serupa tidak pernah terulang. Pelunasan ini adalah modal berharga bagi Indonesia untuk melangkah lebih mantap menuju kemandirian ekonomi dan kesejahteraan yang merata. Sekian editorial RRI, selamat pagi.

0: Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB karena menilai sistem ini tidak lagi mencerminkan kondisi dunia modern. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Erdogan mengatakan berbagai tragedi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pandemi, krisis energi, gangguan rantai pasok, dan konflik regional, telah menunjukkan bahwa penyelesaian krisis global tidak dapat terus diserahkan kepada sejumlah kecil negara. Dari dunia olahraga, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI menjadikan kejuaraan nasional Arung Jeram 2026 di Sungai Ayung Badung di Bali pada 23 hingga 28 September sebagai salah satu tahapan menuju ke PON Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat 2028. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, FAJI menyebut jumlah peserta tersebut telah melampaui persyaratan minimal perwakilan daerah sesuai dengan regulasi PON, di mana Kejurnas 2026 diikuti oleh 53 tim dari 16 provinsi dengan pertandingan nomor sprint head-to-head, slalom, dan downriver. Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai lalu lintas dari Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Polri.
1: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ya, kelihatannya kita masih belum tersambung ya dengan Brigadir Ade yang akan menyampaikan informasi tersebut. Baik, nanti kita coba untuk hubungi kembali Brigadir Ade yang akan menyampaikan bagaimana pantauan terkini lalu lintas di sekitar beberapa wilayah ya, seperti JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Pancoran Jakarta Selatan, Pasar Seni Sukawati Bali, dan Simpang 4 Sudirman Bali. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pukul 7.20 waktu Indonesia Barat. Saat ini mendengar dimanapun berada, pagi yang bahagia kembali bersama kami menemani Anda di program 1RR Isi Bolga. Nanti akan hadir opini publik menemani hari ini, ya, berbagi informasi dan mengangkat topik tentang bagaimana lapangan kerja bagi anak muda. Ya, haruskah menciptakan pekerjaan sendiri atau lain halnya?

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya baik, pendengar dimanapun berada, pagi yang bahagia untuk semua, pukul 7:30 waktu Indonesia Barat.
1: Sesaat lagi Anda mengikuti Opini Publik.
0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Ya, Opini Publik kembali hadir menemani hari ini di edisi Rabu 23 September 2026. Untuk yang baru saja bergabung, selamat pagi kami ucapkan. Ya, semoga di pagi hari ini tetap dalam keadaan sehat walafiat. Di mana topik yang akan kita coba angkat mengenai lapangan pekerjaan. Iya, lapangan pekerjaan itu memang sangat penting ya. Ya, di mana topik hari ini, lapangan kerja terbatas, harus ke anak muda menciptakan pekerjaan sendiri? Pertanyaannya begitu. Nah, pendengar, kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan masih menjadi salah satu persoalan yang banyak diperbincangkan masyarakat. Ya, khususnya generasi muda. Setelah menyelesaikan pendidikan, banyak anak muda berharap dapat segera memperoleh pekerjaan ya sesuai dengan pendidikan dan keterampilan yang dimiliki. Ya, namun kenyataannya jumlah pencari kerja tidak selalu sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Ya, di sisi lain, perkembangan teknologi dan ekonomi digital sebenarnya membuka berbagai peluang baru. Ya, mulai dari perdagangan online, jasa digital, kuliner, ekonomi kreatif, hingga pekerjaan berbasis teknologi. Nah, persoalannya, apakah peluang tersebut sudah benar-benar mudah diakses masyarakat? Ataukah masih terdapat berbagai kendala? Seperti keterbatasan modal, keterampilan, akses teknologi, pengalaman kerja, dan informasi mengenai lowongan pekerjaan. Nah, pendengar, ketersediaan lapangan kerja bukan hanya berkaitan dengan jumlah perusahaan atau instansi yang membuka lowongan. Nah, lapangan kerja juga berkaitan dengan kemampuan masyarakat menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan dunia kerja. Ya, di mana saat ini perusahaan tidak hanya membutuhkan ijazah, tetapi juga keterampilan tertentu, kemampuan menggunakan teknologi, komunikasi, kreativitas, bahkan pengalaman. Nah, karena itu pendidikan dan pelatihan kerja menjadi bagian penting dalam mempersiapkan masyarakat menghadapi persaingan mendapatkan pekerjaan. Ya, namun demikian, kita juga perlu melihat persoalan dari sisi lain. Karena tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan tinggi, mengikuti pelatihan, mendapatkan modal usaha, ataupun memiliki akses terhadap teknologi. Ya, bagi masyarakat di desa misalnya, termasuk wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah. Nah, kondisi ini menjadi tantangan tersendiri. Potensi ekonomi daerah sebenarnya cukup beragam. Mulai dari sektor perikanan, perdagangan, pariwisata, kuliner, pertanian, jasa, hingga ekonomi kreatif. Nah, pertanyaan kemudian, apakah potensi ini sudah mampu membuka lapangan kerja yang cukup bagi masyarakat setempat? Dan ketika pekerjaan formal terbatas, apakah menjadi wirausaha atau menciptakan pekerjaan sendiri dapat menjadi salah satu pilihan? Ya, pertanyaannya begitu. Nah, baik pendengar dimanapun berada, untuk Anda yang ingin ikut bergabung silakan. Kami akan buka jalur telepon 0631225 06, atau dapat pula bergabung melalui Facebook Pro 1 RRI Sibolga, dan juga yang ingin ikutan bergabung di kesempatan hari ini kami juga akan terima yang ingin ikutan bergabung bersama kami di jalur telepon 0811 619 3033, yang pastinya menemani hari ini pagi yang bahagia untuk semua dimanapun berada. Ini ada yang masuk ya. Ada opini dari pendengar kita. Kita coba bacakan ini dari siapa. Ini ada dari David ini namanya. Ya, selamat pagi opini publik. Menurut David, di tengah terbatasnya lapangan kerja dan tingginya jumlah pengangguran, anak muda sangat dianjurkan untuk mengubah pola pikir dari pencari kerja menjadi pencipta lapangan kerja melalui kewirausahaan. Alasan pentingnya menciptakan pekerjaan sendiri, persaingan yang ketat. Jumlah pencari kerja terus bertambah setiap tahun, sementara pertumbuhan lowongan formal berjalan lambat. Dominasi sektor informal. Sebagian besar tenaga kerja berada di sektor informal. Ya, sehingga kemampuan berwirausaha memberi jalan keluar yang lebih mandiri. Memanfaatkan teknologi, era digital dan internet memudahkan anak muda untuk berinovasi dan memasarkan produk secara luas. Ya. Tantangan yang perlu diperhatikan, keterbatasan modal dan pengalaman. Memulai usaha untuk memiliki resiko kegagalan dan membutuhkan mental yang tangguh. Dukungan ekosistem, pemerintah dan berbagai pihak terus berupaya memperkuat pelatihan, akses modal, serta inkubasi bisnis bagi wirausahawan muda. Ini ada pengirimnya menyampaikan opininya dari David Jan Putra Togatorop, Esos di Kota Padang Sidimpuan. Terima kasih. Kirim salam untuk keluarga besar, semoga sehat selalu. Semua penyiar dan pendengar setia RRI Pro 1 Sibolga. Iya, terima kasih sudah ikutan bergabung ya. Ada David Togatorop di Padang Sidimpuan menyampaikan opininya, pendapatnya di pagi hari ini mengenai lowongan pekerjaan bagi anak muda, menjadi pekerjakah atau menciptakan lapangan kerja. Ya, betul sekali. Nah, baik, silakan yang ingin ikutan bergabung juga di jalur telepon 0631225006. Kami masih hadirkan untuk Anda. Pastinya di kesempatan hari ini, untuk yang ingin menyampaikan opini pendapatnya, kami tunggu. Ya, memang terkait dengan lapangan pekerjaan ini bisa dikatakan sulit ya. Jika memiliki modal dan keterampilan serta mampu berdaya saing melalui bisnis, bisa membuka lapangan pekerjaan sendiri, menciptakan lapangan kerja sendiri. Ya, mungkin itu salah satunya. Dan pendengar dimanapun berada, yang pasti kami berharap apapun itu kita dapat coba sikapi bersama ya. Berharap bahwa anak muda saat ini dapat menciptakan peluang, memanfaatkan fasilitas dan juga bisa memanfaatkan teknologi yang pasti menemani pagi Anda. Kami hadir di acara Opini Publik hingga informasi waktu pukul 8 waktu Indonesia Barat nantinya. Untuk yang ingin ikutan bergabung di jalur telepon 0631225006.

0: baju Moye. Kombinasi bagus pas kali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih, Ayang.
0: Beta juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensuk atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh, Ayang.
1: Betul tuh, Aleona.
2: Lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lanjutkan kebersamaan, opini publik masih hadir menemani Anda 46 menit dari informasi waktu pukul 7 waktu Indonesia Barat saat ini. Nah, pendengar, terkait dengan lapangan pekerjaan, ya khusus untuk anak muda yang baru saja selesai menyelesaikan pendidikan, ya lapangan kerja terbatas, harus ke anak muda menciptakan pekerjaan sendiri. Ya ini topik yang kita angkat di opini publik pagi ini. Ya memang anak muda sangat dianjurkan menciptakan pekerjaan sendiri ketika lapangan kerja formal terbatas. Nah, meski hal ini harus didukung dengan beberapa akses-akses seperti modal dan juga adanya pelatihan yang memadai dari pemerintah, baik pusat maupun daerah. Nah, mengapa harus berwirausaha yang mungkin menjadi alternatif? Perlunya berwirausaha, beberapa alasan mungkin dikarenakan sekitar 67% dari total pengangguran di Indonesia ya didominasi oleh kelompok usia muda. Membuat tingginya pengangguran muda ya menjadi sulit mendapatkan pekerjaan layak. Selain itu, bisa mengubah pola pikir. Nah, generasi muda didorong beralih dari sekedar pencari kerja menjadi pencipta lapangan kerja. Dan juga dapat menggerakkan ekonomi dengan membuka usaha sendiri, ya dapat memperkuat UMKM dan mendongkrak aktivitas ekonomi lokal. Nah, di mana tantangan yang dihadapi, adanya keterbatasan akses, peran pemerintah. Ya, banyak anak muda memiliki potensi dan keterampilan, tetapi kesulitan mendapatkan akses modal serta pasar yang stabil. Ya, untuk peran pemerintah sendiri, harus adanya dorongan, harus adanya penyediaan fasilitas, ya bukan hanya semata untuk dorongan, ada juga pelatihan dan stimulus yang nyata bagi wirausahawan. Dan pastinya, menemani pagi ini untuk Anda, silakan. Kami masih nantikan di jalur telepon 0631-22506 yang ingin ikut bergabung di kesempatan pagi ini. Masih ada ya, siapa lagi ini? Dari jalur telepon di opini publik, jalur telepon 0811-6193-033. Ya, kita coba bacakan kembali ya beberapa komentar, beberapa opini pendapat yang hadir di pagi hari ini. Generasi muda memiliki peran penting ya dalam menentukan arah pembangunan bangsa, membawa energi, kreativitas, ya, kemampuan beradaptasi serta pemahaman yang lebih dekat dengan perkembangan teknologi. Namun besarnya jumlah angka kerja, ya angkatan kerja muda juga menghadirkan tantangan tersendiri, ya, terutama dalam menyediakan lapangan kerja yang sesuai dengan keterampilan, minat dan juga kebutuhan zaman. Nah, menciptakan lapangan kerja bagi generasi muda tidak hanya berkaitan dengan menambah jumlah lowongan pekerjaan. Ya, tantangan yang lebih besar adalah memastikan tersedianya pekerjaan yang layak, berkelanjutan serta mampu memberikan ruang bagi anak muda untuk berkembang. Ya, karena itu diperlukan keterlibatan pemerintah, dunia pendidikan, pelaku usaha dan masyarakat untuk membangun ekosistem ketenagakerjaan yang lebih terbuka dan adaptif. Iya betul. Nah, tentu salah satu tantangannya ya ini menciptakan lapangan kerja bagi generasi muda, adanya kesenjangan antara keterampilan yang dipelajari di bangku sekolah atau perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja yang nyata. Ya, sebagian lulusan memiliki pengetahuan akademis yang baik, tetapi belum memiliki pengalaman praktis yang cukup. Nah, di sisi lain pula, perusahaan sering membutuhkan tenaga kerja yang mampu langsung beradaptasi dengan sistem kerja, teknologi, dan juga target perusahaan. Nah, kondisi ini menunjukkan pentingnya peningkatan kerja sama antara lembaga pendidikan dan dunia industri. juga adanya kurikulum yang perlu disesuaikan ya dengan perkembangan kebutuhan tenaga kerja tanpa mengabaikan kemampuan dasar seperti komunikasi, kerjasama, pemecahan masalah, dan juga etika kerja. Ya baik, terima kasih yang sudah menyampaikan opini ya. Siapa ini? Oh iya, David ya, yang di sini perempuan. Lanjutkan komentarnya, pendapatnya di pagi ini. Ya, untuk Anda dimanapun berada, terima kasih ya sudah ikut bergabung di kesempatan pagi ini.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
2: Warga Brazil memilih Badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Cacarecho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Cacarecho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di pemilu,

0: Baru saja Anda mengikuti opini publik.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar dimanapun berada, masih setia bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Opini publik telah hadir, semoga bermanfaat untuk semua pastinya di kesempatan hari ini. Dan si Bulga menyapa pagi ini, akan berbagi informasi dan juga hiburan untuk Anda, dimana pagi yang bahagia ya untuk semua. Semoga juga di pagi hari ini tetap dalam keadaan sehat walafiat. Kita akan coba berbagi informasi ya, membahas sebuah topik tentang bahasa isyarat. Apa itu bahasa isyarat? Ya, sebuah bentuk komunikasi visual yang menggunakan gerakan tangan, tubuh, dan ekspresi wajah untuk menyampaikan makna.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Kadang kita berpikir bahwa ketahanan pangan hanya urusan petani atau pemerintah. Padahal semua bisa dimulai dari halaman rumah. Pada tahun 2025, pemerintah mengerahkan sekitar 20% dana desa untuk mendukung program ketahanan pangan. Di berbagai daerah, warga memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam cabai, sayuran, buah-buahan, hingga tanaman obat keluarga. Hasilnya mungkin tidak langsung terlihat besar, namun jika dilakukan bersama-sama, dampaknya sangat berarti. Pengeluaran rumah tangga dapat berkurang, ketersediaan pangan lebih terjaga, dan lingkungan menjadi lebih hijau. Dari satu bibit yang ditanam hari ini, tumbuh harapan untuk esok hari. Dari satu pekarangan yang dimanfaatkan, tumbuh kekuatan bagi keluarga. Dan dari ribuan desa yang bergerak bersama, tumbuh ketahanan bagi Indonesia. Ketahanan pangan dimulai dari keluarga, diperkuat oleh desa untuk Indonesia.
3: Ya baik, dengan dimana pun berada, terima kasih masih setia bersama kami tentunya di acara Sibolga menyapa pagi hari ini. Ya, berbagi informasi untuk menemani Anda dimanapun saat ini yang dapat mendengarkan siaran kami. Baik yang sudah berada di tempat tugas ya, menjalankan aktivitas, atau pula yang saat ini baru saja

Bahasa Isyarat Indonesia. Ada pula SIBI, yakni sebuah sistem isyarat bahasa Indonesia, ya, sistem isyarat buatan pemerintah yang disesuaikan dengan struktur dan tata bahasa lisan Indonesia formal, serta sering dipakai di dunia pendidikan luar biasa. Nah, tentu ini merujuk pada semua kamus SIBI yang resmi sebagai panduan, di mana manfaat dalam belajar bahasa isyarat ini dapat membantu menciptakan lingkungan sosial yang inklusif bagi saudara-saudara kita yang tunarungu. Nah, melatih koordinasi motorik, fungsi kognitif, serta memperkaya ekspresi diri, membuka peluang karir sebagai juru bahasa isyarat atau pengajar. Nah, selain itu juga bagaimana kita mengenal bahasa isyarat di Indonesia, ya, Bisindi ataupun SIBI itu sendiri. Nah, tentu Bisindo ini merupakan salah satu dari dua sistem bahasa isyarat yang sering digunakan di Indonesia selain SIBI, yang mana SIBI ini dikembangkan pemerintah menjadi bahasa isyarat yang digunakan untuk pengajaran di SLB atau sekolah luar biasa. Nah, sementara untuk bahasa isyarat Bisindo sendiri, ya, tumbuh secara alami di kalangan komunitas tunarungu, menjadi salah satu dari 100 bahasa isyarat yang dikembangkan secara alami oleh masyarakat tunarungu. Apa perbedaan dari Bisindi dan SIBI? Coba berbagi, ya, sebagai penambah wawasan kita terkait tentang bahasa isyarat itu sendiri. Nah, SIBI ini menggunakan satu tangan untuk mengisyaratkan abjad, angka, dan kata-kata dengan struktur tata bahasa yang sama seperti bahasa lisan Indonesia, termasuk awalan dan akhiran. Nah, SIBI memiliki kosakata yang rumit, penuh simbol dan metafora, dengan aturan yang ketat, memerlukan konsentrasi tinggi. Nah, sebaliknya, Bisindo merupakan sebuah isyarat dengan menggunakan dua tangan, memiliki struktur yang lebih sederhana tanpa awalan atau imbuhan. Kosa katanya pun dipahami, banyak menggunakan gestur dan ekspresi wajah, serta lebih fleksibel dan hidup dalam penerapannya. Nah, perbedaan dari sistem bahasa isyarat ini terletak pada asal dan tujuannya dibentuk kedua bahasa isyarat ini. Nah, SIBI dibuat oleh orang dengar untuk menyesuaikan bahasa isyarat dengan bahasa lisan. Nah, sementara Bisindo dikembangkan oleh komunitas untuk mempermudah komunikasi di antara mereka.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.
2: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Energi biasanya identik dengan minyak bumi, batu bara, atau gas alam. Namun di Indonesia, sebagian energi masa depan justru tumbuh di kebun dan lahan pertanian. Indonesia memiliki potensi bioenergi yang sangat besar. Bioenergi adalah energi yang berasal dari bahan-bahan hayati seperti kelapa sawit, tebu, jagung, limbah pertanian, hingga biomasa. Yang menarik, bahan baku tersebut dapat diperbaharui melalui proses budidaya dan pengelolaan yang berkelanjutan. Selain menghasilkan energi, bioenergi juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Hasil pertanian memiliki pasar yang lebih luas. Limbah produksi dapat dimanfaatkan kembali, dan ekonomi daerah memperoleh peluang baru untuk berkembang. Karena itu, bioenergi tidak hanya berbicara tentang energi, tetapi juga tentang lapangan kerja, inovasi, dan pembangunan ekonomi berbasis sumber daya lokal. Dari kebun dan ladang, Indonesia sedang membangun salah satu fondasi energi masa depan.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
3: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Pukul 8:38 waktu Indonesia Barat saat ini, dengar dimanapun berada. Ya, masih di Sibolga menyapa pagi hari ini. Ya, bagaimana dan apa manfaat dari bahasa isyarat itu sendiri? Nah, tentu dari apa yang kami bagi untuk Anda, di Indonesia ada terdapat dua bahasa isyarat, Sibi dan Bisindo. Nah, kedua bahasa isyarat ini hadir sebagai jembatan komunikasi bagi para penyandang tunarungu, membantu berkomunikasi dengan masyarakat pada umumnya. Meski ada perbedaan dalam penggunaannya, namun memiliki tujuan yang sama, yakni menjadi alat komunikasi yang memudahkan interaksi antara masyarakat tuli dan masyarakat pendengar. Nah, dengan menggunakan dua sistem ini, masyarakat Indonesia dapat lebih memahami proses komunikasi, dan pemahaman ini juga penting agar kita dapat berinteraksi lebih baik, menciptakan lingkungan yang inklusif, dan mengurangi hambatan komunikasi yang kerap terjadi. Tentu, sebagai masyarakat, ya penting bagi kita untuk belajar dan memahami bahasa isyarat agar dapat berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih inklusif dan peduli terhadap kebutuhan komunitas tunarungu.

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak kaki.

Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.

0: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.
2: Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa Prabowo Subianto menginstruksikan guru untuk menutupi kasus keracunan yang terjadi di sekolah. Selain itu, Prabowo juga dikabarkan meminta para guru untuk menandatangani surat perjanjian agar merahasiakan kasus tersebut. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci terkait, hasilnya tidak ditemukan adanya informasi valid dan kredibel terkait hal tersebut. Diketahui unggahan bermula dari akun Facebook bernama Junaidi AS. Ia mengunggah video terkait klaim yang beredar dan dengan menyertakan potongan video yang ditayangkan Liputan 6 SCTV terkait surat perjanjian sekolah diminta tutupi kasus keracunan MBG. Dalam video asli berjudul Sekolah Diminta Tutupi Keracunan MBG yang tayang 29 September 2025, dalam video aslinya, guru di SDN Bintan mengaku diminta untuk menandatangani nota kesepahaman atau MOU dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Klausul yang semula berbunyi, pihak sekolah berkomitmen menjaga kerahasiaan informasi jika terjadi keracunan, kemudian diganti menjadi permintaan agar komunikasi dilakukan secara baik dengan sekolah dan SPPG. Narasi yang menyebut Prabowo menginstruksikan agar semua guru menandatangani surat perjanjian merahasiakan keracunan MBG adalah tidak benar atau hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Eh, pipi, tengok lo itu rame kali anak-anak di situ, macam nggak sekolah ya.
1: Iyalah, itu nih sekolah rakyat namanya, tempat belajar gratis, tapi bukan kaleng-kaleng loh.
0: Hah, gratis? Emang di sana belajar apa aja, Pi?
1: Macam-macam nih, jadi nggak cuma pelajaran sekolah, tapi juga ada keterampilan hidup sama kerja tim.
0: Oh, beda kali berarti ya sama zaman-zaman kita sekolah dulu. Mana ada kayak gitu belajar yang menyenangkan?
1: Iya, itu dia nih, ilmunya pun dapat, santainya pun ada, anak-anak jadi semangat semua.
0: Iya, suka kayak lah aku liatnya, karena belajarnya itu menyenangkan, terus kayak anak-anaknya gembira-gembira gitu loh, Pi.
2: Sekolah rakyat membuka jalan bagi siapa saja untuk terus belajar, tumbuh, dan berkontribusi bagi masyarakat.
3: Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

0: Yah, Yah, ayah kok punya brankas besar?
1: Supaya uangnya aman.
0: Kalau uangnya bukan milik ayah, aman juga.
2: Brankas bisa menyimpan uang, akan tetapi tidak bisa menyimpan rasa malu ketika kebenaran terbuka. Ketika ada yang mengambilnya demi kepentingan pribadi, yang hilang bukan hanya uang, akan tetapi juga kepercayaan, harapan, dan hak jutaan masyarakat. Jangan tunggu semuanya terbongkar, karena sekuat apapun brankas dikunci, kebenaran selalu menemukan jalannya. Simpan kejujuran, bukan hasil korupsi.

ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: Kau tengok nih boy, tas aku. Keren kan? Jangan macam-macam kau, brand luar ini.
1: Wah, iya iya. Mantap mantap. Di mana kau belinya?
0: Online. Lumayan mahal loh harganya. Hampir seikat juga aku beli.
1: Hah, serius? Asli itu rupanya?
0: Enggak. Tapi kau premium katanya. Yang penting kan kelas.
1: Jadi, mau kau bayar mahal? Cuman biar nampak keren?
0: Ya iyalah. Janganlah kita kalah sama orang-orang ya kan?
1: Padahal, tahu kau, banyak sekarang produk lokal yang kualitasnya udah bagus loh. Desainnya paten, harganya pun masuk akal. Malah, ke luar negeri pun udah nyampe.
0: Betul juga kok ya. Aku udah bayar mahal, tapi barang tiruan pula itu.
1: Bangga itu bukan karena kita pakai merek luar, boy. Bangga itu saat kita mendukung karya anak bangsa yang asli dan berkualitas.
0: Iya ya, boy. Biar lokal, tetap total. Harus bangga kita pakai produk Indonesia.
2: Serius benar? Baca buku apa sih?
3: Baca novel seri terbaru. Keren nih.
2: Bukunya bisa dimakan nggak?
3: Jangan ngayal deh, mana ada buku bisa dimakan?
2: Yeah, belum tahu ya, ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
3: Wah, aku mau beli bukunya.

Ya, pukul 9.24 waktu Indonesia Barat saat ini pendengar dimanapun berada di Halo RRI untuk menemani hari ini. Ya, beberapa informasi yang mungkin dapat Anda sampaikan kepada kami. Ya, keluhan apa, kendala apa yang terjadi di daerah Anda saat ini. Ya, ini ada sebuah informasi ya. Ya, kami coba bacakan. Halo RRI Pro 1, ada keluhan masyarakat Kota Padang Sidimpuan. Adanya jalan dan gang yang rusak parah. Lampu lalu lintas sudah lama mati, namun tidak diperbaiki oleh Dinas Perhubungan Kota Padang Sidimpuan. Ya, rusaknya pintu keluar masuk irigasi di bendungan dan tembok yang jebol, sehingga kena di sawah warga yang berada di Jalan Sihoring-Horing Gang Sukamaju Ujung, Lingkungan 7, Kelurahan Batuna 2, Jai, tak kunjung diperbaiki. Ya, mohon diperbaiki ya kepada Dinas PUTR Kota Padang Sidimpuan, agar sawah tidak tenggelam kalau tidak ada pintu keluar masuk irigasi, karena dicuri oleh yang tidak bertanggung jawab. Ya. Terima kasih. Ini dengan siapa ya? Yang ada di Sidimpuan. Oh, dengan David. David Tugatorop. Terima kasih sudah menyampaikan keluhannya ya di pagi hari ini. Ya, pastinya semoga dapat disikapi ya untuk pemerintah, khususnya Kota Padang Sidimpuan. Adanya keluhan ini dari warga masyarakat yang ada di Jalan Sihoring-Horing Gang Sukamaju Ujung, Kelurahan Batuna 2, Jae, ya, yang mana butuh perbaikan dari pintu keluar masuknya irigasi bendungan untuk irigasi persawahan warga.

0: Namanya.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
3: Pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal. Mungkin kebanyakan orang berpikir tambalan tersebut sebagai pemanis agar kaos terlihat keren. Tapi sejarah mengatakan kalau kain ekstra di bagian siku punya makna lebih dari sekedar keren. Kerenan. Tambalan di siku baju sebenarnya diawali pada tampilan baju militer untuk melindungi siku prajurit militer yang menjadi penopang saat diharuskan merangkak dalam perang. Barulah pada tahun 50-an, mahasiswa universitas di Amerika mengadopsi tampilan siku tersebut ke pakaiannya dan mengembangkannya sebagai tren fashion sesungguhnya.

0: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Tahukah Anda, di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya, sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

pendengar, masih lanjutkan kebersamaan ya untuk yang sudah menyampaikan keluhannya di hari ini. Nanti masih kita akan tampung dulu ya untuk saat ini. Dan terima kasih sudah ikutan bergabung di kesempatan hari ini.

0: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram. Nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?

0: seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Yeah, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ya baik, pendengar di manapun berada, terima kasih masih setia bersama kami di kesempatan hari yang berbahagia ini. Dan untuk selanjutnya menyampaikan informasi cuaca dari BMKG Pinang Sori, Tapanuli Tengah.

Ya baik, pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan hari ini akan hadir informasi cuaca dari BMKG Pinang Sori, Tapanu Tengah, di kesempatan hari ini bersama Prakirawan Aryan. Baik, silakan.

0: Ya baik, silakan ya, baik, untuk silakan. Informasi BMKG cuaca hari ini bagaimana Bang Rian?
1: Selamat pagi pendengar RRI Sibolga. Berikut akan kami sampaikan perkiraan cuaca untuk hari ini dan esok hari. Hari ini cuaca akan diperkirakan didominasi oleh cuaca cerah berawan dari pagi, disusul dengan berawan dari siang hingga dini hari dengan angin rata-rata berhembus dari tenggara dengan kecepatan 7 knots. Kemudian untuk potensi gelombang tinggi di perairan barat Sumatera Utara dan perairan timur Kepulauan Nias akan diperkirakan terjadi gelombang maksimum dengan ketinggian 1,25 meter hingga 2,5 meter. Kemudian untuk perkiraan cuaca esok hari di Kamis 24 September 2026, cuaca akan diperkirakan didominasi oleh cuaca cerah berawan dari pagi hingga siang hari, kemudian akan diperkirakan terjadi cuaca berawan dari malam hingga dini hari dengan suhu maksimum sebesar 34 derajat Celcius, sehingga diimbau kepada seluruh pendengar RRI Sibolga untuk tetap menjaga kesehatan selama beraktivitas di luar ruangan karena suhu yang lumayan tinggi. Kemudian untuk potensi gelombang tinggi di perairan barat Sumatera Utara dan perairan timur Kepulauan Nias akan didominasi dengan gelombang tinggi dengan potensi gelombang tinggi maksimum setinggi 1,25 hingga 2,5 meter dengan arah angin yang bertiup dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan hingga 17 knots. Demikian kami sampaikan, kami kembalikan ke RRI Sibolga.
0: Baik, terima kasih untuk Pak Rian yang sudah menyampaikan informasi perkiraan cuaca untuk daerah Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah sekitarnya di kesempatan hari ini, dan sampai bersua kembali. Selamat siang.

0: Tuh bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal. Mungkin kebanyakan orang berpikir tambalan tersebut sebagai pemanis agar kaos terlihat keren. Tapi sejarah mengatakan kalau kain ekstra di bagian siku punya makna lebih dari sekedar keren. Kerenan. Tambalan di siku baju sebenarnya diawali pada tampilan baju militer untuk melindungi siku prajurit militer yang menjadi penopang saat diharuskan merangkak dalam perang. Barulah pada tahun 50-an, mahasiswa universitas di Amerika mengadopsi tampilan siku tersebut ke pakaiannya dan mengembangkannya sebagai tren fashion sesungguhnya.

Ya baik, Kuning Harimana Brother, terima kasih masih lanjutkan kebersamaan untuk mengisi suasana siang pagi menjelang siang hari ini pukul 10:14 waktu Indonesia Barat, akan hadir berbagi informasi dan hiburan di acara Sanksi untuk menemani Anda baik yang sedang beraktivitas atau menikmati suasana hari ini bersama keluarga di rumah. Nah, di mana mengangkat tentang pengaruh narkotika ya terhadap tubuh sungguh sangat berguna ya untuk kita coba berbagi informasi, berbagi wawasan tentunya di kesempatan hari ini. Nah, pendengar, pengaruh narkotika terhadap tubuh sangat merusak dan juga mencakup gangguan pada fungsi otak, organ vital, serta sistem kekebalan tubuh. Beberapa dampak utama penyalahgunaan narkotika pada kesehatan fisik, yakni kerusakan otak dan sistem saraf, gangguan jantung dan pembuluh darah, kerusakan organ vital, baik hati dan paru-paru, penurunan sistem kekebalan tubuh, dan gangguan pencernaan dan metabolisme. Ya, di mana kerusakan otak dan sistem saraf ini, narkoba bisa mengubah zat kimia atau neurotransmitter di otak, mengganggu sistem saraf pusat, memicu halusinasi, serta menurunkan fungsi kognitif dan daya ingat. Tentu sangat berpengaruh, dan dari gangguan jantung dan pembuluh darah juga adanya peningkatan resiko gagal jantung, detak jantung yang tidak teratur, serta tekanan darah yang kacau akibat gangguan pada sistem kardiovaskular. Nah, kerusakan organ vital untuk hati dan paru-paru, di mana zat beracun ini menumpuk dan merusak fungsi hati serta menyebabkan gangguan pernapasan berat pada paru-paru. Untuk penurunan sistem kekebalan tubuh sendiri akan menjadi lemah, ya mudah terserang infeksi penyakit dan rentan tertular virus berbahaya seperti HIV/AIDS yang terutama jika menggunakan jarum suntik yang tidak steril, dan juga mengakibatkan mual, muntah, penurunan badan drastis akibat perubahan metabolisme ekstrim serta resiko dehidrasi berat dan overdosis fatal untuk gangguan pencernaan dan metabolisme tubuh. Nanti akan kembali untuk berbagi informasi di kesempatan hari ini.

0: seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
5: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
6: Jadi bencana alam
7: terus. Iya benar, karena bencana alam terus.
5: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
8: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Ya baik, pendengar dimanapun berada, terima kasih masih setia bersama kami tentunya
1: untuk berbagi informasi
0: di acara sanksi. Ada beberapa bahaya bagi kesehatan jika mengkonsumsi narkoba secara fisik maupun mental. Nah tentu narkoba adalah narkotika dan obat-obatan yang bersifat adiktif serta dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan fisik dan mental jika disalahgunakan. Nah, obat-obatan ini memiliki senyawa dan peruntukannya masing-masing. Maka dari itu, obat-obatan tidak boleh digunakan secara sembarangan tanpa pengawasan dokter. Nah, jika disalahgunakan, bukan hanya kecanduan, nyawa dari penggunanya pun dapat terancam. Tentu beberapa bahaya dan dampak negatif narkoba itu sendiri. Sejumlah efek negatif dari bahaya narkoba dapat melemahkan sistem imun, juga rentan terkena AIDS dan gagal jantung, serta liver dan gangguan pada otak. Tentunya hal ini tidak kita inginkan ya. Dan ada beberapa ciri-ciri orang yang kecanduan narkoba. Jika seseorang itu menjadi kecanduan mengkonsumsi narkoba, tentunya merasa tidak membutuhkan obat-obatan lain untuk pemulihan. Saat lepas dari narkoba muncul sebuah rasa depresi, pusing, kebingungan, nyeri pada perut hingga badan bergetar. Nah, tidak bisa lepas dari narkoba saat pecandu sudah membuat banyak masalah kepada teman, keluarga, dan sekitarnya, serta sulit untuk konsentrasi saat melakukan aktivitas sehari-hari.

0: anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
7: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi, bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas. Memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.
3: Terima kasih masih setia bersama kami jelang pemasi waktu pukul 11 nantinya kita ikuti dinamika olahraga. Masih ada sebuah lagu untuk Anda menemani suasana hari ini selama beraktivitas.

0: till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro, game online.
3: Udah sono, ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
5: Baik, pendengar, selanjutnya mengikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI di Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Portugal jamu Wales di Nation League. Tim bulu tangkis putri Tiongkok taklukan Indonesia. John Hartman rombak komposisi tim jelang FIFA Asian 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 23 September 2026, bersama saya, Rudy Zain.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Portugal akan menjamu Wales dalam laga pertama UEFA Nations League 2026 di Lisbon. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Morning, Pereira, Cruiser United, Argever, Kemek.
2: Sinaga Merah, tim sepak bola nasional Wales, telah tiba di Portugal pada hari Senin waktu setempat untuk berlatih mempersiapkan tim menjalani laga pertama UEFA Nations League 2026-2027 menghadapi tuan rumah tim nasional Portugal di Lisbon. Wales, atau dalam bahasa setempat disebut Camry, akan membawa 28 pemain terbaiknya ke 4 laga pertama di Liga Tertinggi Nations League, yaitu Liga A. Akan tetapi, Wales yang baru kembali ke Liga Tertinggi ini langsung dilanda masalah cedera di mana pasangan back Jorodon dan Dylan Lawlor tidak dapat diturunkan. Meski demikian, nama-nama pemain seperti Harry Wilson dari Leeds United, Jordan James dari Leicester City, dan Ben Cabango dari Swansea City akan kembali hadir memperkuat tim nasional Camry di bawah asuhan pelatih Craig Bellamy. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala tim nasional Wales, Craig Bellamy, menyebut bahwa Nations League akan menjadi tempat ujian untuk melihat kedalaman timnya.
3: Excuse me, we still have two more games, so this is a completely different format.
2: Ini adalah format yang benar-benar berbeda karena kami harus menjalani 4 pertandingan dalam waktu singkat dan hal ini akan menguji kedalaman skuad kami. Kami harus fleksibel dalam mengatur skuad dan saya sangat antusias dengan hal itu. Saya menyukai Nations League karena menurut saya kompetisi ini sangat masuk akal. Ini adalah pertandingan-pertandingan kelas atas dan kualitas lawan pasti akan sangat tinggi. Intensitas yang dibutuhkan dalam pertandingan-pertandingan ini berada di level tertinggi di setiap pertandingan dan itu sangat menarik. Ini akan menjadi ujian bagi kami tetapi juga menjadi ujian pribadi bagi saya.
3: The games are going to come thick and fast and the quality of opposition is going to be there.
2: Sementara itu, tim nasional Portugal juga sudah memulai latihan mereka. Di bawah asuhan pelatih Jorge Jesus, 25 pemain terbaik Portugal melakukan latihan fisik dan kelincahan. Latihan-latihan seperti jogging, passing, dribbling, adu tanding, hingga tendangan bebas seluruhnya dilakukan. Di antara pemain-pemain yang dipanggil oleh pelatih Jorge Jesus untuk memperkuat Portugal, nama-nama seperti Cristiano Ronaldo dari Al Nassr, Fabio Silva dari Borussia Dortmund, Rui Silva dari Sporting CP, Pedro Neto dari Chelsea, dan Bruno Fernandes dari Manchester United hadir di latihan dan siap untuk memperkuat tim nasional Portugal. Pada wawancara selesai latihan, striker tim nasional Portugal, Fabio Silva, menyebut bahwa dirinya senang dapat memperkuat negaranya dan ikut berlatih bersama sang kapten Portugal, Cristiano Ronaldo. Menurut saya, ini lebih merupakan sebuah kebahagiaan. Sungguh menyenangkan bagi saya bisa berada di sini dan belajar darinya. Dia adalah sosok idola, seseorang yang selalu menjadi inspirasi saya sejak kecil. Saya selalu mendambakan kesempatan untuk bisa berbagi momen bersamanya, belajar, serta berada di sini saat latihan maupun pertandingan. Syukurlah, saya akhirnya bisa mendapatkan momen ini. Saya berusaha belajar darinya dan memahami apa saja yang bisa saya tingkatkan. Itulah yang akan menjadi fokus saya di sini. Laga antara Portugal dengan Wales ini akan berlangsung di Estadio José Alfalat, Lisbon pada hari Jumat pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Eropa, Bayern München dan Manchester City berbagi poin pada laga pembuka UEFA Women's Champions League 2026-2027 tadi malam. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Altered up, support arriving now. Blinkhilda Brown is an opportunity for Bamsa. 2-2 and from 2-0 down, Manchester City.
2: Bayern Munchen gagal mengamankan kemenangan pada laga perdana UEFA Women's Champions League setelah ditahan imbang Manchester City 2-2. Meski sempat unggul 2 gol, Bayern harus puas berbagi poin setelah City menyamakan kedudukan jelang akhir pertandingan. Bermain di Sportpark Unterhaching tadi malam, Bayern membuka keunggulan melalui Julia Quinn pada menit ke-11. Gol bunuh diri Kerstin Karparic pada menit ke-28 kemudian membawa Bayern unggul 2-0. Namun, Badmit memperkecil ketertinggalan Manchester City menjelang turun minum. Sementara gol Carlota Wamser pada menit ke-86 menggagalkan peluang tuan rumah untuk meraih poin penuh. Usai pertandingan, Julia Quinn mengaku kecewa karena Bayern gagal meraih kemenangan meski menilai timnya menunjukkan performa positif.
3: To be honest, I feel a bit frustrated.
2: Sejujurnya, saya merasa sedikit frustasi karena rasanya kami kehilangan beberapa poin. Kami bukan kehilangan sesuatu yang sudah kami menangi, tetapi justru kehilangan poin. Namun, jika melihat kembali pertandingan ini, sebagian besar permainan kami berjalan sangat baik. Kami bisa bangga dengan penampilan dan energi yang kami tunjukkan. Bermain di kandang baru kami ini juga terasa sangat istimewa. Jadi, ada sejumlah hal positif yang bisa kami bawa dari pertandingan ini.
3: There are also positive aspects we can take away from here.
2: Sementara itu, meski tertinggal 2 gol di kandang lawan, The Citizen mampu bangkit untuk menyamakan kedudukan. Pemain Manchester City Badmit menilai timnya tampil lebih baik pada babak kedua dan pantas membawa pulang 1 poin.
3: Yeah, obviously we came for the 3 points, but
2: tentu saja kami datang untuk meraih 3 poin. Jadi hasil ini sedikit mengecewakan. Namun jika melihat penampilan kami pada babak pertama, saya rasa permainan kami di babak kedua jauh lebih baik. Kami berhasil bangkit dan kembali ke dalam pertandingan. Jadi kami cukup puas dengan raihan 1 poin ini. Dengan hasil ini, Bayern Munich tertahan di posisi kelima klasemen Liga UEFA Women's Champions League, sementara Manchester City berada 1 peringkat di atasnya. Hasil pertandingan lainnya, Benfica taklukkan Juventus 2-1, Arsenal menang 1-0 kontra Hobe Kuge, Inter Milan kalahkan Heike 1-0, sementara Real Madrid imbang 1-1 kontra Paris Saint-Germain. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pecinta olahraga langkah tim bulu tangkis putri Indonesia di ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 terhenti di babak semifinal. Hasil ini diraih setelah Sri Kandi Indonesia takluk dari tim putri bulu tangkis Tiongkok dengan skor 0-3. Tim putri Indonesia, Putri Kusumawardani, harus mengakui ketangguhan tunggal putri asal Tiongkok, Wang Ziyi, dalam laga tunggal putri pertama semifinal beregu putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Wang Ziyi juga merupakan tunggal putri nomor 2 di dunia versi BWF, menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-15, 22-20. Sementara di laga ganda putri pertama, pasangan Indonesia Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum juga harus mengakui kehebatan ganda putri nomor 1 di dunia, yaitu Liu Shengshu yang berpasangan dengan Tang Ning, usai kalah dengan skor 15-21, 18-21. Pada laga tunggal putri kedua, Mutiara Ayu Puspitasari menelan kekalahan 2 set langsung atas tunggal putri nomor 4 dunia, Chen Yufei, dengan skor akhir 15-21 dan 12-21. Sehingga babak semifinal ini dimenangkan oleh tim putri Tiongkok dengan skor akhir 3-0.

0: Kita ke kabar selanjutnya. Warga negara Indonesia Nagoya kobarkan semangat merah putih untuk tim bulu tangkis dengan nobar di rumah Indonesia. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
1: Warga negara Indonesia atau WNI di Nagoya, Jepang ikut meramaikan perjuangan tim bulu tangkis putra Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Mereka menggelar nonton bareng laga Indonesia melawan Malaysia di rumah Indonesia pada kemarin. Teriakan dukungan kepada kontingen Indonesia terdengar dari lantai 2 rumah Indonesia.

0: Salah satu WNI yang hadir, Aziz, mengaku sengaja meluangkan waktu untuk mengikuti acara tersebut. Ia ingin ikut merasakan atmosfer pertandingan bersama pekerja dan pelajar Indonesia lainnya. Menurut Aziz, rumah Indonesia menjadi tempat bagi WNI di Jepang untuk berkumpul selama gelaran Asian Games. Selain menyaksikan pertandingan, kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan untuk melepas rindu dengan suasana tanah air.
1: Bagus mas ya, ini sebagai wadah atau tempat di mana warga Indonesia yang tinggal di sini bekerja atau sebagai pelajar bisa berkumpul bersama. Jadi menghilangkan rasa rindu lah, menangani rasa rindu yang sudah lama terpendam.
0: WNI lainnya, Sofia, juga menikmati suasana nonton bareng tersebut. Dia mengaku ingin kembali mengikuti kegiatan yang digelar di rumah Indonesia selama Asian Games berlangsung.
2: Seru karena sebenarnya tadi poinnya udah kejar-kejaran ya, jadi kayak kita deg-degan juga, tapi seru juga. Tapi setelah ini kan masih ada pertandingan lagi kan selanjutnya, jadi kita ikutin terus.
0: Rumah Indonesia dibuka untuk umum mulai 19 September hingga 4 Oktober 2026. Tempat tersebut beroperasi pukul 10 hingga 20 waktu setempat selama penyelenggaraan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selain menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat Indonesia, Rumah Indonesia juga menyediakan sejumlah rangkaian kegiatan. Fasilitas tersebut disiapkan tim Save the Mission untuk atlet, ofisial, dan masyarakat selama Asian Games berlangsung. Karis Maritski, Prodigara, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke kabar olahraga lainnya, yaitu sepak bola. Pelatih John Heerdman mengubah komposisi skuad tim nasional Indonesia jelang berlangsungnya FIFA Asian 2026. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Heerdman mengungkapkan melakukan perubahan skuad menjelang FIFA ASEAN 2026. Langkah ini disampaikan

0: Unfortunately, we've had a couple of players that we've had to remove.
1: Ada beberapa pemain yang haruskan dicoret dari skuad hari ini. Doni Tripamungkas telah dipulangkan ke Persija setelah menjalani pemeriksaan kebugaran. Kami merasa itu yang terbaik untuknya agar bisa kembali ke Persija dan memulihkan kondisinya. Yaakob Sayuri sedang sakit dan saat ini dirawat di rumah sakit. Kami mendoakan kesembuhannya. Hal ini membuat kami memanggil Rizky Eka Pratama untuk menggantikannya, sedangkan Sean Patinama akan menggantikan Doni Tripamungkas.
2: To replace him, and Sean Patinama will replace Doni Tri.

0: sepak bola yang dimiliki Indonesia.
1: Saya pikir itu tidak mengubah gaya permainan kami, tujuan kami, prinsip kami, cara kami memandang sepak bola. Itu tidak mengubah siapapun yang ada di lapangan. Kami punya banyak pemain yang bisa bermain. Saya juga melihat daftar 55 pemain. Jadi itu sudah cukup menjelaskan tentang Indonesia, seberapa banyak bakat yang kita miliki dan membawa banyak

0: Kita beralih ke olahraga binaraga, Asian Bodybuilding dan Physique Sport Championship atau kejuaraan binaraga dan fisik tingkat benua Asia 2026 berlangsung 22 hingga 28 September di Bangkok, Thailand. Atlet binaraga Bali, Komang Gading Darmawan, akan turun di kategori Men's Bodybuilding kelas 75 kg dan menjadikan kejuaraan ini sebagai debutnya di level Asia. Komang Gading kepada RRI mengatakan pengalaman perdana di kejuaraan Asia menjadi motivasi tersendiri untuk tampil maksimal. Ia berharap seluruh persiapan yang telah dilakukan dapat mendukung penampilannya saat berhadapan dengan para atlet dari berbagai negara.
1: Buat penampilan yang terbaik aja ya, buat di kejuaraan Asia ini, apalagi ini perdana kejuaraan saya di Asia. Jadi saya semaksimal mungkin buat mencapai target tiga besar itu. Targetnya pastinya buat yang terbaik ya, buat PBFI Bali utamanya, dan target diri sendiri itu minimal ada di podium tiga besar lah. Untuk saingan atau enggak lawannya nanti saya tidak tahu ya, soalnya ini kejuaraan Asia, jadi pesertanya sudah saya juga tidak tahu dari mana. Saya fokus ke diri sendiri aja, menampilkan yang terbaik.
0: Selain Komang Gading Darmawan, atlet perkumpulan binaraga fitness Indonesia di Bali yang akan tampil pada kejuaraan tersebut yaitu Dewa Putu Bayu, Dayat Sudrajat, dan Joshua Pratama. Keikutsertaan para atlet Bali diharapkan dapat memberikan hasil terbaik sekaligus membawa nama Indonesia pada ajang binaraga dan fisik tingkat Asia.

0: Kabar selanjutnya, Hadangmu Competition 2026 dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon atau UMC menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional Hadang atau Gobak Sodor bagi pelajar SMA se-Jawa Barat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Aura Aulia dari RRI Cirebon.
1: Hadangmu Competition 2026 menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional bagi pelajar dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon UMC. Ketua Pelaksana Hadangmu Competition 2026, Dr. Taufik Hidayat Soeharto mengatakan, kompetisi diikuti 22 peserta dari 15 sekolah di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, dan Kabupaten Bekasi. Menurutnya, kegiatan yang berlangsung selama 2 hari pada 21 hingga 22 September 2026 ini diharapkan menjadi fondasi pembinaan prestasi berbasis kearifan lokal melalui olahraga tradisional Hadang atau Gobak Sodor. Ia berharap Hadangmu Competition dapat kembali digelar dengan skala yang lebih besar dan menjangkau peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Generasi muda juga diharapkan tidak meninggalkan permainan rakyat tradisional sebagai bagian dari warisan budaya.
2: Ini benar-benar menjadi pondasi yang paling terbaik ya untuk upaya kita melakukan pembinaan prestasi berbasis gitu kan kearifan lokal yaitu olahraga tradisional Gobak Sodor atau Hadang yang insya Allah di tahun yang akan datang harus lebih baik, lebih besar dan mudah-mudahan bisa menjangkau seluruh Indonesia.
1: Sementara itu, perwakilan Disbudpora Kabupaten Bekasi, Hasbullah, mengatakan pihaknya membawa 3 tim dan berhasil meraih juara pertama serta kedua kategori putra. Persiapan dilakukan melalui latihan selama sekitar 10 hari untuk menghadapi kompetisi. Ia menilai olahraga tradisional seperti hadang dapat menjadi sarana meningkatkan kebugaran jasmani sekaligus melestarikan permainan tradisional.
3: Mereka ketemu cuaca panas, Cirebon memang terkena panas, Indramayu panas, Pantura panas, makanya dia sudah biasa main panas-panasan. Tapi mereka sekarang sudah mulai paham cuacanya dan mereka bermain sudah atraktif dan mereka juga mengikuti arahan-arahan dari sang pelatih DSN sendiri sebagai pembinaannya juga. Alhamdulillah sampai sekarang mereka berhasil.
1: Pada kategori putra, Hadangmu Competition 2026, juara pertama diraih Disbudpora Kabupaten Bekasi, disusul SMA Negeri 3 Cikarang Utara, kemudian juara ketiga Man 1 Kota Cirebon, dan juara keempat SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon. Sementara kategori putri, juara pertama diraih SMA Negeri 1 Manirancan, Kabupaten Kuningan, disusul juara kedua SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon, juara 3 SMK Farmasi Muhammadiyah 2 Kedawung, Kabupaten Cirebon, dan juara keempat SMA Negeri 4 Kota Cirebon. Dari Kabupaten Cirebon, Aura Aulia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

kembali bersama kami di FM 97,2 MHz, program satu RRI Sibolga. Setelah mengikuti dinamika olahraga, lanjutkan kebersamaan menemani siang Anda pukul 11 lewat 26 waktu Indonesia Barat.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi iya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
3: Skember atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skember yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah

0: sebenarnya apa yang dimaksud dengan desil? Terlebih yang kita tahu desil ini itu dikelompokkan menggunakan angka dari 1 sampai 10. Baik, Bapak Ibu.
1: Ya, makasih Ajijia ya. Pertanyaannya apa desil itu? Tapi sebelum ke sana, pada kesempatan ini juga kami berterima kasih sudah diundang RRI Sibolga, dan kami tak lupa mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 ya kepada angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia secara khusus di RRI Sibolga. Dan bukan kebetulan juga di bulan September ini juga ada Hari Statistik Nasional yang jatuh pada tanggal 26 September. Jadi sebelum membicarakan apa itu desil ya Ajijia dan para pemirsa, itu kita harus melihat apa itu DTSN. Karena salah satu data indikator di DTSN itu adalah terkait desil. Dan DTSN lahir dari instruksi presiden atau impres nomor 4 tahun 2025 tentang data tunggal sosial ekonomi nasional. Nah, supaya pemirsa lebih tahu seperti apa lahirnya DTSN itu adalah tujuannya agar kedepannya semua bantuan-bantuan program yang berpihak kepada masyarakat tidak mampu menggunakan data tunggal dan tepat sasaran. Itu dasar lahirnya DTSN. Dan jadi untuk tepat sasaran, maka masyarakat itu, ya, populasi yang ada di Indonesia dikelompokkan. Jadi desil itu adalah istilah dari statistik mengelompokkan 10 bagian yang sama dari suatu populasi. Jadi kalau kita katakan ada penduduk Indonesia 95 juta keluarga, berarti di desil 1 itu ada 9,5 juta, di 2, 3 sama semua jumlahnya. Jadi itu yang dimaksud desil. Dan di DTSN itu, di populasi itu ada informasi-informasi, sehingga ada bisa BPS itu melakukan ranking dan ada desil, seperti itu Ajijia.
0: Oke, baik Bapak. Agar masyarakat ini bisa lebih tahu terkait desil serta pengelompokannya, dari BPS sendiri Bapak mengelompokkan desil ini berdasarkan apa ya Bapak? Ibu?
1: Ya, jadi ya, makasih Ajijia ya. Nanti kami bergantian dengan Ibu Fitri ya. Yang seperti saya bilang tadi, jadi kita punya daftar populasi dan dari masing-masing keluarga atau rumah tangga itu ada informasi di dalamnya. Dan BPS yang di dalam impres itu ditunjuk sebagai mengelola sistem gitu ya, tentunya desil itu ada ranking, dan ranking itu ada data-data. Itulah yang diolah BPS, sehingga ada ranking 1 sampai ranking katakanlah 95 juta. Jadi desil 1 berarti nomor urut 1 yang paling bawah sampai ke 95,5 juta, seperti itu. Selanjutnya desil 2 juga urutannya sampai yang tertinggi. Seperti itu Ajijia.
0: Baik, berarti termasuk data di dalamnya itu ada terkait gaji atau pendapatan, seperti itu ya Bapak? Agar untuk ya itu, maksud kami seperti itu.
1: Oke, nanti ditambahin Bu Fitri ya. Jadi di dalam DTSN itu tidak ada informasi atau data terkait pendapatan ya. Jadi selama ini memang di DTSN itu untuk penentuan desil itu adalah berbagai data variabel terkait sosial ekonominya. Jadi kondisi yang ada di rumah tangga, misalnya kondisi rumahnya gitu ya, lantai,
0: itu,
1: dinding, tembok, atap. Kemudian juga ada juga apa meteran ya Bu Listri ya, air, kemudian pekerjaannya. Nah, itulah data-data itu yang kemudian diolah BPS, dimodelkan dengan proxy mean test sehingga menghasilkan ranking atau desil. Mungkin ada tambahan dari Bu Fitri?
2: Ya, baik. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, Bu Ajijia. Jadi, untuk terkait dengan desil ini, Bu Ajijia, jadi ada sekitar 42 variabel yang nantinya itu menjadi yang akan menjadi variabel sosial ekonomi di masyarakat, seperti itu ya Bu. Jadi mulai dari identitas keluarga berupa nama, NIF dan nomor KK kepala keluarga, kemudian jumlah anggota keluarga sesuai dengan KK, alamat, kesesuaian alamat, kemudian juga tentang kondisi perumahan.

0: pernikahannya, Bu, berupa jumlah dan nomor kakak keluarga dalam satu rumah, kemudian status kepemilikan bangunannya, kemudian juga perkiraan nilai apabila ada sewa atau kontrak, kemudian luas lantainya, jenis dan kondisi lantai, jenis dan kondisi dinding, kemudian jenis dan kondisi atap, kepemilikan fasilitas BAB, kemudian jenis kloset, tempat pembuangan akhir tinjanya, sumber air minumnya, sumber penerangan utama, jumlah meterannya, Bu, termasuk daya yang terpasang dan ID pelanggan PLN, kemudian pengeluaran listriknya per bulan, pengeluaran pulsa dan internetnya, kemudian rata-rata pengeluaran keluarga, juga nanti akan ada foto. Biasanya kita memfoto rumah dan tempat tinggalnya, Bu. Serta nantinya akan ada data kepemilikan aset. Nah, data kepemilikan aset ini, Bu, ada kepemilikan aset bergerak dan kepemilikan aset yang tidak bergerak. Juga nanti, selain itu, kita akan mendata untuk anggota keluarganya masing-masing, Bu, seperti itu. Jadi, dari NIK anggota keluarganya, kemudian keberadaan dari anggota keluarga tersebut, kemudian domisilinya, jenis kelamin, tanggal lahir, status perkawinan, hubungan dengan kepala keluarga, kemudian pendidikannya, Bu, ijazah tertingginya, kemudian pekerjaannya, Bu, profesinya, status kedudukannya dalam pekerjaan utama, penyandang disabilitas, penyakit kronis, serta kepemilikan rekening aktif atau dompet digital. Seperti itu, Bu.
1: Baik, berarti sangat banyak sekali variabel yang ada di dalam DTS EN ini sendiri ya, Bapak Ibu.
0: Benar, Ibu.
1: Dan terkait desil yang merupakan bagian dari DTS EN ini, mungkin banyak pendengar yang belum tahu desil itu diurutkan dari 1 ke 10 itu berdasarkan paling rendah ke tinggi atau sebaliknya, Bapak Ibu?
2: Ya, jadi Ajija, yang seperti saya katakan tadi kan, rankingan itu tentunya kan dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Jadi di desil 1 tentunya ya, itu dari nomor 1 sampai ke yang tadi saya bilang, kalau contohnya tadi populasinya ada 95 juta, berarti 9,5 juta keluarga, seperti itu.
1: Oh, baik. Jadi apabila di dalam suatu rumah atau kepala keluarga ini tercatat berada pada desil 1, apakah hal tersebut berarti rumah tangga tersebut secara otomatis dikategorikan sebagai rumah tangga yang kurang mampu dan akan tetap berada pada kondisi tersebut di masa yang akan datang, atau bagaimana, Bapak, penjelasannya?
2: Ya, makasih, Ajija. Nanti tambahin bukit ya, di teknik ya. Jadi, itulah tadi mungkin yang ada stigma di masyarakat ya, yang menempel gitu ya, kalau desil 1 yang miskin. Padahal, tujuan dari desil itu, pengelompokan itu adalah, apa sebenarnya, relatif kesejahteraannya. Jadi, orang yang berada di desil 1 atau 2, itu tidak akan selamanya, karena kan datanya dinamis ini. Dari tadi yang dibilang Bu Fitri ada 42 variabel. Kalau itu misalnya berubah, misalnya tiba-tiba dia mendapat pekerjaan yang lebih baik gitu ya, kemudian dapat katakanlah pendapatan yang lain gitu ya. Tapi kembali lagi intinya, data itu harus terus di-update. Seperti itu. Jadi enggak polisi 1 tidak terus di desil 1 gitu ya, Bu Fitri ya.
1: Berarti terkait update data ini, Bapak Ibu, ini apakah sudah ada jadwalnya atau seperti apa?
0: Baik, Ibu, saya coba menjawab. Nah, terkait dengan mengupdate data, jadi gini, ketika ada suatu masyarakat yang menyatakan bahwa kenapa desil saya sangat tinggi, misalnya seperti itu ya, Bu ya, dan masyarakat itu ingin melakukan perbaharuan data. Nah,

0: n.strippom.bps.go.id. Jadi link ini kita sediakan dari BPS untuk masyarakat bisa melakukan pengecekan desil, kemudian memeriksa data mereka, dan apabila masyarakat merasa bahwa datanya tidak sesuai dengan apa yang sudah tertera di situ, masyarakat bisa melakukan pembaharuan data secara mandiri. Silakan aja kepada masyarakat untuk melakukan pemutakhiran, dan apabila tidak paham atau belum mengerti, masyarakat bisa mendatangi kantor BPS untuk nantinya diberikan penjelasan terkait dengan pembaharuan data mandiri ini. Terima kasih, Bu.
1: Baik, Bapak Ibu, penjelasannya. Karena seperti yang kita ketahui dan saya sendiri ketahui, desil ini sekarang juga dipergunakan untuk kategori masalah pendidikan, apalagi pendidikan tinggi saat ini ya, Bapak Ibu. Jadi, tentunya setiap masyarakat, setiap kepala keluarga harus mengetahui berada di mana posisi desil keluarganya, apalagi terkait pembagian bansos juga. Dan tadi kan Ibu bilang ada 3 metode untuk para kepala keluarga mengupdate desilnya, seperti entah naik desil atau turun desil, seperti itu bahasanya, seperti itu ya Bapak Ibu?
0: Benar,
1: atau
0: benar.
1: Pengecekan
0: desil.
1: Apalagi sekarang itu di bagian pendidikan terkait UKT sendiri kan menggunakan desil. Jadi kalau ketika suatu saat di kepala keluarga tersebut mengalami penurunan ekonomi seperti itu, Bapak, berarti itu bisa turun desil ya, Bapak Ibu?
2: Iya, jadi tadi yang dibilang Bu Fitri tadi kan, jadi masyarakat itu diminta aktif untuk proaktif untuk melakukan update, mengetahui dulu lah desilnya. Ketika dia ketahui, dicek itu ternyata desilnya 6-10 dan dia merasa tidak berada di desil tersebut, dia bisa melakukan pembaruan secara mandiri. Memang ada persyaratannya. Dan yang paling dekat sebenarnya dengan wilayah kita adalah di desa, ada di sana operator CNG. Tapi juga kalau misalnya ada masyarakat yang kurang paham atau apa, ya bisa mulai cek bansos, dan juga yang tadi, yang link yang dari BPS tadi, nanti di Google itu sudah ada dan bisa dicari. Seperti itu. Terkait tadi tentang PIP gitu ya, program Indonesia Pintar ya. Jadi terkait UKT sebenarnya, kan itu kan menurut saya kan masing-masing kampus itu ya.
1: Iya, betul sekali Bapak Ibu.
2: UKT ya. Apakah desil digunakan sebagai salah satu, karena kan kampus juga meminta juga informasi terkait pekerjaan orang tua, foto rumah, dan lain-lain sebagainya. Tapi di kita juga ada melayani itu ya Bu Fitri, terkait PIP kan mungkin Bu Fitri bisa jelaskan teknisnya lah.
0: Baik Ibu, saya tambahkan. Nah, jadi BPS Ibu sudah menyediakan suatu kanal cek DTSN yang linknya tadi yang sudah saya sampaikan Ibu, linknya linknya itu dtsn.strippom.bps.go.id. Nah, bagi masyarakat yang ingin memperbaiki, misalnya nih Bu ya, setelah pengecekan desil, ternyata desilnya desil 6-10. Nah, ternyata mungkin dulunya ada pekerjaan, sekarang mungkin sudah tidak ada pekerjaan yang tetap lagi, gitu ya Bu ya, bisa jadi. Nah, silahkan dibuka dulu link tersebut, lakukan pemeriksaan desil, ketika ada yang tidak sesuai. Nah, di dalam link itu Bu, ada 2 pilihan, yaitu untuk PIP dan untuk secara reguler. Nah, ketika kita ingin mengajukan untuk PIP, silahkan klik di PIP-nya, kemudian isilah isi datanya sesuai dengan kondisi kita yang sebenarnya. Jadi memang harapan kami masyarakat itu mengisi sesuai dengan keadaan mereka yang sebenarnya, seperti itu Bu, karena kan masing-masing mengisi secara mandiri begitu ya Bu ya. Nah, jadi apapun yang nanti diminta, termasuk salah satunya itu Bu, nanti harus ada surat pernyataan dari kepala desa. Nah, surat pernyataan itu sudah ada template-nya, begitu Bu. Dan itu mereka harus nantinya meminta tanda tangan ke kepala desa. Nah, nanti akan mereka upload di link tersebut. Nah, nanti dari kita Bu, dari BPS, ini akan melakukan verifikasi. Nah, nanti akan masuk Bu ke link kami untuk kami lakukan verifikasi.

0: ketentuannya sudah sesuai, Bu, termasuk foto rumah, kemudian alamat, kemudian surat pernyataan sudah sesuai. Nah, di sini kita akan melakukan approve seperti itu. Itulah prosesnya, dan dari mereka mengajukan, ya, melakukan submit, batas waktu kita dalam pemeriksaan paling lama 5 hari, Ibu. Setelah itu akan kita sampaikan ke BPS Pusat, dan nanti dari BPS Pusat nanti untuk hasilnya akan segera seperti itu, gitu, Bu.
1: Baik, Ibu. Kalau terkait pendataan di lapangan, Ibu, seperti yang Bapak Ibu jelaskan di awal tadi, ada keadaan kondisi rumah. Berarti kan pegawai BPS yang survei langsung, ya, Bapak Ibu, ya?
2: Jadi Ajijia kan, iya? Di Impres nomor 4 tahun 2025 terkait DPT itu kan ada 17 atau 18 kementerian lembaga badan, ya, yang berperan gitu, ya. Jadi terkait pemutakhiran itu bisa pemerintah daerah sendiri, baik pemerintah provinsi, kabupaten kota, gitu, ya. Jadi memang pemerintah pusat berharap daerah itu yang aktif melakukan pembaruan. Ada juga pembaruan-pembaruan misalnya dari Kemensos sendiri, ya. Kemudian dari kementerian lain yang punya apa peran di situ, ya. Jadi BPS di Impres itu seperti saya jelaskan di awal itu melakukan pengelolaan data.
1: Oh, baik.
2: Data yang masuk kita olah, kita rankingkan. Seperti itu aja, ya. Oh,
1: berarti di BPS sendiri itu tempat pengelolaan data yang sudah didapatkan dari instansi-instansi lain.
2: Iya, benar.
1: Baik, Bapak. Tapi dalam pelaksanaannya nih, Bapak, apakah masyarakat jujur dalam keadaan keluarganya, atau mungkin banyak yang dikurang-kurangi seperti itu, Bapak, agar desilnya rendah seperti itu?
2: Iya, jadi berdasarkan apa pengamatan kita lah, kita kan sering juga ke lapangan gitu, ya. Jadi kembali lagi, bagaimana DTSN ini yang isinya ada desil, itu desilnya tepat, ya. Jadi kembali lagi, penentuan desil itu adalah dari data. Ya. Jadi kalau data yang diberikan oleh masyarakat tidak pas, tidak baik, tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, itu akan mempengaruhi kualitas dari desil itu sendiri. Ya, jadi memang inilah kesempatan dialog ini dengan Eri Sibulga merupakan salah satu sosialisasi kepada masyarakat. Kalau masyarakat merasa tidak sesuai desilnya, perbaiki secara mandiri, aktif, dan tentunya sesuai dengan kondisi, gitu, Bu.
1: Baik, ya. Baik. Baik, Bapak Ibu, kita jeda untuk azan asar terlebih dahulu, ya, Bapak Ibu. Baik, baik, pendengar, kita akan lanjut lagi obrolan kita, dialog kita bersama BPS Toba setelah jeda yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama Azizyah Khurfatul Jannah di Beranda Astacita Suara Nusantara. Literasi statistik untuk masyarakat memahami arti angka desil tanpa stigma. Dan pendengar, masih bersama kami Bapak Sabar Alberto Haryanja selaku Kepala BPS Toba dan Ibu Fitri Agustina selaku Ketua Tim Statistik Kesejahteraan Rakyat BPS Toba. Dan Bapak Ibu, kembali lagi bersama saya. Melanjutkan pembahasan kita tadi, Ibu, terkait pembagian desil 1 sampai 10. Dan tadi Ibu dan Bapak juga menjelaskan terkait metode cara perubahan desil seperti apa. Ada 3 metode dan metode tambahan seperti pembaruan mandiri. Dalam tekniknya Ibu, kan ada banyak, mungkin ada beberapa persyaratannya. Itu sulit gak ya Bu, untuk bagi para masyarakat ketika ingin melakukan pembaruan desil?
1: Ya, baik Ibu, terima kasih. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya Ibu, bahwasannya ketika nanti masyarakat melakukan pembaruan desil, maka akan ada data-data yang harus mereka lengkapi. Jadi pertama kali paling tidak masyarakat harus memeriksa datanya dulu Bu, itu yang pertama harus mereka lakukan. Nah, ketika mereka merasa bahwa itu tidak benar datanya, atau mungkin ada perubahan seperti itu ya Bu ya, mungkin sebelumnya ada pekerjaan, sekarang sudah tidak ada lagi. Nah, yang seperti itu harus dilakukan pembaharuan. Nah, nanti Bu akan muncullah yang saya sampaikan itu tentang variabel-variabel yang saya sampaikan tersebut. Nah, silakan diisi Bu, mulai dari identitas keluarga, kemudian kondisi perumahan, kemudian kepemilikan asetnya, serta data anggota keluarga. Nah, tentunya nanti akan ada foto. Nah, foto rumah tampak depan, kemudian foto ruang tamu, dan foto biasanya kamar mandi, seperti itu gitu ya Bu ya. Jadi nanti dari setelah difoto nanti akan mereka upload, dan jangan lupa juga surat pernyataan seperti yang saya sampaikan tadi, di mana surat pernyataan ini harus ditandatangani oleh kepala desa ataupun lurah gitu Bu. Nah, di sini di surat pernyataan harus sesuai template. Templatenya sudah kita sediakan pada link tersebut. Masyarakat bisa mendownload kemudian mengisikannya. Nah, selama ini Bu, masyarakat sudah banyak melakukan verifikasi data, melakukan pembaruan data mandiri. Jadi kita sudah banyak melakukan verifikasi Bu, verifikasi data yang diberikan oleh masyarakat melalui kanal cek DTSN kami, seperti itu Bu. Nah, mudah-mudahan sih tidak terlalu rumit ya Bu ya, karena jelas di dalam apa pembaruan data itu pertanyaan-pertanyaannya jelas seperti itu Bu. Jadi masyarakat bisa langsung melakukan pembaharuan data dan mengakses linknya tersebut gitu. Tidak susah dan tidak sulit seperti itu Bu.
0: Jadi jika data yang disampaikan beserta buktinya itu sama, berarti pasti mudah berubah kan ya Bapak Ibu? Tidak ada kendala-kendala lain seperti itu.
2: Ya, yang dibilang Bu Fitri tadi ya, Didi ya. Jadi kalau sudah dirubah, ya kan. Jadi memang untuk desil itu kan ada penetapan tuh dalam setahun itu 4 kali. Jadi ini dari triwulan 3 sudah ada versi 3 lah istilahnya. Jadi kalau masyarakat tadi yang merasa tidak sesuai desilnya, kemudian dia merubah dan tentunya harus diisi. Kembali kuncinya ini, data yang diperbarui adalah data kondisi sebenarnya. Nanti ada penetapan per 3 bulan, itu akan ada perubahan. Dan perubahannya belum tentu juga sesuai keinginan kan. Masyarakat yang lain kan juga melakukan pembaharuan ya gitu ya. Jadi bukan pasti desilnya turun seperti itu Adizia.
0: Zia, ada sedikit pertanyaan nih Bapak, mungkin sedikit di luar konteks atau mungkin sedikit di luar konteks, tapi ini masih terkait dengan desil. Isu yang beredar saat ini Bapak di media sosial seperti TikTok yang penggunanya sudah banyak sekali, itu katanya Bapak yang lagi viral, Ibu, angka desil ini seperti dinaikkan, maksudnya dinaikkan seperti ini, seperti yang biasanya desil sekian-sekian mendapatkan bansos, tapi saat ini tidak, atau desil sekian hingga sekian tidak dikenai pajak, saat ini dikenai pajak. Itu bagaimana Ibu kenyataannya? Biar apa kita bisa memvalidasi apakah itu fakta atau hanya isu yang beredar saja?
2: Iya, iya, makasih ya Didi ya. Memang lagi viral gitu ya,
0: iya,
2: apakah
0: Bapak, Ibu,
2: berhubungan dengan pajak atau katakanlah tiba-tiba desilnya naik atau turun gitu ya. Biasanya sih kalau turun diam aja sih ya.
0: Iya.
2: Tapi kalau naik, terkait dengan pajak gitu itu tidak ada, ya kan? Karena kan ada DTS ini kan tadi di awal tadi di impres itu jelas peruntukannya digunakan sebagai data tunggal untuk semua bantuan kedepannya. Sementara yang ngurusin pajak ada di Kementerian Keuangan. Jadi masyarakat jangan khawatir gitu ya. Ketika memberi data memperbaharui, mungkin dia takut pajak, akhirnya tidak dimasukkan semua aset yang ada di dia, ya akhirnya kembali lagi kualitas dari DTSN ya, terkait desilnya ya tidak akan berkualitas, seperti itu aja. Jadi tidak berhubungan dengan pajak atau yang lainnya gitu.
0: Oke, baik. Berarti sekali lagi masyarakat diharapkan untuk tidak takut dan tidak panik terkait pengkategorian desil di keluarga ya Bapak Ibu. Mungkin sebelum kita tutup dialog kita Bapak Ibu, ada yang ingin disampaikan?
2: Atau dari Bu Fitri dulu, silakan Bu Fitri.
1: Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Bu Azizia. Yang perlu saya sampaikan juga ya kepada seluruh kita masyarakat, mohon kepada masyarakat apabila ada melakukan pembaharuan data, itu yang pertama, mohon diisi dengan keadaan yang sebenar-benarnya, seperti itu Bu ya, untuk keadaan keluarga masing-masing gitu. Nah, ketika juga kami dari BPS melakukan pendataan di lapangan seperti itu, karena kita Bu juga ada survei, ada sensus, mohon diterima kedatangan kami. Kemudian apabila ada pertanyaan-pertanyaan kami, mohon juga dijawab dengan yang sebenar-benarnya. Jawaban dari responden dengan jawaban yang sebenarnya ini akan meningkatkan kualitas data tentunya, seperti itu Bu, sehingga ketika pun nanti dalam pembaharuan data misalnya Ibu ya, ada nanti muncul satu desil gitu, nah itu sudah memang desil itu sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, seperti itu Bu. Terima kasih.
2: Ya, menambah lagi ya Ajijia tadi.
0: Iya Pak.
2: Jadi kembali lagi kuncinya di data ya. Kalau datanya itu berkualitas, tentu informasi terkait desil itu akan pas, dan bantuan-bantuan kalaupun ada nanti yang akan dikucurkan oleh pemerintah itu tepat sasaran. Artinya yang tidak mampu ya menerima, tapi kalau yang mampu ya tidak menerima. Jadi supaya tidak ada stigma yang kurang pas gitu di masyarakat, kalau desil itu sebenarnya tidak aib gitu. Kalau ada desil 1, 2, 3, kalau memang itu kondisinya, ya itulah dia. Jadi bukan menjadi semacam pengkastaan, kok desil 1 terhina gitu, enggak. Jadi desil itu bukan aib, desil itu adalah data. Jadi desil itu bukan ponis bahwa orang ini miskin atau apa gitu ya, karena tingkat kemiskinan ada ukuran yang lain. Dan desil itu ingat bisa berubah, ya. Kalau ada masyarakat yang melakukan pembaruan dan sebagainya. Jadi kalau kita tidak terdata, kita tidak akan terlihat. Dan kalau kita tidak terlihat, tentunya kita tidak akan terbantu. Gitu Pak Jijia.
0: Baik. Terima kasih Bapak, Ibu sudah meluangkan waktu Bapak, Ibu untuk menyampaikan terkait desil atau literasi statistik untuk masyarakat memahami arti angka desil tanpa stigma, agar masyarakat bisa lebih paham, lebih mengetahui permasalahan desil yang tentunya sangat berkaitan dengan hal-hal lainnya di kehidupan kita selaku warga negara Indonesia. Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah berkenan hadir bersama kami di Dialog Beranda Asta Cita Suara Nusantara hari ini. Semoga Bapak Ibu tidak bosan-bosan untuk bisa menjadi narasumber kami di program 1 RRI Sibolga. Terima kasih banyak Bapak Ibu, semoga sehat selalu dan sampai jumpa di dialog kita lainnya nanti.
1: Terima kasih Bu.
0: Ya. Baik pendengar, itu tadi dialog kita bersama BPS Toba terkait literasi statistik untuk masyarakat memahami arti angka desil tanpa stigma. Terima kasih banyak atas kebersamaan pendengar semua. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita edisi lainnya. Dan jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka.
2: Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.
3: Jamu nih mas, jamu nih pak, jamu nih bu, jamu beras kencur, cabai puyang.
4: Jamu merupakan salah satu minuman kesehatan yang sudah dikenal secara turun-temurun. Biasanya jamu terbuat dari jahe, kencur, kunyit, dan lainnya. Lalu seperti apa sih asal-usul jamu yang sudah ada sejak nenek moyang kita? Awal kemunculan jamu diduga berasal dari kerajaan Mataram. Disebutkan dalam situs arkeologi ataupun prasasti Madawapura dari periode Majapahit yang menyebutkan profesi khusus peracik jamu disebut acaraki. Jamu merupakan minuman tradisional yang dibuat khusus dari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Berasal dari kata Jawa dan ramu, jamu berarti campuran atau mengumpulkan. Terdapat pula bukti bahwa jamu sudah ada sejak masa kerajaan di Indonesia, yaitu dengan adanya artefak cobe dan ulekan yang merupakan alat tumbuk untuk membuat jamu. Jamu diracik dari rempah-rempah berkhasiat sehingga menghasilkan manfaat yang dapat berguna sebagai obat. Pada zaman kerajaan itu pula, jamu dibuat oleh kaum perempuan, sementara kaum laki-laki bertugas untuk mencari tumbuhan herbal. Dan hingga kini pun, tradisi tersebut tetap berlanjut.

0: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
1: Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida. Jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.
1: Selamat sore pendengar dari kawasan Ade Irma Suryani 11. Inilah RRI Sibolga dengan buletin berita daerah.
2: Karena tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang.
3: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
1: Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah sore ini diantaranya. Ketersediaan lapangan pekerjaan disebut masih menjadi PR yang belum selesai di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Pemerintah daerah perlu memberikan ruang untuk peningkatan sumber daya manusia guna memangkas angka pengangguran. Inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya, Azizia Khurfatul Jannah.

0: Kita awali dengan berita pertama. Ketersediaan lapangan pekerjaan disebut masih menjadi PR yang belum selesai di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Berikut laporan Joy Sihotan.
1: Ketersediaan lapangan pekerjaan disebut masih menjadi salah satu pekerjaan rumah yang perlu mendapatkan perhatian serius di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, tidak hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat dan dunia usaha. Praktisi ekonomi Sudarno mengatakan masyarakat, khususnya kalangan anak muda, perlu mulai membangun mental kewirausahaan, agar tidak hanya bergantung pada lapangan pekerjaan yang menurutnya kewirausahaan dapat menjadi salah satu jalan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru sekaligus mendorong aktivitas ekonomi di daerah. Dirinya juga menyebut, pemerintah daerah juga memiliki ruang untuk mendorong terbukanya lapangan pekerjaan melalui upaya mendatangkan dan menggait investor.
2: Siapa yang menjadi donaturnya atau menjadi investornya di situ? Jangankan jauh-jauh kita ketat. Itulah yang pelabuhan lama itu, WI itu, tempat pariwisata itu sekarang. Hanya mendukung supaya mengurangi pengangguran di Kota Madia ini.
1: Selanjutnya Sudarno meyakini dengan penguatan sektor usaha, masyarakat serta strategi pemerintah dalam menarik investasi, potensi ekonomi Sibolga dan Tapanuli Tengah dapat berkembang dan turut membuka lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakat, terutama generasi muda. Joy Sihotang melaporkan.
0: Pemerintah daerah perlu memberikan ruang untuk peningkatan sumber daya manusia guna memangkas angka pengangguran. Berikut laporan Deni Siahaan.
3: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah diminta untuk memberikan perhatian lebih terhadap perkembangan sumber daya manusia, khususnya generasi muda. Pasalnya peningkatan sumber daya manusia sangat diperlukan guna menekan angka pengangguran di Tapanuli Tengah yang kini tergolong tinggi. Hal itu dikatakan Suprianto, pemerhati sosial yang juga tenaga pendidik di Tapanuli Tengah saat menjawab RRI terkait upaya menekan angka pengangguran di daerah ini. Menurut Suprianto, tingginya angka pengangguran pada satu daerah menjadi sinyal kalau daerah tersebut tidak mampu mengoptimalkan potensi yang ada, termasuk potensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh daerah tersebut. Selain itu, kata Suprianto, untuk memangkas tingginya angka pengangguran dibutuhkan andil pemerintah daerah seperti memberikan pelatihan dan penyuluhan bagi generasi muda dan juga bantuan permodalan.
4: Kemiskinan juga saat ini masih lumayan banyak. Jadi ini mesti dari pemerintah sendiri itu memberikan perhatian lebih terhadap sumber daya manusia.
3: Kemudian Suprianto menambahkan dengan meningkatkan peran aktifnya, pemerintah daerah diyakini akan mampu memangkas angka pengangguran di Tapanuli Tengah sekaligus mengangkat taraf kesejahteraan warga ke arah yang lebih baik. Demikian Deni Siahaan melaporkan.
0: Sejumlah pedagang di Pasar Nauli Sibolga masih mengeluhkan lemahnya daya beli masyarakat. Laporannya disampaikan Joy Sihotang.
1: Sejumlah pedagang di Pasar Nauli Kota Sibolga masih mengeluhkan lemahnya daya beli masyarakat. Kondisi itu membuat aktivitas jual beli di pasar cenderung sepi dan pendapatan pedagang menjadi tidak menentu. Ani, seorang pedagang kain, mengatakan penjualan yang diperolehnya setiap hari tidak selalu sama. Terkadang dagangan masih laku, namun di hari tertentu hampir tidak ada pembeli. Dirinya juga menyebut kondisi itu membuat sejumlah pedagang lainnya memilih berhenti berjualan. Menurutnya, selain lemahnya daya beli, persaingan dengan penjualan secara daring atau online turut mempengaruhi aktivitas perdagangan di pasar. Keluhan serupa disampaikan Ruslan, seorang pedagang barang pecah belah. Ia mengaku kesulitan mendapatkan pembeli dan kondisi tersebut telah dirasakan selama beberapa tahun terakhir.
5: Tidak ada yang beli, Pak. Nah, gimana dibuat, Pak? Sudah 2-3 tahun lah, Pak.
1: Para pedagang berharap kondisi perekonomian masyarakat dapat membaik sehingga daya beli meningkat dan aktivitas perdagangan di Pasar Nauli kembali ramai. Joy Sihotang melaporkan.
0: Pendengar, saat ini Anda tengah mendengarkan Buletin Berita Daerah Sore yang juga dapat Anda akses melalui aplikasi RRI Digital serta laman resmi kami di rri.co.id. Pemerintah Kabupaten Toba mulai menyalurkan bantuan pangan beras tahap ketiga kepada 24.713 keluarga periode Juli hingga September 2026. Laporannya disampaikan James Franciscus.
6: Pemerintah Kabupaten Toba meluncurkan penyaluran bantuan pangan beras tahap ketiga periode Juli hingga September 2026. Peluncuran dipimpin Bupati Toba, Effendi Napitupulu, di kantor desa Bonandolo 3, Kecamatan Balige. Bupati Effendi mengatakan program ini merupakan tindak lanjut arahan Badan Pangan Nasional untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan masyarakat. Untuk Kabupaten Toba, total alokasi cadangan pangan pemerintah mencapai 741.390 kg sepanjang tahun 2026. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi 24.713 kepala keluarga penerima manfaat yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Toba.
7: Begitu juga kepada pihak Bulog, kami mengucapkan terima kasih banyak atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada saat ini. Dan harapan kami kiranya kita dari pemerintah daerah, dari jajaran pemerintah kabupaten sampai dengan pemerintah desa, bisa berkolaborasi dengan teman-teman dari Bulog untuk pelaksanaan program-program penyerahan bantuan, khususnya penyerahan bantuan cadangan pangan beras.
6: Pemerintah Kabupaten Toba berharap distribusi bantuan pangan berlangsung lancar, transparan, tepat waktu, serta tepat sasaran. Program tersebut juga merupakan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan, sekaligus mendukung upaya menjaga stabilitas harga beras. James melaporkan.
0: Banyaknya kasus korupsi yang hingga kini masih belum tertuntaskan disebut telah memicu lahirnya kultur apatis di tengah masyarakat. Laporannya disampaikan Deni Siaan.
3: Selain memperlambat proses pembangunan, persoalan korupsi yang masih belum terselesaikan dan menjerat sejumlah petinggi mulai dari tingkat pusat hingga ke tingkat daerah dikhawatirkan akan semakin memperlebar ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penilaian itu dikatakan Tolopan Siringo-Ringo, pemerhati sosial dan aktivis anti korupsi di Tapanuli Tengah saat ditemui RRI di Pandan. Menurut Tolopan, perlakuan korupsi yang menjelma menjadi sebuah fenomena tanpa disadari telah membangun kultur apatis di tengah masyarakat. Karena itu, penempatan orang-orang yang akan menduduki posisi atau jabatan di birokrasi harus dipastikan orang-orang yang anti korupsi.
8: Supaya nol korupsi, orang-orang yang ada di birokrasi harus orang-orang bersemua adalah ketidakpuasan kepada pemerintah. Juga adanya ketidakpuasan dari rakyat itu melihat fenomena-fenomena korupsi.
3: Selanjutnya Tolopan menyebut keterlibatan semua perangkat hukum dan elemen masyarakat sangat diperlukan dalam upaya menuntaskan persoalan korupsi.
0: Bawaslu Kabupaten Toba menjalin koordinasi strategis dengan Dinas Komunikasi dan Informatika guna memperkuat pengawasan partisipatif dan memperluas edukasi politik masyarakat secara berkelanjutan. Liana Sution menurunkan laporannya.
9: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kabupaten Toba terus memperkuat konsolidasi demokrasi dan komunikasi publik guna mendorong pengawasan partisipatif di tengah masyarakat. Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah dengan menjalin koordinasi strategis bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Toba, Tumpal Panjaitan, menyatakan sinergi ini menjadi sarana penting untuk memperluas jangkauan edukasi politik bagi masyarakat secara berkelanjutan.
10: Koordinasi dengan Dinas Kominfo dalam rangka memperkuat konsolidasi demokrasi serta membangun komunikasi publik yang lebih luas kepada masyarakat. Koordinasi ini menjadi bagian dari upaya Bawaslu Kabupaten Toba untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi tidak hanya pada saat tahap pemilu dan pemilihan berlangsung, tetapi juga melalui pendidikan politik dan pengawasan partisipatif secara berkelanjutan.
9: Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Toba menilai radio memiliki efektivitas tinggi sebagai media edukasi politik karena karakteristiknya yang dekat dan interaktif bagi seluruh lapisan masyarakat. Kasubag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum Bawaslu Toba, Mantili Hutauruk mengungkapkan, pendekatan dialogis melalui radio dapat mempermudah penyampaian isu-isu kepemiluan yang terkesan rumit.
11: Bawaslu Kabupaten Toba memandang radio sebagai salah satu media yang memiliki peran strategis dalam menjangkau masyarakat secara lebih luas. Dengan bahasa yang sederhana dan format dialog yang interaktif, isu-isu kepemiluan kami harapkan dapat lebih mudah dipahami oleh masyarakat.
9: Melalui kolaborasi ini, Bawaslu dan Dinas Kominfo Kabupaten Toba berharap kesadaran politik serta pengawasan kritis dari masyarakat dapat terus terjaga, tidak hanya menjelang pemilu saja, namun juga dalam kehidupan berdemokrasi sehari-hari. Liana Sution melaporkan.
0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin Berita Daerah sore ini. Anda juga dapat memperoleh informasi terkini, program siaran, serta berbagai konten edukatif dan inspiratif lainnya dengan mengikuti akun media sosial kami di Instagram, @pro1rrisibolga, @rrisibolga, Facebook kami @rripro1sibolga, @rrisibolga, serta berlangganan di kanal YouTube kami, @rrisibolga. Polisi mengungkap pencurian peralatan medis di bangunan lama RSUD Pandan dengan kerugian mencapai 1,17 miliar. Berikut laporan James Franciscus.
12: Polsek Pandan mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan spesialis peralatan medis. Kasus yang masuk dalam operasi Sikat Toba 2026 tersebut mengamankan tersangka utama berinisial YHT alias Dedek 26 tahun. Tersangka merupakan warga Kecamatan Pandan, Tapol Tengah. Kasih Umas Polres Tapting, Ibtu Anto Patarimu menjelaskan, aksi pencurian diduga berlangsung sejak 27 Mei hingga 23 Juni 2026 di bangunan lama RSUD Pandan. Akibat pencurian tersebut, pihak rumah sakit mengalami kerugian material yang ditaksir mencapai 1,17 miliar rupiah.
13: Tersangka berhasil diidentifikasi setelah tim Inavis melakukan olah tempat kejadian perkara. Tim kami kemudian menemukan sidik jari yang mengarah kepada YHT alias Dedek pada 15 Juli 2026. Tersangka akhirnya diringkus unit reskrim Polsek Pandan di kawasan Jalan Padang Sidimpuan, Kelurahan Pandan, tanggal 16 September 2026. Dalam pemeriksaan, YHT mengakui mengambil berbagai komponen alat kesehatan dan menjualnya kepada penampung barang bekas. Tim kami juga mengamankan seorang penadah berinisial DK, 44 tahun, serta sejumlah barang bukti hasil pencurian.
12: Akibat pencurian tersebut, tiga ruangan terdampak, yaitu ruang ICU lama, ruang CT scan, dan ruang radiologi. Saat ini tersangka YHT telah ditahan di Polres Tapol Tengah untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. James melaporkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: mami, keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Februari 2023, masyarakat dunia dihebohkan dengan penemuan gunung bawah laut di perairan selatan Pacitan, Jawa Timur. Ini menjadi penemuan unik sebab keberadaan gunung tersebut sudah jutaan tahun lalu. Laman IDMT menyebut gunung tersebut terletak sekitar 260 km sebelah selatan Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Kedalaman laut sekitar 6.000 meter dan tinggi sekitar 2.200 meter. Sedangkan puncaknya berada pada kedalaman sekitar 3.800 meter. Para peneliti mengungkap gunung bawah laut itu terbentuk akibat tumbukan dua lempeng bumi yang terjadi sejak berjuta tahun lalu dan bukan merupakan gunung berapi. Pemerintah daerah setempat menamai gunung tersebut Gunung Jogo Jagat yang berarti gunung yang menjaga bumi.

0: Hare, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

0: John,
1: gimana Pak D?
0: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak D?
0: Ini bukan rumah Pak D, Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.

0: Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok
0: ya. Ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.
2: Udah, tambah aja. Jo ayam pop.
3: Bagi yang suka makan di warung nasi Padang, tentu sering mendengar orang yang mengatakan tambuah cie dah. Istilah tambuah cie ini sering diucapkan ketika pelanggan ingin menambah nasi atau lauk. Istilah ini memang telah menjadi bagian dari budaya kuliner Padang. Dan istilah ini telah banyak digunakan oleh orang Indonesia di berbagai daerah. Bahkan, seorang pelanggan restoran Padang di Amerika Serikat juga pernah mengucapkan istilah tambuah cie. Video yang terekam tersebut menjadi viral di media sosial. Banyak warganet yang mengaku terhibur dengan video singkat tersebut. Mereka pun memuji pria Amerika itu karena telah mencoba untuk menggunakan bahasa Minang. Keberhasilan istilah tambuah cie da yang mendunia menunjukkan bahwa budaya kuliner Padang telah diterima oleh masyarakat internasional. Hal ini juga menunjukkan bahwa bahasa Minang memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia. Jadi, kalau kamu masih lapar, tinggal bilang aja.
4: Udah, tambu cie. Jangan lupa pakai sambal lado yo.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kakak.
1: Hmm.
0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
2: Tahu nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
2: Mm-mm. Sama tuh kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu?
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak. Ah, kakak ini.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. 3. Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. 4. Memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. 5. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: bro.
1: Jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
2: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
3: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Dayau merupakan tradisi berburu kepala manusia di kalangan masyarakat Dayak Iban. Melansir dari satu kajian sosiologi sastra, mulanya ngayau merujuk kepada kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan upacara perkawinan dan keagamaan. Ajaran ini menjadi syarat bagi lelaki Iban sebagai bukti keberanian kepada keluarga calon mempelai istri. Membawa pulang kepala musuh semasa ngayau dianggap sebagai suatu anugerah yang berharga. Selain itu, sebagai simbol kehormatan dan keberanian. Fenomena tradisi ngayau juga dianggap sebagai satu peningkatan status sosial tertinggi pada masyarakat suku Dayak Iban. Meski tradisi ngayau telah dianggap identik dengan suku Dayak, tetapi tradisi ini sudah tidak dilakukan kembali. Diberhentikannya tradisi ini tercatat dalam kesepakatan bersama seluruh etnis Dayak Borneo Raya pada tahun 1894 silam.

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Imuna, ngapain sih? Kita masih lewat jalan sini. Takut.
2: Alah, emangnya kenapa?
1: Jalan sini kan kalau malam gelap banget. Udah gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu, itu apa, Korla?
2: Apa? Apa sih? Mana?
1: Itu kan hantu.
2: Itu, tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih, mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Begitu, Korla. Oh. Jadi bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu kabur sih? Kabur.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Halo, sayang.
4: Halo.
5: Meskipun populer, Hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah Hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an. Tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penyebut telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hello nih.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Oh. Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
3: Oh. Iya nak, lucu ya, kita kok suka nguap bareng.
4: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
2: Tahukah Anda, toga berasal dari kata tego yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Kala itu, bentuk toga belum berupa jubah, tetapi hanya berupa kain sepanjang 6 meter yang cara pakainya dililitkan ke tubuh. Meski tidak praktis, toga merupakan satu-satunya pakaian yang dianggap pantas saat seseorang berada di luar ruangan. Namun, seiring berjalannya waktu, pemakaian toga untuk busana sehari-hari mulai ditinggalkan. Setelah bentuknya dimodifikasi menjadi semacam jubah, derajat toga justru naik menjadi pakaian seremonial, salah satunya sebagai pakaian wisuda. Toga yang berwarna hitam pun bukan tanpa alasan. Seperti yang kita tahu, hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus dikalahkan oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Selain itu, warna hitam juga melambangkan keagungan. Karena itu, selain sarjana, baik hakim dan sebagian pemuka agama juga menggunakan warna hitam ini sebagai jubahnya. Lalu, apa makna dari bentuk persegi pada topi toga ya? Nah, sudut-sudut tersebut melambangkan bahwa seorang sarjana dituntut untuk berpikir rasional dan memandang segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Di puncak acara wisuda, kita mungkin bertanya-tanya, kenapa ya kucir tali yang ada di topi toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Kucir tali topi toga yang semula berada di kiri ternyata bermakna lebih banyaknya otak kiri yang digunakan semasa kuliah. Dengan dipindahkannya kucir tali topi toga dari kiri ke kanan, maksudnya adalah agar para sarjana tidak hanya menggunakan otak kiri saja setelah lulus, tetapi juga menggunakan otak kanannya yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya adalah kucir tali toga juga melambangkan tali pitas pembatas buku. Dengan pindah tali, diharapkan para wisudawan terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Baik, selamat sore pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Kami informasikan berdasarkan pantauan kami dari Jalan Ade Irma Suryani 11, tentunya dari studio program 1 RRI Sibolga. Cuaca sore hari ini sedikit mendung, berawan, cukup gelap untuk waktu sore hari. Lalu lintas ramai lancar, masih ada beberapa masyarakat tentunya yang menggunakan area lapangan Simare-Mare ataupun jalan raya untuk sekedar olahraga sore, jogging dan lari. Dan kami imbau untuk para pengendara, baik pengendara roda 2 maupun roda 4, untuk tetap berhati-hati, tetap jaga jarak aman dan utamakan keselamatan. Dan pendengar, informasi terkait cuaca sekaligus lalu lintas sore hari ini menjadi penutup perjumpaan kita di edisi hari ini, Rabu 23 September 2026. Terima kasih banyak pendengar atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di edisi lainnya bersama Zizia tentunya di esok hari. Namun jangan kemana-mana pendengar, karena di formasi pukul 18 hingga 24 waktu Indonesia Barat, pendengar semua akan ditemani oleh rekan kami Widya Sartika Nasution yang tentunya sudah mempersiapkan berbagai macam program, informasi serta hiburan lainnya untuk para pendengar. Dan untuk menutup perjumpaan kita, Zia hadirkan lagu Semua Aku Dirayakan dari Nadine Amidah. Selamat mendengarkan dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: John,
1: gimana Pak De?
0: Pak De kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak De, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak De tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak De?
0: Ini bukan rumah Pak De. Pak De ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak De. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
2: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

0: sendiri definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

dahulu. Gorontalo sudah mengenal berbagai macam tradisi bernuansa Islam yang ditinggalkan oleh para leluhur. Salah satunya tradisi Turunani. Tradisi ini dikenal dengan sastra lisan yang biasa dijumpai dalam hajatan seperti upacara adat gunting rambut, upacara adat pernikahan, hitanan, naik rumah baru, dan upacara adat pembeatan. Pada pelaksanaan hajatan ini, tuan rumah yang memberi hajatan menyediakan tempat bagi yang berturunani untuk melakukan lafal turunani dengan bahasa Arab dengan diiringi rebana. Dalam lantunan kesenian turunani ini, terdapat sastra lisan yang membahas kisah Nabi Ayub alaihi salam yang memiliki harta yang banyak dengan berbagai jenis seperti hewan ternak, budak, dan tanah. Beliau juga memiliki istri yang saleh dan keturunan yang baik. Turunani yang bermula dari masa Syekh Sultan Salahuddin Al-Ayubi pada sekitar abad ke-15 hingga saat ini, tradisi Turunani masih kita jumpai di berbagai hajatan di Gorontalo.

Iya, baik pendengar. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang ada di kota Sibolga dan sekitarnya, selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
1: Halo Ibu Mita.
2: Yang juga.
1: So tidak jualan ini. Usahanya so tutup, Bu?
2: Oh.
1: Atau so bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
2: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh.
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin. Beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.
3: Tahukah kamu bahwa di Kabupaten Merauke terdapat Tugu Kembar Sabang Merauke? Tugu ini terletak di Kampung Sota, sebuah kampung perbatasan antara perbatasan RI dan Papua Nugini, sekitar 80 km dari pusat kota Merauke. Perjalanan menuju kampung ini dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dalam waktu sekitar 2 jam. Tugu Kembar Sabang Merauke merupakan tugu yang dibangun sebagai simbol kesatuan negara Republik Indonesia dari Sabang Merauke. Kembaran tugu ini berada di ujung wilayah barat Indonesia, yaitu Sabang, Nanggroe, Aceh, Darussalam. Itulah sebabnya monumen ini disebut sebagai Tugu Kembar Sabang Merauke. Pada monumen yang berlapiskan marmer ini, di atasnya terdapat lambang negara Republik Indonesia, yaitu burung Garuda. Sebuah prasasti bertuliskan, "Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya. Untuk selama-lamanya, Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa, kita bela bersama." Terdapat pada salah satu sisi tugu. Masih di sisi yang sama pula, atau tepatnya persis di bawah lambang negara, terdapat gambar pulau-pulau wilayah NKRI dari Sabang hingga Merauke. Sedangkan sebagai dasarnya, terlihat jelas nuansa merah putih.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

0: Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000 dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang.
2: Dari stok yang kami miliki untuk yang realisasi sudah kita salurkan baik melalui program SPHP maupun bantuan pangan sudah sekitar 2,4 juta ton.
0: Sari berita, sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional batch 2. Bulog mencatat realisasi program SPHP dan bantuan pangan mencapai 2,4 juta ton beras. Petisi penangguhan keanggotaan Israel di PBB diserukan melalui gerakan boikot di divestasi dan sanksi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub Batch 2 Angkatan Kedua yang diselenggarakan pemerintah. Berikut laporan Hairul Umam.
1: Untuk batch 2, angkatan 2, yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible.
3: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan bahwa sebanyak 41.000 peserta telah ditetapkan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub batch kedua, angkatan kedua. Hal itu disampaikan Yasir Lee saat kick-off pemagangan nasional batch kedua, angkatan kedua pada Rabu di gedung vokasi Kementerian Ketenagakerjaan. Yasir Lee menjelaskan jumlah pendaftar program tersebut mencapai sekitar 350.000 orang. Namun setelah dilakukan verifikasi dan seleksi, sebanyak 41.000 peserta dinyatakan memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai peserta magang angkatan kedua. Setelah melalui berbagai tahapan seleksi, pemerintah menetapkan 41.000 peserta untuk mengikuti program Magang Hub batch kedua angkatan kedua, di mana jumlah tersebut menambah 46.000 peserta pada batch pertama.
1: Untuk batch 2 angkatan 2 yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible berdasarkan data yang kita cross-check lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000 kira-kira dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang. Jadi 41.000 ditambah batch pertama 46.000, nanti di batch ketiga insya Allah kita akan bulatkan menjadi 150.000.
3: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa pemerintah menyediakan 150.000 untuk program magang nasional di batch angkatan kedua.
4: Program magang nasional tahun kedua tahun 2026 150.000 peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50.000 pertama dari 150.000 ya. Nanti yang 50.000 kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi
3: program pemagangan nasional merupakan program kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang diarahkan Presiden. Yasir Lee menyebut sejumlah kementerian dan lembaga turut terlibat termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet serta kementerian dan lembaga yang menjadi jejaring tempat magang. Yasir Lee berharap program tersebut dapat memberikan kesempatan bagi para peserta di mana tujuannya untuk meningkatkan kompetensi sekaligus memperoleh pengalaman kerja. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perum Bulog mencatat realisasi program stabilisasi pasokan dan harga pangan serta bantuan pangan mencapai sekitar 2,4 juta ton beras dan masih berlanjut untuk menjaga ketersediaan beras dan stabilitas harga di daerah. Berikut laporan Alfred Stuter.
5: Duduk kembali. Kadiv Perencanaan Operasi dan Analisa Harga Pasar Perumbulok, Muhammad Wawan Hidayanto mengatakan sekitar 2,4 juta ton beras telah disalurkan melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP serta Bantuan Pangan. Penyaluran berikutnya diperkirakan mencapai sekitar 2,9 juta ton untuk Bantuan Pangan SPHP dan Beras Premium. Realisasi Bantuan Pangan tahap pertama mencapai 662.887 ton atau 99,70%. Tahap kedua mencapai 728.855 ton atau 73,08%. Sedangkan tahap ketiga masih berproses sebesar 268.477 ton. Untuk SPHP, menurut Wawan, realisasi tahap pertama mencapai 818.350 ton atau 98,83%. Adapun Bulog juga menyiapkan penyaluran tahap berikutnya dengan target mencapai 1 juta ton.
2: Dari stok yang kami miliki, untuk yang realisasi sudah kita salurkan baik melalui program SPHP maupun bantuan pangan sudah sekitar 2,4 juta ton dan masih akan berjalan lagi kurang lebih 2,9 juta ton baik itu untuk bantuan pangan SPHP maupun untuk yang premiumnya.
5: Sementara itu Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik BPS, Ateng Hartono mengatakan kenaikan harga beras masih terjadi di sejumlah daerah. Hingga pekan ketiga September 2026, BPS mencatat 152 kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH beras.
6: Yaitu di Papua Pegunungan, Sulawesi Utara, dan juga Kepulauan Bangka Belitung. Walaupun demikian, kalau kita cermati berdasarkan kabupaten kotanya, cukup banyak kabupaten kota yang perubahan IPH berasnya itu di atas 3%. Tertinggi di Papua Pegunungan sampai dengan kondisi minggu ketiga 2 September 2026 ini perubahan IPH-nya 4,29%.
5: Kenaikan IPH beras tertinggi terjadi di Yaukimo sebesar 47,94%, selanjutnya Mahakam Ulu sebesar 12,71% dan Minahasa sebesar 10,29%. Harga beras medium nasional naik 0,76% menjadi Rp14.644 per kilogram, sedangkan harga beras premium naik 0,69% menjadi Rp16.495 per kilogram. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Yang perubahan IPH berasnya cukup tinggi, saya sebutkan yang pertama.
0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan September 2026 mempertahankan suku bunga atau BI rate sebesar 5,75%, di mana keputusan tersebut sesuai dengan konsensus para ekonom dan mendorong penguatan rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Rapat Dewan Gubernur memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75%.
8: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang berlangsung pada 22 dan 23 September 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate 5,75%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit tetap 4,75% dan suku bunga fasilitas pinjaman tetap 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil RDG BI di Gedung Bank Indonesia di Jakarta hari ini. Menurut Destri, keputusan tersebut untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga laju inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
7: Keputusan ini tetap konsisten dengan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal yang masih kuat, guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2,5%+-1% pada tahun 2026 dan 2027 serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan insentif untuk menarik aliran masuk modal asing dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar falas.
8: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan September ini sesuai dengan konsensus para ekonom. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, keputusan BI mempertahankan suku bunga momennya tepat ketika harga minyak mulai turun. Selain itu, BI sudah melakukan langkah preemptif atau antisipatif dengan lebih dulu menaikkan suku bunga sejak Mei hingga Juni 2026 sebesar 100 basis poin.
9: Karena kita lihat bahwa gubernur sebelumnya ini pun juga sudah menaikkan suku bunga lebih tinggi. Artinya apa? Saat ini Gubernur Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga melihat situasi dan kondisi. Pas kebetulan dengan pelemahan harga minyak sehingga mengindikasikan tetap mempertahankan suku bunga saat ini.
8: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga memberikan sentimen positif ke pasar. Rupiah yang sejak awal pekan melemah, hari ini sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan berbalik menguat. Penguatan rupiah juga ditopang oleh ekspektasi meredanya ketegangan Amerika Serikat dan Iran. Sehingga posisi rupiah hari ini menguat 0,37% atau 66 poin ke level Rp17.818 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sisa makanan dari program makan bergizi gratis di SMA Negeri 7 Manado diolah menjadi ekoenzim dan berbagai produk bernilai guna seperti sabun hingga pupuk kompos. Berikut laporan Rentin RC Mangiso.
10: Sisa makanan dari program MBG tak selalu berakhir menjadi sampah. Di SMA Negeri 7 Manado, kulit buah dan potongan sayuran diolah menjadi ekoenzim, sabun cair, sabun padat, lilin, hingga pupuk kompos. Inovasi ini sekaligus menjadi bagian dari pembelajaran siswa dalam mengolah limbah menjadi sesuatu yang bernilai guna. Setiap hari, sekolah mengumpulkan sekitar 5 hingga 10 kg sisa MBG, terutama kulit buah dan potongan sayuran. Kepala SMA Negeri 7 Manado, Willem Hani Rawung mengatakan, inovasi ini berawal dari upaya memanfaatkan sisa makanan yang terus terkumpul.
11: Dari itu intinya setiap hari ini bagikan ke seluruh siswa. Nah, muncul masalah karena ternyata ada sisa-sisa MBG yang setiap kami kumpul, kami harus berpikir kira-kira ini akan dibuat apa. Karena kami juga harus mencari cara bagaimana memanfaatkan sisa-sisa MBG ini menjadi sesuatu yang berharga. Akhirnya tercetuslah pemahaman untuk menjadikan sisa-sisa MBG ini ekoenzim. Ekoenzim ini adalah cairan multiguna yang bermanfaat untuk apa saja, baik untuk lingkungan maupun untuk pupuk atau juga untuk turunannya dapat digunakan misalnya produk-produk seperti sabun padat, sabun cair, dan lain-lain.
10: Melalui Green Community, siswa terlibat langsung dalam proses pengolahan, mulai dari memilah bahan, membuat ekoenzim, hingga mengolahnya menjadi berbagai produk. Kegiatan ini juga dikembangkan sebagai bagian dari pembelajaran kokurikuler. Bagi siswa Green Community, Jovan Margani, kegiatan tersebut memberi pengalaman baru di luar pembelajaran di kelas.
12: Pasti yang paling Jovan dapat itu adalah belajar tentang pembuatan sabun dan pupuk-pupuk karena itu tidak ada di pembelajaran yang ada di kelas. Ini adalah pembelajaran baru bagi kami mungkin. Jadi saya berbagi dari salah satu siswa merasa bahwa ini adalah hal penting karena kita hanya tahu bisa menggunakan produk-produk yang hanya dijual di supermarket, di warung. Tapi ternyata kalau kita bisa dikelola, kita bisa membuat hal yang baru.
10: Saat ini, hasil olahan tersebut masih dimanfaatkan untuk kebutuhan sekolah. Untuk kedepannya, pihak sekolah berharap produk karya siswa ini dapat dimanfaatkan lebih luas dan dibagikan kepada masyarakat di sekitar sekolah. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama personil KRI Dr. Wahidin Sudarosodo melakukan mandi katulistiwa, merupakan simbol dari pencucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Sapulete.
1: Dalam perjalanan menuju ke 4 negara di Pasifik Selatan ketika melewati garis katulistiwa, ada kegiatan menarik biasa dilakukan TNI Angkatan Laut, yaitu mandi katulistiwa. Mandi ini ditujukan khusus pada personil ABK baru KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dan umumnya ditujukan pada Satgas Terpadu yang baru menaiki KRI. Menurut Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, hari ini saat menyaksikan mandi katulistiwa, mandi ini merupakan tradisi yang dilakukan TNI Angkatan Laut di seluruh dunia. Dan ini merupakan simbol pensucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa.
2: Seluruh dunia melakukan ini.
3: Pimpinan kapal, aku serahkan kembali kepada Anda
2: bahwa manusia itu penuh dosa.
3: Selamat. Jadi berlayar lagi, komandan.
2: Adalah suci.
3: Semoga
2: seperti halnya
3: selamat sampai.

0: dilakukan mandi katulistiwa agar dapat menyatu dengan laut.
1: Siap agar diri menyatu dengan samudra.
2: Oh, diri menyatu dengan samudra.
0: Satgas Terpadu Port Visit 2026 saat ini berada di perairan Laut Pasifik dalam misi kemanusiaan.

0: bilateral kedua negara terus berkembang sangat positif. Momentum ini makin kuat setelah kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko ke Indonesia pada tahun ini. Selama kunjungan tersebut, sejumlah dokumen kerjasama telah ditandatangani.
1: In all these sectors, we have practical.
2: Di seluruh sektor ini, kami memiliki kontak dan kerja sama praktis dengan kementerian-kementerian terkait di Indonesia, dan kami berharap dapat membantu Indonesia. Kami siap membantu, membagikan teknologi kami, serta membagikan produk-produk kami kepada Indonesia. Namun ketika berbicara tentang perdagangan, ini adalah hubungan dua arah. Kami juga banyak mengimpor dari Indonesia, sehingga hal ini benar-benar saling menguntungkan.
0: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Fauzi, menilai ada dimensi baru yang potensial untuk digarap bersama, khususnya dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
3: Kerjasama semacam ini dapat dimulai dengan dialog antar ahli, pertukaran praktik baik, peningkatan kapasitas, serta penguatan jaringan kelembagaan. Sebab pada akhirnya, ukuran sejati hubungan antar negara adalah apakah kerjasama kita benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
0: Belarus merupakan negara pertama meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang telah ditandatangani antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada Desember 2025. Belarus turut mendorong komunitas bisnis Indonesia dan Belarus untuk memanfaatkan pengurangan tarif dan hambatan non-tarif di antara kedua negara. Selain perdagangan, kerjasama antar masyarakat turut dipacu melalui kebijakan bebas visa bagi warga Belarus. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Antara Belarus dan Indonesia berlangsung selamanya. Thank you for your attention.

0: Informasi dari luar negeri, gerakan boikot, divestasi, dan sanksi atau BDS membuat petisi yang menyerukan penangguhan keanggotaan Israel di Perserikatan Bangsa-Bangsa bertepatan dengan sidang ke-81 Majelis Umum PBB. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, kampanye ini mengajukan petisi kepada Khalil Al-Rahman, Presiden Sidang ke-81 Majelis Umum PBB, yang menuntut agar status keanggotaan Israel di PBB ditangani dengan cara yang sama seperti langkah-langkah yang secara historis diterapkan kepada Afrika Selatan pada masa apartheid. Informasi dari dunia olahraga, pelatih John Herdman menyebut Luke Fickery memiliki sejumlah kualitas seorang penyerang yang dibutuhkan skuad Garuda. Selengkapnya dilaporkan Diar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia.

0: berlatih bersama tim sepanjang Juni. Pengalaman tersebut membuat Hartnell memiliki gambaran mengenai kualitas dan kemampuan Luke sebagai seorang penyerang.
1: Yeah, Luke,
2: kami sempat memanggil Luke Ferry pada pemusatan latihan bulan Mei lalu. Jadi dia menghabiskan 4 hari bersama kami dan kemudian bertahan sepanjang bulan Juni. Jadi dia sebenarnya sudah berlatih sekitar 7 hingga 8 hari bersama tim. Dia belum menjadi WNI sepenuhnya saat itu. Jadi kami tahu banyak tentang Luke. Kami tahu kualitasnya. Dia tipe penyerang yang punya naluri mencetak gol dan dia memiliki peluang bagus untuk masuk ke dalam 11 pemain utama.
0: Sementara itu, Kapten Timnas Indonesia untuk FIFA Asian Kevin Dix mengungkapkan rasa bahagianya menyambut sejumlah pemain baru di tim, termasuk Luke Vigneault bersama Mauro Zylstra di barisan penyerang. Kevin menyebut para pemain ini memiliki perilaku baik serta talenta mumpuni yang akan menjadi tambahan pilihan yang baik bagi skema permainan pelatih.
2: Saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik, dan mereka juga memiliki talenta yang besar. Mereka sangat terbuka untuk menerima masukan, sangat terbuka untuk belajar, dan saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik. Saya sampai tersenyum sendiri ketika membicarakan tentang mereka. Jadi mereka anak-anak yang baik dan saya senang dengan itu.
0: Timnas Indonesia akan mengawali perjuangannya di penyisihan grup A Divisi 1 FIFA ASEAN menghadapi Singapura pada

melawan Bangladesh pada Kamis 1 Oktober 2026. Seluruh pertandingan di grup A akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Mira Puniti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat di kota Sibolga dan sekitarnya, telah tiba saat untuk menunaikan ibadah sholat isya.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
2: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
1: Ambisensus? Apa tuh?
2: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Iya, baik pendengar. Dan selanjutnya nanti kami akan hadirkan untuk Anda ya, yaitu Ruang Rindu Nasional di Farmasi pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama Ita Purnamasari dan Yudi Ismail dengan narasumber yang hadir ada Rita Effendi dan Denny Kaisaria. Oke, hadir untuk Anda pendengar di Ruang Rindu Nasional. Dan selamat malam kami ucapkan saat ini di Kota Sibolga diguyur hujan. Jadi untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, tetap jaga keselamatan ya. Oke, selamat mengikuti.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bau mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.

0: Reno, itu air kamar mandi nyala terus loh dari subuh. Mau buat sawah kok di rumah?
1: Iya, bentar. Nanti aku matiin.
0: Lah, ini udah banjir, Reno. Nanti meteran naik. Aduh, mubazir itu air. Lampu kamar mandi juga nyala. Ini rumah, bukan kapal pesiar, Reno.
1: Iya, cuma air dan lampu doang pun.
0: Cuma air? Kalau semua orang bilang gitu, setengah dunia udah kering. Air itu nyawa. Sekali kamu biasa biarin air mengalir, kamu biasa buang tanggung jawab kamu, Reno.
1: Dikit-dikit terang, dikit-dikit lampu. Kayak aku ini hidup cuma buat nutupi semua. Bu, bapak tuh ribet banget ya. Kayak polisi rumah. Baru mau ngangkat kaki dikit, udah diteriakin. Matikan lampu sana, matikan keran sana. Semua-semua dimatikan.
2: Nak, bapakmu cuma takut kamu kebiasaan boros dan cuek. Dia cuma pengen kamu hidup lebih siap dari dia dulu, nak.
1: Tapi bu, hidup tuh gak melulu soal lampu dan keran air.
2: Justru, hidup yang besar dimulai dari yang kecil, nak. Kalau kamu gak bisa urus hal kecil,

Perusahaan PT Subur Lestari butuh tenaga kerja yang rajin dan teliti. Sepertinya cocok nih

0: Wah, air kubuang sia-sia begini, harusnya ada yang matiin.
1: No, matiin keran airnya.
0: Kayak ngedenger suara bapak. Ya udah, aku matiin aja lah.
2: Kamu deh yang matiin air kerannya.
0: Iya pak, refleks aja tadi. Di rumah, soalnya bapak saya cerewet soal air.
2: Cerewet bapakmu itu deh, udah nyelamatin air kami hari ini. Kalau kamu bisa tanggung jawab untuk hal kecil, kamu layak dikasih hal besar.
0: Hal besar apa, Pak?
2: Kamu tahu, itu bagian dari tes kami hari ini, bukan cuma wawancara. Kita cari orang yang peka dan tanggap sama masalah di kantor ini.
0: Wah, serius, Pak?
2: Serius. Selamat ya, Dek Reno. Kamu keterima bekerja di sini.
0: Terima kasih banyak ya, Pak.

0: Pak, lihat nih, aku keterima kerja.
1: Serius, No?
2: Alhamdulillah.
1: Tapi kok bisa cepat kali, No? Tadi baru tes kan?
0: Iya, Pak. Yang lucunya, aku keterima bukan karena jawaban wawancara, tapi karena matiin keran.
1: Matiin keran?
0: Iya, Pak. Waktu nunggu tadi kan, nunggu wawancara, aku lihat keran hidup, airnya ngucur terus. Reflek aja aku matiin. Kayak di rumah, suara bapak tuh kan langsung terngiang terus.
1: Nah, terus?
0: Ternyata, Pak, itu tes kecil dari mereka. Siapapun yang peka dan peduli sama lingkungan sekitar bakal dinilai, Pak.
1: Nah, itu kan bapak bilang orang bisa dinilai dari cara dia bersikap, No. Jadi, bagaimana dia cara bersikap hal-hal yang kecil itu bakal dinilai orang.
0: Iya, Pak. Maaf ya, Pak. Dulu aku pikir bapak cerewet. Ternyata suara cerewet itu yang jadi alasan aku diterima kerja sekarang.

0: Ada lagu tentang cinta yang mengingatkan pada selamat jalan kekasih. Saat menepis bayang kasih menjadi cara menjaga lagu untukmu tetap hidup. Maha melihat, maha mendengar, dia tahu rindu yang diam-diam disimpan. Seperti gadis kecil mengenang Januari di kota Dili, dia masih salakan rembulan yang membuat malam terasa panjang. Dahulu mereka saling setia, kini hanya kecuali dia sayang yang tahu kemana rasa ini bermuara. Kini pertemuan hanya sebatas mimpi, seperti kenangan Banda Naira yang tak mudah terlupa. Sampai akhirnya telah terbiasa merindukan tanpa suara.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berpisah denganmu telah membuatku semakin mengerti betapa indah saat bersama yang masih selalu kukenang. Selamat jalan kekasih, kaulah cinta dalam hidupku. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay, aduh. Kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita itu kayaknya meresap banget ya.
1: Iya, merupakan hits besar dari bintang tamu kita yang cantik
0: malam ini ya. Cantik dan ganteng dong, oh, kan
1: iya,
0: berdua.
1: Iya, oh iya berdua dong. Sama ada dokter ganteng juga. Malam ini tanggal 23 September 2026 kita di Relay Suma Pro 1 RRI di seluruh Indonesia. Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Jakarta. Anda. Dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar Mas Yudi, kita ngobrol langsung dengan bintang tamu kita. Ada yang cantik, ini bestie aku Mas dari dulu.
0: Oh begitu.
1: Woi, udah teman dari zaman dulu banget. Rita Effendi, dan ini dia ada penggiat musik, ada Kak Denny
0: Kaisara.
2: Kaisaria.
1: Oh, seorang dokter juga ini loh Mas Yudi.
0: Apa? Tete, apa kabarnya?
1: Rita, apa kabar sayang?
3: Alhamdulillah Mbak Ita, Mas Yudi, Mas Denny Solaria. Iya.
1: Mas Denny Solaria. Ribet kali Mas bilang Kaisaria.
0: Ya, Taman Ria aja gimana?
2: Teteh Rita apa kabar Teh? Baik.
3: Alhamdulillah.
2: Sehat.
3: Alhamdulillah.
0: Sehat ya.
1: Iya, ini gimana ya, ceritanya perasaannya pas diajakin buat konser tanggal 31 Oktober?
0: Langsung ya?
1: Langsung dong. Gimana Teh?
3: Apa ya? Kenapa sayang? Iya, ya, happy lah, senang, happy. Alhamdulillah udah gitu kan juga konsernya nggak sendiri.
1: Iya, rame-rame.
3: Kakak-kakak aku yang keren-keren.
1: Cuman gitu, aku nggak seneng loh Teteh, aku nggak seneng karena aku nggak ada di situ, aku nggak diajak.
3: Itu dia. Berarti ada Memories of the Soul part 2.
1: Oh iya pastinya dong. Aku udah todong sama dokter Denny.
0: Dari todong.
3: Part 2 ada Mbak Ita dan
1: iya
3: aku tetap ada.
1: Dong, Rita Effendi harus tetap ada.
0: Karena
1: dong.
0: Lagunya Rita Effendi kan nggak habis-habis kalau buat dibikin konser ya nggak sih?
1: Iya, hitsnya amin, banyak Masya banget Allah. Nih Teteh nih.
0: tapi cerita kalian berdua bisa kenal itu gimana?
1: Gimana ceritanya sama dokter Denny sama Teteh?
3: Iya, Pak Edi dulu sih yang dokter duluan Edi. Komunikasi dokter Edi dulu, baru deh Mas Denny. Terus waktu itu juga kan aku sempat nyanyi ya Mas Denny di acara apa tuh di Batam sama Mas Denny sama workshop.
0: Tumba udah diajakin ke Batam. Ngomporin.
3: Mas Denny mau ikut ah.
1: Ajak-ajak
3: gitu jadi ya. Jadi maksudnya ya udah akhirnya ketemu
1: ya,
3: terus
1: bermula dari situ
3: beberapa
1: ya,
3: kali juga meeting juga pernah ketemu gitu.
0: Oke. Tapi kalau ngomongin musik Kak Denny sama Kak Rita ini match enggak sih? Atau dia ini Gen Z atau gen apa sih?
1: Dok Denny ini gen termasuk gen apa ini, Dok?
2: Aduh, gen apa ya?
1: Gen Z boleh, gen milenial
2: boleh.
1: Tapi
2: sih,
1: yang pasti bukan
2: bisa.
1: Baby boomers.
0: Lah, mbah kulanda.
2: Bisa gen Z, bisa gen apa?
1: Milenial.
0: Oh iya, pokoknya terserah lah ya.
2: Terserah.
0: Gen-gennya kan. Iya udah. Tapi wah, ini kalau ngobrol sama Rita Effendy itu, itu tadi yang saya bilang, judul-judul lagunya dirangkai aja masih kurang itu.
1: Masih kurang, masih banyak banget loh, Mbak Rita.
3: Iya, gitu ya.
1: Luar biasa. Oh, ada gitu satu lagi
3: yang merangkainya pinter.
1: Mbak Rita, kan ada satu lagi lagu yang diciptain Mas Dwiki, mantan pacar aku.
3: Iya.
1: Judulnya
3: dong.
1: Apa teh yang menang di Filipina? Festival di Filipina.
3: Biarlah ku simpan dalam hati.
1: Dalam okay. hati itu.
3: Dalam hati.
0: Bukan kecuali dia sayang ya.
3: Itu lagunya Mas Yofi.
0: Oh iya. Ya sudah, ini nanti kita ngobrol lagi.

0: 6 sore.
1: Woy. Mungkin Ita Purnama Sari akan ada ya, ya. Next-nya.
2: Awalnya penonton dulu, nanti ada lama-lama.
0: Iya ya dong, kan ya, ya, ya, kan ya, ya, support ya. Kalian, insya Allah support kalian. Iya dong.
3: Mbak Ita harus ada, Mas ya. Dedy harus ada.
1: Ya. Mas Dedy takut. Takut pulangnya di ini sama Mbak Ita. Ya udah. Kita ke toli-toli dulu, ada yang udah bergabung bersama kita. Selamat malam Bang Kendi.
4: Selamat malam Ruang Rindu, Ngori lewat lagu.
1: Siap Bang Kendi.
4: Ita Purnamasari.
0: Iya Bang Kendi.
1: Ini ada
4: kabarnya.
1: Alhamdulillah baik. Ada Terita Effendi dan Mas Denny Kaisaria.
4: Oke, makasih. Barita Tenggi, salam kenal dari Toli-Toli.
0: Iya, siap.
1: Barita salam kenal katanya.
3: Barita salam kenal lagi.
1: Kayaknya.
0: Oke, ya, Bang Kendi ada yang mau sampaikan.
4: Saya mau tanya sama Barita. Boleh. Itu nyanyinya sejak usia berapa?
1: Oke.
4: Dan bayaran awalnya berapa? Terus kedua, ada enggak penerusnya artinya?
3: Apa
4: anaknya?
1: Nanti disampaikan
0: teh. Nanti akan disampaikan teh.
4: Anaknya atau cucunya?
0: Ya, putra-putrinya.
1: Okay.
4: Itu aja. Yudis Mail salam ya.
1: Silakan tiga.
0: Boleh silakan Bang Kendi.
4: Ya, oke. Untuk Bang Benjo di Manado, selamat malam. Yang malam ini bertugas di RRI Toli-Toli, Seriwati dan Manampa.
1: Okay.
4: Dan seluruh RRI se-Indonesia. Oke, selamat malam.
0: Malam,
1: malam Bang Kendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bau-Bau ada Bang Albert.
0: Dari Toli-Toli kita ke Bau-Bau ada Bang Albert.
1: Selamat malam Bang Albert.
5: Selamat malam.
1: Iya, langsung silakan. Dengan Teh Rita Effendi
0: dan Dr. Denny.
5: Ya, Januari di Kota Dili.
1: Betul. Oh iya, betul.
5: Iya, iya. Tanggal berapa itu?
1: Oh, okay. Tanggal dan tahunnya ya.
0: Dirisnya, Mas,
1: maksudnya. Oh, siap.
0: Ada lagi
5: Oh, ya, waktu bunyi sandiri kan dari NKRI. Itu lagu dilarang atau bagaimana?
0: Pemisahan NKRI.
1: Oh, ya. Siap. Ya, karena ada kaitannya ya. Ditunggu ya.
5: Ya.
0: Oke, Bang Albert.
1: Makasih Bang Albert.
0: Mau salam-salam?
1: Kalau Bang Albert kayaknya enggak pakai salam. Tidak usah, tidak. Baiklah, siap Bang Albert, nanti ditunggu jawabannya ya.
0: Dari Bang Albert kita ke
1: Maluku. Ada Ayu. Selamat malam, yuk.
6: Selamat malam, Mbak Yudi, Mbak Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, yuk.
6: Sama Teteh Rita.
1: Malam
6: Teteh Rita.
1: Malam Teteh Rita katanya. Terus?
7: Malam.
1: Iya.
6: Iya. Sehat ya dengan keluarga ya.
1: Kenapa?
0: Sehat.
1: Oh, sehat.
6: Keluarga ceritanya.
1: Oke.
6: Okay. Ya, nanti akan nanya lagu tentang tadi yang saya putar awal tuh ya, Januari di Kota Dili.
1: Januari di Kota Dili ya.
6: Ya, apakah Teterita sudah ke Dili gitu ya? Karena memang Dili itu kota yang sangat indah.
1: Oke.
6: Okay. Kenapa ada apa dengan Januari gitu ya? Dan saya mengucapkan mudah-mudahan untuk perhelatan apa musiknya nanti berjalan dengan lancar. Juga bersama Bang siapa yang di studio Bang Yudi?
0: Dokter Denny.
1: Denny Kaisaria.
6: Ya, dengan Dokter Denny juga.
1: Salaria.
6: Iya. Saya mau nanya sama dokternya kenapa kok sampai bisa masuk ke situ gitu.
0: Oh ya, boleh nanti akan
6: dijawab. Oke. Juga kita memang bisa apa namanya? Bernyanyi juga gitu kan
1: keren. Siap. Pastinya.
6: Sakit gitu ya.
1: Terima kasih.
6: Memang sisi lain dari dokternya seperti itu ya. Jadi apa namanya? Figuran juga. Tapi lebihnya sukses buat Dokter Denny bersama Teteh Rita. Mudah-mudahan bisa juga keliling Indonesia sampai ke timur Indonesia.
1: Amin, mudah-mudahan.
6: Iya, dan saya menyapa Mbak Ita.
0: Boleh,
1: silakan.
6: Pak Benicio dari Manado.
1: Oke.
6: Okay. Ada juga Ibu Rida, Pak Widi di Tokyo dan semua saya rangkul salamnya tanpa terkecuali. Dari
1: siap.
6: Dari saya Merauke dan buat Mbak Ita bersama ini terima kasih.
0: Oke, okay, Ayu.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku ke tengah kita kembali ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti.
0: Selamat malam Mbak Haryanti.
8: Ya, halo, selamat malam.
1: Malam, silakan dengan Teh Rita.
8: Yudi ya?
1: Iya. Iya.
8: Mas Yudi, sehat semangat Mas Yudi, apa kabar?
1: Amin, alhamdulillah baik.
8: Juga pripot kabare,
0: iya, Mbak Ita. Alhamdulillah Mbak Haryanti.

0: Mbak Rianti juga semoga sehat selalu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu memang lewat lagi.
2: Siap, terima kasih.
0: Teh Rita Effendi.
2: Ya.
1: Nah, Teh Rita, suaranya tuh sampai sekarang kalau dengarnya wah itu awet.
2: Awet ya.
1: Cantiknya juga awet.
2: Siap.
1: Teh Rita tuh sekarang kalau sampai sekarang mau nyanyi, dari awal nyanyi tuh triggernya seperti apa sih Teteh sampai bisa ke titik ini? Terus pertanyaan yang kedua, kira-kira sekarang kan banyak tuh nyanyi muda yang keren-keren luar biasa dan wah nggak kalah saing nih sama suaranya vokalnya Teteh Rita nih.
2: Okay.
1: Kira-kira mau collab, kalau mau collabnya sama siapa tuh?
2: Oke. Okay.
0: Nanti dijawab ya Mbak Rianti ya.
1: Dokter Deni juga ya.
2: Siap, Dokter Deni, salam siap. Katanya.
3: Ya, salam kembali, salam kenal.
1: Wah, luar biasa emang kalau bikin konser di sana. Sehat semangat untuk semuanya dan salam untuk semua penggemar, pendengar dan semua kru RRI di Ruang Rindu. Terima kasih Mbak Ita.
2: Sama-sama.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember, ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
0: Pak Ahmad, selamat malam.
4: Selamat malam Mas Yudi, selamat malam Mbak Ita, Purnama Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Semangat banget ya saya.
2: Silakan Pak Ahmad.
4: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
2: Siap.
4: Halo Teteh Rita. Halo, salam kenal dan salam sehat ya.
2: Iya, Teteh Rita salam kenal dari Pak Abdullah di Jember katanya.
4: Sehat, kita sehat dan seluruh elemen bangsa Indonesia sehat.
2: Siap.
3: Hidup Indonesia.
4: Alhamdulillah, wa syukurillah. Begini Teteh Rita, pertanyaan saya ini, apakah Teteh Rita ini belajar menyanyi ada turunannya? Apa opanya, apa umanya gitu.
2: Oke.
4: Lagu favorit yang sudah terkenal di seluruh mancanegara ini lagu apa?
2: Siap,
4: gitu ya,
2: ditungguin ya.
4: Salam-salam boleh ya Mas Yudi?
2: Silakan tiga orang.
4: Salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, juga ada Tete Dinda, juga ada Pak Mura, Mas Wira di Jember yang
2: siap.
4: Malam ini lagi bertugas.
2: Oke.
4: Okay. Salam sehat dan salam kompak persaudaraan. Salam Indonesia Raya.
0: Salam Indonesia.
2: Terima kasih. Oke, Teteh, kita jawab satu-satu ya.
0: Teteh.
2: Nah, ini oke, ada Bang Candy di Toli-Toli. Sejak kapan Teh Rita ini bernyanyi dan masih inget nggak pertama kali bayarannya berapa?
0: silakan
2: Teh.
5: Yang nyanyi dibayar. Itu udah tahun berapa ya, lupa ya, pas gabung sama Kahitna deh waktu itu.
2: Oh, oke. Okay.
5: Berapa ya? Waktu itu ya berapa ya, 75.000 apa 150.000?
2: berarti pas rekaman kan itu. Tete kan ada rekaman album anak-anak juga.
5: Gadis
0: itu
5: kecil.
0: Tahun berapa, Mbak?
2: Gadis kecil
5: itu masih SMP.
2: SMP apa SD tuh, Teh? SMP ya udah.
5: SMP kok, mau SMP kok kayaknya.
0: Oh, berarti dari remaja.
2: Iya. Lagunya Gadis Kecil judulnya.
0: Iya.
2: Oke. Okay.
5: Kalau nyanyi sih dari umur kelas 3 SD kalau nyanyi ikut lombanya.
0: Ikut lomba ya, Marita ya.
5: Lomba anak-anak. Di Bandung terus juara 1 terus dari situ ya ikutan terus jadinya.
2: Oh siap.
0: Mbak Rita ini dikenal Macan Festival.
2: Macan Festival. Loreng enggak macannya?
5: Juga.
2: Teh.
0: Enggak dong Mbak Rita.
2: Bang Kedi tadi ada nanya juga, ada penerusnya enggak sih Rita
0: ya,
2: Effendi
0: putra-putri,
2: ini?
0: Ya putra-putri. Gimana Mbak Rita, ada yang menerus jejaknya cuma, Mbak Rita?
5: Cuman satu, solo karir putri.
0: Ikutan tapi jadi dia penyanyi.
5: Dia suka nyanyi, dia suka banget tapi kayaknya enggak deh, dia
0: mungkin
5: lebih
0: sebagai
5: ke
0: hobi aja.
5: Dia lebih aja. Ke apa ya, ke papinya kan harus sekolah, jadi dia emang fokus ke sekolah.
0: Betul.
2: Okay.
0: Siap, sama kayak anakku Mas.
2: Oh ya.
5: Iya.
2: Ada Albert.
5: Iya tuh anaknya Mbak Ita juga ya sama.
0: Iya sama,
2: gak
0: cuma
2: mau
0: hobi.
2: Nyanyi.
0: Iya, nggak mau jadi musisi.
2: Gitu ya.
0: Maunya ya karir sendiri.
2: Karir sendiri. Oke.
0: Okay. Tuh.
2: Siap. Kemudian dari Albert di Bau-Bau, tanggal dan tahun berapa Januari di Kota Dili dirilis? Masih ingat nggak sih Teh?
5: Aduh.
0: Tahun berapa Teh?
5: 96 ya kan ya kalau nggak salah. 96. Oh tanggalnya nggak tahu, lupa.
0: Ya pasti lupa lah.
2: Iyalah.
0: Yang pasti 96 ya, oke.
5: Okay.
2: Oke. Okay. Nah ini pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Dokter Denny, kenapa bisa circle-nya penyanyi-penyanyi ya, lawas?
0: Bisa terjun.
2: Karena memang orang lawas kayaknya.
0: Ada dunia seni ini.
5: Ayo Mas Dok. Den, jawab Mas Den.
2: Jawab Mas Den.
3: Ini mau jawab jujur ya Teh atau
0: iya
3: gimana?
0: Iya dong, jujur.
2: Jujurlah ya, padaku.
3: Bila.
0: Lagi cinta.
3: Oke, kalau yang artis-artis yang 6 ini ya kalau untuk kenal ya baru-baru ini juga kenal ya. Kemudian ada juga yang memang langsung akrab gitu ya. Saya kira kemarin itu kalau untuk artis itu aduh gimana ya gitu kan. Kalau kan ternyata sih fun, enak gitu ya, bagus ya gitu. Kemudian kalau untuk nyanyi, kalau untuk nyanyi itu kalau untuk lagu-lagu Teh Rita, kayak lagu-lagu Dian Pesesa, itu kan memang lagu-lagu zamannya ibu saya.
2: Oke.
3: Okay. Nah, saya waktu TK PSD tuh ya, waktu itu sering kalau pulang sekolah tuh selalu dengan
5: oh, jadi lagu. Maksudnya gue tua banget,
3: enggak, bukan gitu, Mbak.
5: Halo.
2: Halo.
5: Halo. Kalau aku juga
3: ini kalau enggak salah Teh Rita tuh 90-an ya Teh ya.
0: Teh Rita 90.
3: 90-an itu saya tuh kalau nggak salah udah SMP, jadi SMP apa SMP?
5: Ya
3: SMP
5: artinya ya itu tetap tadi sama, gue tua.
2: Enggak.
0: Enggak terima.
5: Kabur.
3: Terus kalau untuk lagu-lagu Teh Rita itu udah dari dulu tuh memang udah familiar banget kan?
0: Iya betul.
3: Jadi Januari Kota Dili, kemudian Selamat Tinggal Kekasih, ya, nah itu tuh paling
0: keren
3: banget ya.
0: Selamat Jalan Kekasih.
3: Selamat Jalan Kekasih.
5: Selamat Jalan. Kalau Selamat Tinggal itu yang single baru.
3: Yang baru. Iya. Yang ketuker itu yang baru.
0: Jangan ketuker dok.
3: Selamat Jalan Kekasih. Nah itu yang lagu-lagu itu dulu memang pernah hits dan itu memang terkenal. Sampai-sampai saya dulu juga hafal tuh lagu itu padahal masih SMA lah gitu ya.
2: Padahal mau bilang masih kecil gitu ya Teh.
3: Udahlah. Iya gitu. Tapi kalau misalnya untuk musik saya dari dulu memang senang musik. Jadi dari kecil dulu memang udah diajarin sebenarnya kalau ngelihat piano kayak organ gitu kan udah sering dilihat dan sering main gitu kan dan dulu pernah otodidak juga bisa main untuk piano yang kecil itu awalnya dulu dibeliin seperti Casio gitu kan zaman dulu kemudian karena papa waktu itu udah Papa waktu itu pada saat mencet touch-nya itu kok bisa lagu-lagu Ibu Kita Kartini gitu kan.
2: Oke.
3: Tapi tanpa not balok tanpa apa balok, gitu kan. Iya. Kok bisa gitu. Nah, akhirnya saya dulu di leskan juga kan, dulu di organ dan piano gitu kan. Habis itu nyanyi juga waktu SMP juga pernah ikut ekskul juga dan lain. Pokoknya enggak jojo dari musik.
2: Oh, baik, siap. Tapi
3: tahu nih nyasarnya kok bisa ke dokteran.
2: Oh, iya dari musik ke kedokteran ya. Lanjut pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Teh, sudah pernah ke Dili belum? Dan kenapa lagu Januari di Kota Dili yang dinyanyikan?
0: Silakan dijawab, Teteh.
5: Waktu itu tuh kalau nggak salah tuh pas mau bikin video klipnya, waktu itu Mas J Dimas kalau nggak salah sama timnya tuh ngecek dulu ke Dili karena waktu itu kan masih perang,
0: masih
5: bukan
0: konflik
5: perang,
0: ya itu
5: konflik ya
0: daerah konflik betul
5: jadi daerah konflik jadi kesana ngecek dulu oh boleh kan mau bikin video klip boleh tapi jangan perempuannya jangan dua perempuan ah gimana penyanyinya perempuan gitu ya jadi akhirnya nggak jadi gitu
0: itu nah, syutingnya di mana Teh
5: akhirnya di Anyer.
0: Di Anyer ya, tapi nuansanya okay. Dibuat sedemikian rupa seperti soalnya.
5: Tadinya emang mau ke Dili itu, makanya kesana dulu kan tim yang bikin video klipnya kesana dulu. Ternyata nggak boleh bawa perempuan, tapi sebenarnya boleh bikin video klip asal nggak perempuan gitu.
0: Perempuan ya.
2: Oh, oke. Okay.
5: jadi aku belum ke Dili akhirnya.
2: Tuh kan Ayu belum pernah ke Dili ternyata. Teteh Rita. Ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Teh Rita ini awet vokal dan wajahnya. Gitu. Kemudian pertanyaannya, awal yang membuat trigger seorang Rita Effendi nyanyi ini apa sih? yang memicu?
5: Masya Allah, alhamdulillah kalau dibilang awet semuanya.
0: Emang.
5: Jadi pengen ketawa sendiri. Masya Allah, alhamdulillah, makasih. Trigger nyanyi ya, yaitu kelas 3 SD itu kan saya ikut lomba nyanyi mewakili SD saya waktu di Bandung. Dan juara 1. Nah, dari situ ketagihan tuh Mas Yud, Mbak Ita, jadi setiap ada lomba pengen ikut terus gitu, karena pertama kali ikut lomba langsung juara 1, jadi ketagihan kan. Cuman waktu itu kan papa aku tuh ngelarang aku nyanyi, harus sekolah lah gitu. Jadi aku tuh kalau lomba juga ngumpet-ngumpet. Jadi yang support tuh mama sama kakak-kakak aku gitu. Pokoknya papa taunya aku bawa piala aja, nah udah baru ngomong gitu.
2: Okay. Nah,
5: jadi dari situ sih triggernya
2: ya. Dari kelas 3 SD itu ya.
5: Ya itu lomba-lomba menang terus, alhamdulillah.
0: Waduh, asik juga, enak terus, juga ya jadi penyanyi terus. Ya Teteh ya.
2: Masa sih? Sampai iya, penyanyi itu.
5: Enaknya
0: Mbak Ita ya. Lewat dipulangin. Iya ya Teh.
2: Oke. Nah, pertanyaan lain, sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi muda ya. Adakah yang mau diajak kolaps
0: ya, kolaborasi
2: dan
0: Teteh,
2: kalau mau penyanyi muda siapa Teh?
0: Gen Z atau yang lain?
5: Siapa ya? Belum kepikiran. Maksudnya belum sempat kepikiran seperti itu, tapi tapi juga belum ada yang misalnya ada kesebut satu nama gitu. Juga belum gitu ya, akhirnya aku fokus ke bikin single sendiri yang solo-solo aja gitu, sama Nita tadi yang berempat.
0: Oh iya, Nita gitu. Tadi ya.
2: Nita tadi.
5: Iya.
2: Pak Abdullah di Jember. Adakah bakat yang dimiliki Rita Effendi ini merupakan turunan dari leluhur?
0: Orang tuan, ya. Mungkin dari orang tua
2: tadi, kakeknya atau nenek atau orang papa mamanya.
5: Iya, aku tuh keluarga seniman sebenarnya. Papa mama, papa tuh dulu punya grup keroncong.
2: Oh, jadi okay.
5: tapi papa nggak main. Papa cuman punya grupnya. Papa punya grupnya. Jadi papa yang ngebiayain waktu itu. Jadi papanya sendiri sih nggak main gitu. Emang kita semua nyanyi. Gitu, seneng emang seneng nyanyi semuanya gitu.
2: Oh siap. Di antara lagu-lagu yang hits punya Rita Effendi, manakah yang paling difavoritkan? Ini ditanyakan oleh Pak Abdullah di Jember.
5: Selamat jalan Kosasi.
2: Kosasi.
0: Bener ya itu. Yang merasa punya nama Kosasi.
5: Ya, ayo. Siapa tuh nanti dikasih hadiah sama dokter ini.
2: Adakah yang namanya Kosasi? Yang aku tahu Niki Kosasi, penulisnya ini apa namanya? Brahma Kumbara. Satria.
5: Brahma Kumbara.
2: Iya wes. Teteh, pokoknya nanti kita
5: guys,
2: apa?
5: Tanggal 31 ya guys. Tanggal
0: siap.
2: 31 ya. Tanggal 31 nonton akan, ya. Cepat, Rita Effendi nyanyi ya.
0: Nanti akan diomongkan lagi.
2: Siap. Okay, ini Teteh, para pendengar banyak yang nelpon ke WhatsApp. Nah, karena WhatsAppnya kita pakai telepon sama Teh Rita Effendi, jadi silahkan telepon ke studio ya. Nomornya 0213440696 dan 0213441499. Oke, nanti kita lanjutin, kita break, dengerin
0: lagu
2: Saling Setia berikut ini ya. Baik, nanti kita lanjutkan saudara pendengar di Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Kahitna, lagu ini judulnya adalah Adakah Dia, tahun 1989. Wow. Rita Effendy ada di sini bernyanyi dia. Oke, sebelum kita ngobrol lagi sama Teh Rita dan Dr. Denny,
1: kita sapa-sapa dulu.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Dari mana dulu Mbak Ita?
1: Halo, selamat malam yang ada di Aceh, Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Kemana lagi Mas?
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau,
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, dan Sanggau, dan juga Saumlaki.
1: Ya, selamat malamnya ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Hai semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oke. Yang mau telepon langsung di 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ya. Teh Rita, kita lanjutin ya.
1: Halo, Mbak Rita ya.
0: Oke, siap. Nah. Oke. Nah, lagu-lagu hits dari Rita Effendy kan banyak banget. Ya iyalah, dari tadi kita omongin banyak banget ya. Nah, kalau lagi konser rame-rame gini, maksudnya enggak hanya Terita sendiri, tapi ada Dian Piscesa,
1: Betaria,
0: betul, Ati CB, Rati Purwasi,
1: Yana Yuli.
0: Yana, siapa lagi? Udah ya?
1: Sudah, 6 orang. Okay. Itu kebagian masing-masing berapa lagu, Teteh?
0: Nah,
1: tuh. Konser tanggal 31 Oktober.
2: Aku 5 lagu ya.
0: Wah. Lumayan. Itu yang milih Dokter Denny apa gimana?
2: Kayaknya Dokter Denny Solaria.
1: Solaria. Oke, okay, pastinya.
2: Enak tuh mie gorengnya.
0: Besok ya.
1: Aku mau bihun kuahnya.
0: Oke, okay, oh gitu. Iya, 5 lagu yang gimana? Semua yang slow-slow kah?
1: Ya pastinya yang hitsnya, yang hitsnya.
0: Ya iyalah pastinya.
2: Iya, yang hitsnya. Ada Januari juga.
1: Januari
2: ada
1: juga.
2: Single
1: Selamat
2: baru
1: jalan
2: aku
1: kekasih.
2: Juga.
1: Selamat tinggal okay. kekasih.
2: Selamat itu. Tinggal, nggak pakai kekasih Mbak Ita.
1: Oh, selamat kekasih ya.
0: Selamat tinggal.
1: Selamat tinggal. Oh, nggak pakai kekasih.
0: Itu yang baru.
1: Oke. Nanti diputer dong, Mas.
0: Insya Allah.
2: Puter dong.
0: Siap. Oke, okay, ini.
2: Yuk.
0: Iya.
1: Mbak Rita mau diputer? Mau diputer lagu single barunya?
2: Iya dong, mau dong.
1: Wani Piro.
0: Oke.
1: Bercanda.
0: Teteh ini ada Teteh juga yang nelpon dari Bogor.
1: Dari Bogor, selamat malam.
0: Ada Teteh Dinda. Selamat malam Teh Dinda.
3: Malam gemuruh Mbak Ita Purnawasari, jadi Ismail, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Yuhu, silakan.
1: Silakan Teh.
3: Teh Rita Effendy.
0: Teh Rita katanya dipanggil. Ya enggak apa-apa, Teh Rita enggak dengar.
3: Enggak dengar ya.
1: Enggak apa-apa, nanti disampaikan
0: Teh Dinda. Nanti disampaikan Teh Dinda.
3: Damang ya Teh Rita ya.
0: Damang ya Teh Rita.
2: Damang.
3: Damang ya. Dokter Denny, selamat malam.
4: Dokter Denny. Selamat malam.
1: Teh Dinda.
4: Selamat malam Teh. Selamat kenal.
3: Dengan Teh Dinda.
1: Iya.
3: Salam kenal kembali ya dok, juga yeah. Teh Rita. Teteh mau langsung tanya ke ini dulu ke Teh Rita ya.
0: Oke, silakan pertanyaannya.
3: dari semua lagu-lagu Teh Rita, yang udah ngehit lah pastinya ya di telinga pendengar-pendengar atau apa penikmat lagu-lagu Indonesia gitu ya. Antaranya itu apa Januari di Kekadili ya, tadi itu karya siapa?
0: Karya siapa
1: karya
0: gitu ya?
1: Siapa? Oke, okay, nanti dijawab
0: ya.
3: Ya itu yang pertama. Nah, untuk semua lagu-lagu Teh Rita itu, termasuk yang Januari itu, Teh Rita yang minta lagu itu atau siapapun itu yang berkarya gitu ya, itu atau langsung ini lagu untuk
1: Teh Rita langsung diciptakan MD. Untuk Teh Rita.
0: Oke, tunggu ya. Teh Rita. Siap.
3: Nah, untuk Dokter Denny, pertanyaannya dari beberapa lagu Teh Rita, dok, yang Dokter Denny suka yang mana?
0: Oke, ditunggu ya.
1: Oke, siap.
3: Semoga nanti di 31 Oktober, Oktober. Dokter Denny
0: ikut nyanyi ya.
3: Produser Ruang Rindu ini free dong, boleh ke situ.
0: Enggak boleh begitu. Enggak boleh begitu. Nanti lu. Oke oke oke.
1: Oke, Teteh siap.
0: Oke, Teteh. Siap. Jangan lupa nonton ya, Teteh.
3: Teteh mau ini mau nyapa boleh ya?
0: Boleh silakan. Tiga ya, Teh.
3: Yang pertama, iya. Yang pertama untuk host Pro 1 Nabire itu ada Kakak Manu. Dan terus ada ke Bapak Ahmad Abdullah tadi di Jember ya, selamat malam ya Pak. Nah, dan satu lagi untuk host Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Ardian Huda Barat.
0: Nah, teman saya itu Ardian. Ya semua teman saya sih, tapi kalau sama Ardian sering ngobrol.
3: Iya betul, ya musisi dia juga.
0: Oke, okay, siap.
3: Oke, kalau gitu dari Teteh cukup dulu Mbak Ita. Siapa namanya Yudi Ismail, dilanjut. Hatur nuhun.
0: Sama-sama. Hatur nuhun juga. Bung Benny Jo, selamat malam.
1: Selamat malam Bung Benny.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Benny.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Siap. Silakan, silakan.
1: Enggak, Bang.
5: Oke, kita langsung ke Teteh Rita ya. Teteh kumaha damang Teteh?
0: Teteh kumaha damang Teteh? Katanya. Ya, silakan.
5: Oke, langsung ke pertanyaannya ke ini pertanyaan ke Teteh Rita ya. Yang pertama nih. Pertanyaan pertama bagaimana Teteh menyikapi penyanyi-penyanyi milenial saat sekarang, baik itu vokal mereka, aksi panggung mereka, bagaimana Teteh menyikapinya ya? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ketika lagu Teteh di cover oleh penyanyi-penyanyi lain tanpa sepengetahuan Teteh dan pencipta lagu dan pencipta lagunya, Teteh itu menyikapinya juga seperti apa? Untuk Dokter Denny ini pertanyaannya buat Dokter Denny. Tentunya Dokter Denny ini kan profesinya sebagai dokter. Kok tertarik sebagai penggiat musik? Penggiat itu aja ya pertanyaannya, nanti tolong dijawab ya.
1: Siap Bang, okay, nanti dijawab.
5: Oke, kita memanjakan dulu Mas Yudi ya.
1: Oke, Bung Denny.
5: Yang lagi menyiar di Pro 1 RRI Manado ya, penyiar favorit saya. Ada Mbak Ike Dasono Mamuaya, semangat ya Mbak Ike. Terus ada siapa? Ada Ayu di Maluku Tengah, makasih salamnya. Untuk Gaji Sumatera, Ibu Fatmawati Bitung, Bung Leman Lampung.
0: Oke.
5: Bung Kendi Toli-Toli, itu aja makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita menuju Samarinda, ada Ori.
1: Bang Ori.
6: Selamat malam.
1: Malam.
0: Selamat malam juga. Silakan Bang Ori langsung.
6: Ruang Rindu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini dengan penyiar Bang Yudi dan Ita Purnamasari.
0: Betul.
6: Bersama Bang Ita Effendi dan Bang Denny.
0: Oh iya benar banget. Silakan silakan, apa yang mau ditanyakan?
6: Langsung aja ya.
0: Oh iya langsung Bang.
6: Bagaimana Rita Effendi dan Bang Denny mempolerkan musik lagunya yang membahana di musik Indonesia sampai saat ini?
0: Kenapa, kenapa?
6: Sampai menunggu menggelarkan konsernya.
0: Kenapa, kenapa?
6: Ya.
0: Kenapa tadi? Bagaimana?
1: Pertanyaannya apa Bang Ori?
6: Bagaimana Rita Effendi dan
1: Bung Denny, Mas Denny.
6: Bang Denny. Heeh. Mempopulerkan musik lagunya yang membana di musik Indonesia sampai saat ini.
0: Oh, siap.
6: Sambil menunggu menggelarkan konsernya.
0: Okay. Oh, iya. Dimengerti dan dicatat.
6: Ah, boleh-boleh kirim salam.
0: Silakan tiga orang.
6: Mau kirim salam untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta dari Sabang sampai Merauke.
0: Siap. Oke.
6: Okay. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
6: Selamat hari beserta Bang Denny dan Tita Fendi.
0: Oke.
6: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
7: Halo, selamat malam Bang Yud, Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap.
7: Ya, selamat malam Mas apa?
1: Denny.
7: Namanya nih,
1: Denny.
7: Baca Bang Mas Denny.
0: Iya, yeah, betul. Yeah. Sama Teh Rita Effendi.
7: Dan juga Mbak Ita Effendi yang baju hitam melalui Zoom atau telepon ini ya.
0: Oke.
7: Okay. Wajahnya.
0: Ah, siap.
7: Bang Yudi. Yudi. Langsung kena Bang Denny ya.
0: Mm-hmm.
7: Apakah sebagai penggiat musik itu ada gaji atau cuannya gitu?
0: Ada gaji atau cuannya ya.
7: Mbak Ita Effendi, sejak kapan nyanyi dan apa talenta selainnya nih? Itu saja Mas Yudi.
0: Oke, siap. Ditunggu ya.
7: Iya, salam Yudi.
1: Siap.
7: Untuk Bung Denny itu, selamat malam.
0: Siap.
7: Bersama Genda di Bondowoso. Mbak Fatmawati di Manado.
0: Oke. Okay.
7: Dan yang ada di Lapung, Kota Agung, Semaka, Mata Sawah, yang ada di Tanggamus, 20 kecamatan semuanya tanpa kecuali.
0: Oh, siap.
7: Terima kasih, Mbak Ita. Makasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Kita jawab satu-satu ya. Teh Rita.
1: Mas.
0: Teh Rita.
1: Mbak Rita.
8: Iya.
0: Oke. Okay. Jadi, nah ini Teh Dinda tadi nanya. Lagu Januari di Kota Dili itu apakah diciptakan khusus buat Rita Effendi atau tadinya dikasih ke orang lain? Gimana?
8: Buat aku.
0: Khusus ya.
1: Emang buat Mbak Rita, ya. Mas. Makanya penjiwaannya pas banget.
0: Begitu ya. Diciptakan oleh siapa sih lagu itu? Ini ditanyakan juga oleh Teteh Dinda tadi.
8: Mas Doti Nugroho, liriknya Sekarayu Asmara.
0: Oh, oke, okay, baik kalau begitu. Okay, siap. Lagu-lagu hits Rita Effendi, apakah memang semuanya Rita yang minta atau diberikan oleh sang pencipta? Maksudnya yang menciptakan lagunya.
8: Kan waktu itu masih di Aquarius aku, jadi yang nyari lagu itu memang pihak Aquariusnya.
0: Oke.
8: Okay. Biasanya Aquarius kasih denger dulu ke aku, gimana Neng, ini cocok nggak, gitu-gitu aja sih Mas Yud.
0: Gitu ya.
1: Okay, siap.
0: Tapi memang pada dasarnya hit semua sih.
1: Bener-bener Mas.
8: Masya Allah.
1: Enak, udah hits enak pula.
0: Iya ya, iya sih. Emang hits ada yang hits gak enak?
1: Iya kan, selera toh.
0: Selera ya, oke siap.
1: Kalau lagu-lagunya Mbak Rita ini.
0: Pertanyaan buat Dr. Denny. Biasa. Lagu-lagunya Rita Effendi yang disuka apa aja?
9: Ya. Ayo. Lagu yang terbaru itu suka, ya, pernah dengar kemarin dah, pasti Selamat Tinggal.
0: Terus okay.
9: Yang lama tuh yang masih terngiang-ngiang sampai sekarang ya.
1: Selamat
9: jalan kekasih. Terus satu lagi yang Januari Kota Diri.
1: Januari Kota Diri itu ya.
9: Itu yang agak ngebeat ya.
1: Iya. Nah,
0: itu. Siap.
9: Ya, itu favoritnya.
0: Favoritnya siap. Ya. Oke.
1: Okay. Pertanyaannya sudah habis.
0: Ma, masih banyak.
9: Oh, kirain udah habis.
0: Ada Bung Benny Jo. Oke, tanggapan dari Terita Effendi melihat penyanyi-penyanyi milenial dan Gen Z sekarang ini, baik dari vokal maupun sikapnya. Aduh, silakan Terita.
1: Monggo Teh.
8: Vokal dan sikap. Vokalnya bagus-bagus sih anak-anak sekarang ya.
1: Iya sih, anak-anak zaman sekarang tuh ya, iya. Itu improvisasinya juga edan.
8: Iya, keren-keren sih, keren-keren. Kalau masalah sikap, attitude kali ya maksudnya. Mm-hmm. Nggak tahu.
1: Ya, memang kan, beda dengan kan generasi kita dulu.
8: Nggak pernah ketemu. Cuman kan yang jelas mereka tuh sekarang lebih enak ya, lebih lebih mudah gitu di dalam
1: betul.
8: Apa ya? Kalau mau berkarya, mau bikin single, bikin album tuh lebih.
1: Oh, jauh lebih mudah ya, Teteh ya dibanding zaman kita dulu.
8: Iya betul. Jadi kalau dulu kan usahanya sampai
1: bener banget.
8: Sampai darah penghabisan.
1: Betul lah, perjuangan kita nggak main-main ya Teh ya.
0: Siap.
8: Iya betul.
0: Kemudian ada Ori di Samarinda. Bagaimana ceritanya Rita Effendi dan Dr. Denny ini berkolaborasi sampai bisa bikin perhelatan musik? Silakan.
2: Silakan Mas Denny.
1: Monggo Mas.
9: Awalnya nggak sengaja sebenarnya.
0: Seriusan nggak sengaja?
9: Ya awalnya tadi ada satu ini ya, maksudnya satu operan-operan aja gitu kan dengan Dr. Eddy waktu itu.
0: Oh, oke.
9: Okay. Kemudian kita bikin apa lagi ya? Maksudnya kan workshop-workshop nih biasanya ngundang-ngundang artis satu gitu kan. Kemudian abis itu kita ngobrol-ngobrol terus gimana? Oh iya, bentar lagi nih ulang tahun aku gitu kan bulan Juni waktu itu.
0: Oh, oke.
9: Okay. Nah, itu kan. Jadi ngomong-ngomong gitu, terus ya gimana kalau kita undang yuk artis-artis yang mungkin bisa kita kenal gitu kan. Kemudian nanti kita adain di acara suatu tempat gitu. Nanti aku undang, misalnya undang saudara-saudara atau keluarga gitu buat ikut nonton. Awalnya begitu.
0: Awal, tadinya. Oh oke.
1: Okay. Awalnya dari situ.
9: Ya habis itu ya terjadilah yang konser ini. Akhirnya dibicara-bicarakan lagi dengan artis dan lain-lain. Kemudian kenal juga sama Teh Rita kan waktu itu. Kita pernah ngajak sekali waktu itu ke Batam. Ya udah itu berlanjut akhirnya. Berlanjut. Kemudian gimana kalau kita bukan hanya sekedar nyanyi-nyanyi aja gitu kan. Mungkin kita bisa bikin konser. Dan kita tanya tuh, kita briefing sama artisnya dan lain-lain. Jadilah konser ini.
1: Memories of the Soul.
0: Siap.
1: Foil gitu. Pertama.
9: Jadi kolaborasinya mungkin dari awalnya memang udah pernah ya ketemu sama Tarita.
0: Oke, okay, kemudian pertanyaan lainnya dari Bang Leman di Lampung. Sebagai penggiat musik, ada gajinya atau ada cuannya?
1: Aduh. Kalau cuan pasti ada lah.
0: Iya iyalah pasti ya kan.
1: Bikin acara.
0: Kalau nggak ada ya, nanti kita ya kasih teh.
9: Boleh boleh.
1: Aduh, ya kan. Ya. Gimana Mas Denny?
9: Ya, adalah rezeki.
1: Ya, pasti ya, ada.
9: Pasti ada. Tapi ya mungkin ya alhamdulillah lah ya.
0: Alhamdulillah.
9: Gitu aja.
1: Berapapun harus disyukuri.
0: Disyukuri. Ya, oke. Okay. Ini Bang Leman nanya, selain nyanyi, apa sih aktivitas atau profesinya aktivitas Rita Effendi ini?
1: Mbak Rita.
0: Melukis barangkali ya teh?
2: Tidur.
1: Nah, itu yang paling enak. Barita, aku setuju tidur.
0: Itu mah, ya itu aktivitas sih. Tapi kan ini loh, apa ya? Mungkin melukis kah? Ngurus anak ya.
2: Karena kan aku kan emang apa punya anaknya telat. Jadi yang angkatan aku nih sebenarnya anaknya udah pada gede-gede. Udah ada yang nikah apa sementara aku kan masih sekolah. Jadi karena aku telat waktu itu kan, kosongnya 13 tahun. Jadi teman-teman aku yang seangkatan mereka udah nyantai-nyantai gitu kan.
1: Karena udah gede-gede anaknya kalau
2: udah gede-gede, udah ada yang nikah, udah pada kerja. Kalau aku kan masih sekolah, jadi yang ngurus anak.
1: Itu pekerjaan mulia, Mas Yudi.
0: Iya, mulia. Iya sih. Siapa yang bilang enggak mulia lu?
2: Iya, mulia dong.
0: Betul. Oke, kita ke Palembang ada Oma Ana di sana.
1: Selamat malam Oma Ana.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Oma Ana.
10: Selamat hari. Ismail alias Koko.
0: Ngomong-ngomong, iya. Ganti lagu yang lain, Oma. Masa lagunya satu doang? Bidadari. Kenapa?
10: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat, Oma.
1: Sehat semua, Oma.
10: Barita sehat.
0: Barita sehat.
1: Ya. Oma, silakan ya. Mau disampaikan.
0: Langsung silakan. Apa yang mau ditanyakan?
10: Terima kasih. Assalamualaikum, bintang tamu dua-duanya. Ada Tete, ada juga Pak Dokter ya.
0: Iya, betul.
10: Iya. Dokter cintaku gitu ya.
0: Wow.
1: Cintaku. Teret.
10: Untuk Pak Dokter dulu, Pak Dokter sejak kapan sih jadi di musik gitu? Apa memang tidak ada lagi beraktivitas di di kesehatan gitu ya?
0: Oke, ditunggu ya.
10: Terus, menurut dokter, kalau menurut Oma sendiri ya, bagi Oma sendiri, bahwa musik itu atau bernyanyi itu adalah suatu terapi untuk kesehatan.
0: Oke, ini siap.
10: Kan makan obat gitu ya.
0: Betul.
10: Bagaimana menurut dokter, benar apa tidak itu?
0: Oke. Siap, ditunggu Oma ya, itu aja.
10: Jadi Oma Ana nggak pernah sakit loh gitu, karena bawahnya nyanyi di kamar mandi gitu kan.
0: Siap.
10: Belum dong Mas Yudi.
0: Oh iya.
10: Tete.
0: Teh Rita, silakan ya. Disampaikan pertanyaannya.
10: Untuk Teteh Rita, Assalamualaikum Teteh.
0: Waalaikumsalam.
10: Apa sih bedanya penyanyi zaman dulu mungkin zaman kita dulu lah ya. Mungkin ya kayak tahun-tahun 70-an, 60-an gitu ya. Dengan penyanyi zaman sekarang gitu. Zaman sekarang kayaknya kan. Zaman now gitu.
0: Siap.
10: Aja pertanyaannya tetap semangat. Masih menyanyi ya Tete sampai sekarang.
0: Masih.
1: Nah ini mau bikin konser, mau ada konser.
10: Wah, Oma. Iya. Waduh, iya, semoga sukses deh Tete ya.
1: Siap.
10: Untuk Tete siap selalu, maju terus, sukses. Dan untuk dokter, jangan jadi penyanyi terus ya dong. Ingat dong, kesehatan rakyat ya dong.
0: Oke, siap.
10: Boleh dong kirim salam siap. Dong,
0: Mas silakan.
10: Oke, jadi kirim salam untuk Ibu Ana, terus Ibu Fatima, sama penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih, Mbak Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sebelum break kita ke Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur. Selamat malam.
11: Selamat malam Tete Rita dulu, Dr. Denny dan hostnya Bang Ismail. Okay. Kita Purnama Sari, salam sehat.
1: Salam sehat juga Pak Ahmad.
11: Iya, Alhamdulillah. Maunya Tete itu konsernya di Ibu Kota Nusantara, di tempatku.
1: Oh, di situ. Nanti kan bakal ada part kedua. Ini kan baru yang pertama. Iya, pasti dong.
11: Iya. Saya, Teh Rita. Mm-hmm. Teh Rita, aku lagunya yang berkesan benar tadi itu yang Selamat Tinggal itu.
0: Okay. Berpisah. Itu Selamat Jalan Kekasih.
1: Selamat Jalan Kekasih, Pak Ahmad. Oh,
11: iya. Ya, berpisah denganmu.
0: Okay.
11: Membuat diriku semakin mengerti betapa indah lagunya Tete Rita.
0: Siap.
11: Ya, itu. Yang terkenang, iya salah tadi. Memang kalau dulu lagunya di CD-CD itu, waduh, itu paling keren sekali yang diputar tadi itu.
0: Betul.
11: Iya. Kalau bisa memang harusnya ke IKN dah cerita. Oh,
0: iya, nanti direncanakan ya.
11: Iya, buat Bang Ismail juga sama Mbak Ita Purnama juga.
0: Oke, siap.
11: Salam sehat, maju terus.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab Terita, kita break dulu ya.
1: Dengerin lagu
0: berikut ini. Wah, FND. Ini ada Rita Effendi dan Hedi Yunus. Pasti masih inget lah ya. Abadilah Cinta. Yang mau bergabung, kalau yang pengen telpon silakan telponnya di line studio ya di
1: 021-344-0696 atau 021-344-1499.
0: Nanti WhatsAppnya kita bacain satu persatu, udah banyak yang masuk.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu dari Nita tadi, di mana Nita
1: tadi itu singkatan dari ya.
0: Nita Tilana.
1: Ninya itu Roni.
0: Oh, Roni, betul.
1: Nita Tilana sudah almarhumah.
0: Oh, kok Nita Tilana? Neta Kade maksudku.
1: Kemudian ada Hedi Yunus, Rita Effendi, dan
0: Neta Kade.
1: Roni Waluya.
0: Ya, tadi namanya, Roni ininya di depan tadi.
1: Namanya Nita tadi. Itu kelompok vokal yang lagi hips.
0: Oke. Teteh, kita lanjutin ya. Terita.
2: Iya.
0: Siap, oke. Kita langsung ke Pekanbaru ya. Ini kayaknya
1: ada Pak Atong.
0: Ada Pak Atong di Pekanbaru. Selamat malam Pak Atong.
3: Selamat malam Mbak Rita. Tete, ini mimpi yang kedua kali loh Mbak Rita. Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya.
0: Oh, oke, okay. Mimpi yang kedua
3: kali. Dulu juga pernah. Ingat saya bulan puasa nelpon pertama kali sama Mbak Ita Purnamasari.
0: Oke, siap.
3: Waktu Mbak Ita manggung di Pekanbaru sama Anggun. Nah, jadi
1: ya Allah, itu udah tahun berapa Pak Atong? Udah tahun 90-an.
3: Itu itu kalau saat itu ya Mbak Ita itu mungkin kalau ibaratnya yang paling gila-gilai sama kaum Hawa dan kaum Adam sekaligus.
0: Oke, siap.
1: Iya Pak.
3: Jadi malam ini ketemu dua langsung artis favoritnya kebetulan itu sama Dede. Dede juga saya saking gila kedua-duanya saya favoritkan di hati, tetap tersimpan dari pertama dulu. Itu teks Pancasila di Pro 3 RI Jakarta itu jam 10 itu yang malah saya dengarkan dua-duanya membaca sila ketiga.
0: Oh iya, Pancasila yang sekarang memang ada Rita Effendi dan Ita Purnamasari. Itu aja Pak Atong yang disampaikan.
1: Iya Pak Atong.
3: Yang saya cuma menyampaikan alhamdulillah akhirnya

0: bisa mendengarkan lewat phone suara
1: Dede
0: Rita Effendi juga. Jadi lagu yang paling favorit Januari di Kota Dili.
2: Oke, Pak Tong.
0: Jadi itu yang paling favorit dan buat Bung Yudi Ismail juga.
2: Itu
0: produser yang paling keren ya.
2: Oh, terima kasih.
1: Swiss, mantap. Nanti mau dikasih sepatu jadi, ya, Pak Tong ya.
0: Iya, jadi apa buat Bung Dokter juga ya. Kalau kita kan nggak boleh tidak adil. Kalau sayang, sayang semua kan gitu.
2: Iya. 1, 2, 3 sayang semuanya. Ya. Silakan
1: Pak Tong. Iya,
0: salamnya buat. Buat Mbak Ita yang paling favorit juga ada iklannya masih kecil si Hernanda waktu baru pandai menulis jadi
1: itu.
0: buat Hernandanya
1: Hernanda.
0: buat Akang Dwiki Darmawan terus buat spesialnya buat seluruh pendengar Pro 1 dan kru Pro 1 RRI Pekanbaru nih ada Dini Oftariani lagi.
2: Terima kasih Pak Tong.
0: Sama-sama, selamat malam.
2: Selamat malam. Langsung kita ke Padang. Pak Hanafi, selamat malam.
3: Hanafi. Halo, selamat malam Bang Yudi Ismail, Kak Pepe, Rita dan ini Pak Ita, uang berbagi rindu memori lagu.
1: Iya, udah.
2: Silakan pertanyaannya apa?
3: Musiknya tadi ini udah kayak mendengar ini Adik Fadi nyanyi. Ternyata bukan yang lagu sebelum masuk pin telepon ini. Ya, mirip Adik Fadi yang nyanyi. Ya.
2: Oke.
3: Ini nanti mau pantun bentar.
1: Pantun.
3: Januari di Kota Diri pada malam hari ini ditemanin Kak Rita Effendi.
1: Cakep.
2: Siap.
1: Terus Pak?
2: Terus? Yaudah itu aja.
3: Ini mau nanya ini sedikit mau nanya ke Kak PT Rita Effendi.
1: Silakan.
3: Ini lagu PT Rita tahu lagu Selamat Jalan Kekasih udah di remaster tahun 2025. Ini soalnya ini yang nanti dengar barusan di radio Pro 2 di Kota Padang atau radio apapun yang anak muda gitu. Ini apa kalau dia didengar perhatikan rekamannya dengan yang aslinya tahun 2000 ternyata ini persis gitu apa faktornya maksudnya kayak gimana gitu.
2: Oke.
3: Terus mau nanya lagi Rita Effendi ada hubungan silsilah telepon keluarga dengan Rahayu Effendi?
2: Siap.
1: Oke, nanti akan dijawab.
3: Salamnya 3 buat
1: silakan.
3: Bang Yudi Maswa di Pro 1 RRI Padang, terus Jenny Tabing, Bu Nancy Veteran, itu aja Kak Mbak kita Purnamasari, Bang Yudi dan Teteh Rita, selamat malam.
2: Selamat malam. Teteh Rita, ini ada pertanyaan. Apakah Rita Effendi ada hubungan dengan Rahayu Effendi
1: yang bintang film?
2: Rahayu Effendi mamanya Dede Yusuf.
1: Enggak ada.
2: Enggak ada
1: sekedar sama namanya Effendi.
4: Cuman aku dengar-dengar dari omku, adiknya papa tuh di Ciamis, katanya Rahayu Effendi tuh masih saudaranya, istrinya pamannya aku gitu. Tapi aku sendiri kan nggak kenal, maksudnya saudara tante aku.
1: Iya saudara.
2: Katanya
4: gitu, tapi bukan adiknya.
2: Bukan ya.
1: Oke Teteh.
2: Ada Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur, Teteh. Kenapa konsernya ini tidak dibikin di IKN gitu tadi katanya?
1: Aku kan tadi udah bilang ada jilid kedua, Mas.
2: Ya enggak kan biar dijawab sama Teteh dulu dong.
1: Oke.
4: Itu udah dijawab sama Mbak Ita.
2: Berarti Mbak Ita ini sakti ya, tahu jawabannya loh.
4: Mas Yud, part 2 nanti kan ada Mbak Ita.
1: Iya kan aku udah bilang tadi Mas Yud.
4: Tapi RE tetap ada.
2: RE tetap ada ya.
1: RE tetap baru seada.
2: Ya itu biar yang bikin kontraknya Mas Denny.
1: Mas Denny.
5: Bikin kontraknya aja ya.
1: Siap.
2: Sekaligus realisasi itu kan aku bantuin teh. Kemudian Oma Ana di Palembang. Oke. Apa tadi pertanyaannya ya? Dokter, kenapa sih kok suka di bidang musik? Nah, tuh.
5: Musik ya. Musik itu kan sebenarnya kan pada dasarnya musik itu kan seni ya.
2: Iya.
5: Jadi dokter itu sangat berhubungan dengan seni.
2: Dokter begitu ya.
5: Itu. Jadi kalau dokter kan biasa kerjanya juga berat ya. Kemudian kalau dengan bernyanyi mungkin ada hormon-hormon tertentu yang mungkin terangsang, jadi bisa senang kembali, happy kembali dan tidak capek lagi gitu.
2: Siap.
5: Jadi
2: biasanya
5: biasa seperti itu ya.
2: Terita Effendi.
6: Ya.
2: Oke, ini ada sesuatu yang akan kita tanyakan. Anjing. Kita di impresi.
1: Nah, kalau udah berada di sini,
2: kenapa?
1: Artinya,
2: iya, kalau berada di sini kenapa?
1: Kita sedang berada di segmen impresi, indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Tete udah tahu ya aturan mainnya ya.
6: Lupa.
1: Akan dijelasin lagi. Akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Tete. Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat teh.
2: Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat.
1: Nah, oke, Mbak Rita siap ya.
2: Sebentar aku mau nanya, ya. Donatnya mau dikirim kemana ini?
6: Nanti dong di WA.
1: Nanti dong.
2: Di WA. Oke, berarti gambarnya aja kalau begitu ya teh ya.
6: Iya.
2: Oke. Okay. Siap.
1: Siap ya, Teh.
2: Pertanyaan siap. Pertama bakal kita bacakan ya, Teh ya. Sudah siap yang nge-shoot? Soalnya mau di-shoot ini. Ya udah.
1: Okay,
2: pertanyaan
1: Marita,
2: pertama.
1: Pertanyaan pertama.
2: Dalam album Catatan Si Boy 4, Rita Effendi duet bersama Amirus.
1: Apakah judul lagunya, Teteh?
2: Ayo.
6: Lupa
2: ya. Ya Allah. Masa sih?
1: Aku kasih satu kesempatan lagi, sayang.
6: Iya.
2: Iya, silakan.
6: Iya,
2: lupa sama sekali.
1: Aduh.
2: Ya udahlah ya, kan.
6: Lama sekali.
1: Jawabannya adalah
2: Naluri Cinta.
1: Ya udah, donat melayang. Ya. Oke, Teteh. Pertanyaan kedua. Ada sebuah album berjudul 10 Emas Remaja Rita Effendi dan Unang Abdul Fatah.
2: 10 Suara Emas Remaja.
1: Membawakan lagu Sesuatu yang Indah. Siapakah pencipta lagu Sesuatu yang Indah?
6: Lagi.
2: Ayo siapa Teteh?
1: Teh ayo dong Teh.
2: Masa enggak tahu sih?
6: Mas Yudi tadi enggak ini sih enggak ngasih bocoran dulu.
2: Ini bukan temennya Teteh yang bikin lagu Sesuatu yang Indah.
6: Lupa.
2: Jangan dilepaskan sayang. Begitu kan lagunya kira-kira ya?
6: Lupa lagunya gimana? Lupa.
2: Ya, tapi kalau Unang Abdul Fatah ingat?
6: Ingat lah.
1: Pernah duet dong, iya. Oke, nyerah ya Teh, lewat.
2: Nyerah.
1: Pas apa jawabannya? Iya.
2: Daddy the Kocan.
1: Daddy the Kocan. Daddy the Kocan.
2: Oke. Ya udah nih, mudah-mudahan album ini tahu semua ya. Pada album Telah Terbiasa, Sekar Ayu Asmara menuliskan hampir semua lagu.
1: Ada satu lagu yang ditulis sendiri oleh pencipta lain.
2: Jadi Sekar Siapa? Ayu Asmara gak ikut menulis lagu yang satu ini. Siapakah
1: oh,
2: yang...
1: Oh ini kenal baik.
2: Kenal baik sih.
1: Banget. Rita
2: lagunya pasti... apa ayo?
1: Judul lagunya dan penciptanya Teh.
6: Di album apa album Telah Terbiasa?
2: Telah Terbiasa. Jadi itu kan Sekar Ayu Asmara nulis semua lagu. Kecuali satu lagu yang dia gak nulis.
6: Terima kasih mawarnya bukan sih?
2: Bukan.
1: Nah, tak kasih satu kesempatan lagi.
2: Satu kesempatan
1: teh.
2: Lagi.
6: Cintaku kini bukan?
2: Enggak.
1: Donat melayang lagi yang ketiga.
6: Dari tadi udah melayang.
1: Judulnya adalah Hangatnya Cinta Yofi Widianto.
2: Ingat?
1: Nah.
2: Oke. Okay.
1: Pertanyaan keempat teh. Pada album Bersama Dalam Cinta, aku ikutan loh di situ. Rita Effendi membawakan lagu bersama Lita Zain dan Titi DJ. Apakah judul lagu tersebut? Album Bersama Dalam Cinta, ayo Teh.
2: Masih kemarin.
6: Apa ya judulnya? Aduh Mbak Ita baru kemarin lihat.
1: Makanya.
6: I, aku lupa, enggak tahu.
2: Depannya I, udahlah ditolongin lah ya kan.
1: Loh, ya, itu
2: bersama, bersama dalam cinta. Tapi yang dibawakan
1: Tete ini salah nangkep maksudnya.
2: Salah nangkep kayaknya ya.
1: Tete membawakan lagu lain di album Bersama Dalam Cinta. Judulnya apa?
2: Jadi di situ enggak, yang bertiga sama Lita Zen dan Titi DJ.
6: Au ahlap.
2: Ya udah.
1: Ya udah.
2: Impian menyata.
1: Ya, donatnya yang keempat melayang juga.
2: Kalau yang satu ini enggak tahu ya, enggak ngerti ya. Juga lah ya kan.
1: Bersama Nana Nur dan Ren Rani Nur, Rita Effendy pernah membentuk trio. Apa namanya? Kalau enggak tahu kebangetan teh.
6: Nur bersaudara.
2: Ya, masa Rani Nur bersaudara.
6: Ya kan aku di itu diselipin.
1: Ayo cepetan deh. Ini yang terakhir.
2: Yang terakhir.
1: Masih ada kesempatan satu donat.
6: Aku ingatnya Nur bersaudara.
1: Waduh, memang bukan rezekinya Teteh ya untuk makan donat.
6: Ember.
2: Jadi nyerah, nama trionya adalah Nes.
1: Nes.
2: Bener enggak sih?
6: Aduh.
2: Enggak
6: tahu.
2: Mas Widi
6: ini curang nih.
1: Curang ya. Marahin deh.
2: Marahin.
6: Mas Widi ini sengaja nih, Mas Widi ini.
1: Marahin.
2: Kok sengaja?
1: Supaya donatnya enggak diambil.
2: Supaya oh, oke, okay, baik kalau okay. Begitu. Rita Effendy tidak berhasil memecahkan teka-teki.
6: Satu pun terjawab.
1: Tidak ada satu pun yang terjawab.
2: Siap.
1: Baiklah.
2: Ya udah. Kita dengerin lagu Sesuatu Yang Indah, iya. Flashback ke tahun 89 itu ya.
1: Rita Effendy dan Unang
2: Abdul Fattah.
6: Siap. Okay.

0: berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Telah terbiasa dari Rita Effendi. Terita kita jawab WhatsApp yang sudah masuk
0: yang sudah
1: ya.
0: Ini, Mas.
1: Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku izin bertanya, Kakak Rita dan Kak Denny, perjalanan musik terus berubah mengikuti zaman dan selera pendengar. Nah, ketika dihadapkan atau disuruh memilih, mempertahankan idealisme atau mengikuti keadaan? Silakan. Siapa yang mau jawab?
2: Mas Denny.
1: Boleh Mas Denny, boleh Terita.
3: Mas Denny. Kalau dari aku sih tetap lagu-lagu yang lama itu tetap harus dipertahankan ya, karena okay. Karena manusia itu kan pasti akan tua. Jadi yang lagu-lagu lama itu menurut saya sih lagu-lagu lama itu lebih gampang dicerna ya daripada okay. yang baru-baru kadang-kadang sebentar aja didengar habis itu bosan. Kalau yang lagu-lagu lama itu biasanya sepanjang masa.
0: Nah
3: ya kan?
0: Mungkin gini, Mas Denny.
3: Benar gak Terita?
0: Benar, mungkin untuk mensiasati dengan kondisi yang sekarang zaman now, mungkin lagu-lagu lama diaransemen kembali dengan musik yang lebih kekinian.
1: Siap. Itu bisa. Dari Lara Purnamasari. Adanya Mbak Ita.
0: Asik ada yang namanya sama.
1: Oke, ini ada yang WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ita dan Mas Yudi, Ruang Rindu Berjaringan
0: dari
1: Nasional.
0: Dari Sandra di Aceh.
1: Siap, Mbak Ita dan Mas Yudi sukses selalu, semangat terus. Oke, Mbak Ita kocak katanya. Mbak Rita Effendi, kapan ngeluarin single baru? Abis kangen dengan suara bagusnya Mbak Rita.
0: Ini ada single terbarunya.
1: Tadi kita
2: Selamat tinggal.
0: Untuk Mbak Sandra di Aceh ada single baru dari Rita Effendi, judulnya Selamat Tinggal.
1: Untuk Dokter Denny, salam sehat dan sukses selalu katanya.
3: Terima kasih.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak
0: dan
1: Ita.
0: Ini.
1: Mas Yudi dan Pak Dokter Indi di Bali menyapa. Salam-salam buat Bu Farida, Ayu Masoi, Widi Tokyo. Salam kenal buat Mbak Rita. Salam kenal Indi. Suka banget Januari di Kota Dili. Siap.
2: Terima kasih.
1: Kemudian ada Jamal di Magelang. Waalaikumsalam. Saya koleksi kaset-kaset CD Mbak Rita Effendi sejak debut. Album telah terbiasa. Sebelumnya juga ada single LCLR, Menepis Bayang Kasih dan Janji Palsu.
0: Keren-keren dan cinta banget.
1: Betul.
0: Pokoknya.
1: Betul. Semalam ku dicium dan terima kasih mawarnya. Oke. Masih ku menyimpan sayang dan sebatas mimpi. Wah, fans berat ini kayaknya. Pak Jamal
0: loh.
1: Ini ya kan. Lanjut Big Love buat Mbak Ita dan Mas Yudi.
0: Siap.
1: Mana nih? Oh, Venus di Bogor. Apa kabar Kak Venus?
0: Kak Venus.
1: Ingat banget pas awal putus sama pacar nyanyi Menepis Bayang Kasih. Ah, ha, ha, ha.
0: Sambil nangis.
1: Kemudian lagu Saling Setia waktu aku awal memuja bapaknya anak-anakku.
0: Oke, oke, oke. Tetap melo kalau dengerin lagu Selamat Tinggal Kosasi. Kak Venus bisa aja
1: bisa
0: nih.
1: Bisa aja Kak Venus. Makasih Kak Venus.
0: Makasih Kak Venus, sampai
1: kemudian
0: jumpa.
1: Kemudian apa nih Ruang Rindu Mbak Rita Effendi, saya Hendra di Batu Sangkar, minta diputerin Selamat Jalan Kekasih.
0: Siap.
1: Ditungguin ya. Salam buat Bang Tito di Pro 1 Padang. Dan Mbak Rita Ismail dia dari Pro 1 Padang, serta Robi penyiar Pro 2 Bukit Tinggi.
0: Siap.
1: Pak Hanafi di Padang. Oh, tadi udah telepon ya. Lanjut Bu Losima, terima kasih WhatsApp-nya. Gak bisa masuk karena memang
0: WhatsApp call-nya
1: kan dipakai ya. Ini kita coba dengarkan ada yang voice note.
4: Halo, selamat malam dengan Brandy Bogor.
1: Malam Brandy.
4: Selamat malam Mas Yudi Ismail. Nama Sari dan Teh Rita Effendi.
1: Siap.
4: Malam Teh Rita Effendi.
1: Malam Teh Rita.
4: Malam ini begitu luar biasa saya ketemu dengan Teh Rita Effendi. Saya termasuk orang yang sangat mengagumi beliau. Setiap saya tugas flight selalu saya bawa lagu-lagu Rita Effendi.
1: Sangat
4: berkesan sekali saya dan istri.
1: Teh
4: Rita Effendi, saya mau tanya kegiatan apa Teh Rita Effendi sampai saat ini? Dan Teh Rita Effendi domisilinya di mana Teh Rita Effendi?
1: Siap.
4: Itu saja Teh Rita Effendi, salam dari saya Brandy Bogor dan selalu sukses ya Mbak Rita ya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih.
4: dan Mbak Ita Purnamasari, sukses.
0: Iya.
4: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Malam Bang Brandy di Bogor.
1: Terita, kayaknya Bang Brandy ini seorang pilot deh ya. Karena kalau setiap kali flight katanya selalu dengerin lagu-lagunya Rita Effendy.
0: Iya.
1: Oh, atau mungkin juga penumpang ya enggak?
3: Dinas luar
1: bisa
3: kota. Ja,
1: bisa jadi begitu, dinas luar kota iya. Teh. Oke. Okay. Iya, kayaknya ada fans berat lagi, ya. Iya. Banyak banget fans beratnya Rita Effendy malam hari ini. Selamat malam Mas Yudi Ganteng, bisa ditelepon dari WA? Tidak bisa. Teleponnya dari tadi disampaikan ke studio. Ya. Ya, baiklah. Aduh, Dr. Denny. Ini informasi detail tentang
0: konser
1: Memory
0: of the Soul,
1: of the Soul
0: bisa di
1: volume 1 di mana akun media sosialnya?
0: Bisa dilihat di mana, Dok?
3: Bisa dilihat di alunanmusik.nostalgia
0: di Instagram.
1: Oke, okay. alunanmusik.nostalgia.
0: Ya, informasi tentang tiket dan lain-lain.
1: Semuanya ada di situ ya.
3: Ada di situ. Untuk pemesanan tiketnya bisa di loket.com.
1: Oke. Okay. Baiklah
0: sekali
1: kalau
0: lagi,
1: begitu.
0: Tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini ada konser Memories of the Soul yang menampilkan Diana Julio, Rita Effendy,
1: Dian
0: kemudian
1: Dian Piscesa,
0: Betaria Sonata, Rati Purwasi dan Atik Sibi.
1: Oke,
2: datang.
0: Siap mendukung.
1: Aku pengen dengerin.
2: Beli tiketnya.
0: Udah kayak kernet. Sayang anak.
1: Terima kasih. Terita, sampai
0: Berita,
1: ketemu ya.
0: Terima kasih banyak,
1: Teh.
0: Dokter Denny, terima kasih banyak.
2: Mas Yudi ada amanah nih dari Nick di Jerman. Salam buat Mbak Ita.
0: Oh iya, Nick.
1: Ah, terima kasih. Hai Nick.
0: Terima kasih.
1: Kapan ketemu kita, Nick?
0: Nick mau dateng kan ke Jakarta?
1: Insya Allah.
0: Oktober. Kita jumpa ya. Di darat. Oke.
2: Kita jumpa.
1: Kita jumpa ya.
0: Sayang.
2: I miss you.
0: Miss you too. Mas Yudi kok ikutan?
1: Ya nggak apa-apa.
2: Mas Yudi.
1: Hah?
2: Mas Denny makasih.
1: Sama-sama.
3: Sehat terus ya Teh.
0: Sehat selalu.
3: Iya.
2: Amin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tanpa terasa
0: sudah di penghujung
1: kali ya. Kita hadirkan Selamat Jalan Kekasih untuk Anda semua. Saya Yudi Ismail.
0: Saya Ita Purnamasari.
1: Sampai ketemu Rabu depan.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kembali di Jakarta malam ini tentunya, tapi ada di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Melanjutkan kebersamaan pendengar, tadi kita sama-sama mendengarkan untuk ruang rindu berjaringan nasional bersama Mbak Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail serta bintang tamu. Tadi ada Mbak Rita Effendi yang juga seru ya. Ternyata juga banyak fakta-fakta menarik atau juga cerita-cerita yang selama ini mungkin hanya Mbak Rita dan juga teman-teman, tapi tadi juga kita mengetahui bersama dengan karya-karyanya juga pendengar. Dan untuk Anda yang ingin bergabung di Ruang Rindu Jakarta.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
2: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Iya, Beb. Iya, baik pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda lagu-lagu daerah menemani suasana malam Anda hingga formasi pukul 23 nanti. Demikian tadi sudah kita ikuti bersama, yaitu Ruang Rindu Nasional ya. Oke, selamat malam untuk Anda dan salam sehat untuk kita semua.

0: udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha. Ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua. Terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: baju moye. Kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih, Ayang.
0: Beta juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensup atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh, Ayang.
1: Batul tuh, Aleona.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

Iya, baik pendengar, itu dia lagu dari Ria Amelia ya, Pulanglah Udah. Ya, pulanglah udah. Kalau udah lama-lama gak pulang ya kan, pulanglah. Udah rindu itu ayangnya ya kan. Oke pendengar, masih hadir untuk Anda lagu-lagu terbaik menemani suasana malam Anda saat ini.

0: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.
3: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: sayang.
1: Nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
2: Bener ya, Say?
0: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
2: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
0: Ya, udah. Biarin aja.
1: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
2: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
1: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Mengapa orang Sunda minum teh tawar sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Eh, Bu, tahu nggak?
1: Wah, datang-datang mau gosip nih.
0: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
1: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
0: Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

0: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka.
2: Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.
3: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
1: Alright, so here we are, one of the elephants.
2: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

Iya, baik pendengar yang di sini, kebersamaan kita Widya Bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam kami ucapkan. Ya, hati-hati di jalan karena hujan di luar sana ya, untuk wilayah kota Sibolga dan sekitarnya jalanan masih licin dan hujan juga masih gerimis ya. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam pendengar. Renungan kita malam ini dengan judul Sungai. Satu ketika di dalam kelas sebuah sekolah, di tengah-tengah pelajaran, Pak Guru memberi sebuah pertanyaan kepada murid-muridnya. Anak-anak, jika suatu hari kita berjalan di suatu tempat, di depan kita terbentang sebuah sungai kecil. Walaupun tidak terlalu lebar, tetapi airnya sangat keruh, sehingga tidak diketahui berapa dalam sungai tersebut. Sedangkan satu-satunya jembatan yang ada untuk menyeberangi sungai tampak di kejauhan berjarak kira-kira setengah kilometer dari tempat kita berdiri. Pertanyaannya adalah, apa yang akan kalian perbuat untuk menyeberangi sungai tersebut dengan cepat dan selamat? Pikirkan baik-baik, jangan sembarangan menjawab. Jawablah dengan memberi alasan kenapa kalian memilih jalan itu. Tuliskan jawaban kalian di selembar kertas. Kita akan diskusikan setelah ini. Seisi kelas segera ramai. Masing-masing anak memberi jawaban yang beragam. Setelah beberapa saat menunggu, murid-murid menjawab di kertas. Pak Guru segera mengumpulkan kertas-kertas jawaban dan mulailah acara diskusi. Ada sekelompok anak pemberani yang menjawab, "Kumpulkan tenaga dan keberanian. Ambil ancang-ancang dan lompat ke seberang sungai." Ada yang menjawab, "Kami akan langsung terjun ke sungai dan berenang sampai ke seberang." Kelompok yang lain menjawab, "Kami akan mencari sebatang tongkat panjang untuk membantu menyeberang dengan tenaga lontaran dari tongkat tersebut." Dan ada pula yang menjawab, "Saya akan berlari secepatnya ke jembatan dan menyeberangi sungai. Walaupun agak lama karena jarak yang cukup jauh, tetapi lari dan menyeberang melalui jembatan adalah jalan yang paling aman." Pendengar, setelah mendengar semua jawaban anak-anak itu, Pak Guru berkata, "Bagus sekali jawaban kalian. Yang menjawab melompat ke seberang berarti kalian mempunyai semangat berani mencoba. Yang menjawab turun ke air berarti kalian mengutamakan praktek. Yang memakai tongkat berarti kalian pintar memakai unsur dari luar untuk sampai ke tujuan. Sedangkan yang berlari ke jembatan untuk menyeberang berarti kalian lebih mengutamakan keamanan." Bapak senang kalian memiliki alasan atas jawaban itu. Semua jalan yang kalian tempuh adalah positif dan baik selama kalian tahu tujuan yang hendak dicapai. Asalkan kalian mau berusaha dengan keras, tahu target yang hendak dicapai, tidak akan lari gunung dikejar. Pasti tujuan kalian akan tercapai. Pesan Bapak, mulai dari sekarang dan sampai kapanpun, kalian harus lebih rajin belajar dan berusaha menghadapi setiap masalah yang muncul agar berhasil sampai ke tempat tujuan.

Pendengar, dalam kenyataan hidup, kita semua sebagai manusia selalu mempunyai masalah yang harus dihadapi. Selama kita tidak melarikan diri dari masalah dan sadar bahwa semua masalah dan rintangan itu harus diatasi melalui pola pikir dan cara-cara yang positif serta keberanian kita menghadapi semua itu, tentu hasilnya akan maksimal. Hanya dengan action dan belajar, belajar dan action lagi, manusia baru bisa mencapai pertumbuhan mental yang sehat dan meraih kesuksesan seperti yang diidam-idamkan. Pendengar, selamat malam, selamat beristirahat.

Pendengar, siaran sampai di sini tuntas. Sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program A1 RRI Sibolga sepanjang hari ini. Rabu 23 September 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,2, 97,4, dan 99,9 MHz. Akhirnya kami bertugas, saya Widya Sartika Nasution beserta petugas yang ada di unit pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Sibolga.

Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga kembali mengudara, menyelenggarakan siaran program 1 di sepanjang hari ini, Kamis 24 September 2026, melalui FM 97,2, 97,4, dan 99,9 MHz. Pendengar, selamat pagi, selamat mendengarkan, dan tetap Merdeka!

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Jizyah Khurfatul Jannah bisa kembali menemani pendengar semua, menyapa pendengar semua di edisi hari ini Kamis 24 September 2026. Pendengar, kami informasikan bahwa waktu subuh untuk wilayah kota Sibolga dan sekitarnya pukul 4 lebih 59 menit waktu Indonesia Barat. Untuk itu bagi para pendengar semua, bagi para kaum muslimin dan kaum muslimat dianjurkan untuk segera menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, berbagai macam program, informasi, serta hiburan lainnya tentunya sudah kami persiapkan untuk pendengar semua, termasuk di formasi pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar akan kami hadirkan Mutiara Pagi Islam. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Pernah dengar tentang Candramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, Candramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata Candramawa berasal dari kata Chandra yang berarti bulan dan Mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, Candramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata Candramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata Candramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata Candramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 오빠 기억나? 오빠 그땐 이런 풍경 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. 오빠 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마. 응? 나이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야. 자전거야. 자전거 오른쪽으로. 얘들아 그 길이 오빠. 아직도 안 그럼 막 오빠.
1: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
2: Baju yang satu ini favorit emak-emak se-Indonesia. Gak ribet, makanya nyaman, adem. Harganya bermacam-macam. Dari yang paling murah sampai yang eksklusif. Belum lagi corak yang beraneka ragam makin bikin cinta emak-emak dengan daster. Tapi nyatanya, baju yang khas perempuan ini acuannya justru dari busana cowboy yang sangat laki-laki. Diadaptasi dari dunia fashion Amerika dengan nama Duster. Busana ini berupa jubah panjang dengan material ringan dan potongan longgar. Dikenal sejak tahun 1800-an, Duster yang terbuat dari bahan linen ini dipakai untuk menghindari paparan cahaya matahari, debu, dan juga hujan. Akhir abad ke-20, Duster menjadi fashion item yang mulai populer dan banyak digunakan oleh masyarakat Amerika. Perubahannya hingga sekarang seperti yang kita kenal sekarang. Dari ibu rumah tangga biasa sampai ibu-ibu kelas atas, pasti memiliki busana-busana lintas kelas khas ibu-ibu Indonesia ini. Duster.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda, efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Awal mula adanya es batu dikenal oleh bangsa Indonesia tepat pada tanggal 18 November 1846. Kedatangan es batu ke Indonesia ini membuat heboh masyarakat pada masa itu. Es batu pertama kali dibawa ke Indonesia oleh kapal Boston dari Amerika Serikat yang dipesan oleh Rosio Enico. Es batu saat itu menjadi hidangan di kalangan bangsawan, di mana hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati kenikmatan es batu tersebut. Dan pada masa itu juga, es batu ditaksir dengan harga yang sangat mahal. Bisa ditaksirkan harga es batu pada saat itu mencapai 10 sen golden setiap 500 gramnya. Dan pada masa saat itu, untuk pengawetan es batu tidak seperti masa sekarang yang bisa kita simpan di dalam kulkas. Penyimpanan es batu pada masa itu hanya dengan diselimuti dengan kain selimut jenis wol agar bisa bertahan lama dan tidak mencair.
4: Pro 1.

0: En inspiratie.
1: Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Sesaat lagi pendengar akan kami hadirkan Mutiara Pagi Islam dengan judul Hadiah Emas dari Allah yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah. Jadi pendengar, selamat menyaksikan dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى الله mengingatkan dalam kitabnya يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang lain qala Allah taala, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa baththa minhum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu yaitu Adam alaihissalam dan telah menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam dan telah banyak memberikan keturunan dari keduanya, telah banyak memberikan turunan laki-laki dan perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim, sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga qala Allah taala, يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah kalimat yang benar. Dia akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Sesungguhnya sebenar-benar rujukan bagi umat Islam adalah kitabullah Al-Quran. Wa khair hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan sebaik-baik petunjuk setelah Al-Quran adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarul umuri muhdatsatuha. Dan seburuk-buruk perbuatan terutama dalam ibadah yang tidak punya rujukan dari keduanya. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena semua ibadah yang dibuat-buat adalah perbuatan baru dalam agama. Wa nabidatin dhalalah. Dan perbuatan baru akan membawa pelakunya pada kesesatan. Wa inna dalan finna. Dan sesungguhnya kesesatan akan membawa ke dalam api neraka. Saudara kusliman, rahimani wa rahimakumullah. Hadiah emas dari Allah. Saya membahasakan kalimat emas ini bukan fisik emasnya, tapi ada beberapa ayat dan juga akan dirincikan dengan perkataan salafus salih tentang apa yang sedang saya maksud. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar, tepatnya ayat 53, A'udhu billahi minasyaitan rajim, Qul ya ibadiyal ladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, Inna Allah yakfiru dhunuba jami'a, Innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah hai Muhammad kepada seluruh hamba-hambaku, hai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka, dosa yang sudah tidak bisa terhitung lagi, besar, kecil, melampaui batas, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Di dalam ayat yang lain juga Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 110, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillahu ghafurur rahim. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, pelanggaran-pelanggaran, menganiaya dirinya sendiri, maka kemudian dia memohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Dalam surah Asy-Syura ayat 25 juga Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan seluruh kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam surah Al-A'raf 153 Allah juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amilu sayyiati tsumma tabu min ba'diha wa amanu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Orang-orang yang mengerjakan kejahatan sebanyak apapun, sebesar apapun, kemudian bertaubat sesudah itu dan beriman, sesungguhnya Tuhan kamu sesudah taubat yang disertai dengan iman itu adalah maha pengampun lagi maha penyayang. Dalam surah An-Nur, Allah gabungkan semuanya
ayat-ayat tadi itu dengan kalimat yang pendek. Ayat 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang beriman, supaya kamu tergolong orang-orang yang beruntung. Dan banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang serupa dengan ini. Semuanya sedang menuju kepada sebuah pesan penting. Yang saya bahasakan tadi kita adalah hadiah emas. Iya saudaraku seiman. Hadiah emas dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah istighfar dan taubat. Istighfar dengan mudah diucapkan dengan lisan. Tetapi luar biasa efek dan manfaat yang kita bisa dapatkan. Istighfar adalah ucapan permohonan maaf. Ibaratnya kalau seseorang di antara kita melanggar pelanggaran di kantornya, kemudian dia mengatakan, saya mohon maaf atas pelanggaran ini, itu semakna dengan istighfar kalau diarahkan atau dilakukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian taubatnya adalah ikrar tidak akan mengulanginya. Seperti seseorang di kantor menulis, bahwasanya saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya. Dan ini betul-betul hadiah emas dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sebesar apapun pelanggaran yang pernah kita lakukan, tetap akan dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala selama kita masih hidup. Kadang bahkan ada dosa-dosa, kalau tidak sampai pada tingkat murtad dari Islam atau berbuat syirik yang membatalkan keimanannya, maka juga masih bisa diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan permohonan ampun orang lain untuknya. Apakah keturunannya atau kaum muslimin. Bahkan juga dalam keyakinan ahli sunnah wal jamaah, siapapun yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa, rahmat Allah masih luas. Karena pada saat dia meninggal dalam keadaan Islam walaupun banyak dosanya, maka disepakati dikatakan tahta masyiatillah, di bawah naungan Allah. Kata Nabi SAW, insya'a ghafarah wa insya'a adzabah. Kalau Allah ingin Allah maafkan, kalau Allah ingin maka Allah akan menghukumnya. Mari kita dengarkan teman-teman sekalian bagaimana perkataan para salafus saleh tentang masalah hadiah emas ini. Pertama kata Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, dahulu kita memiliki dua pelindung dari siksa Allah. Salah satunya telah pergi, yaitu keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kita. Maksudnya beliau berbicara setelah Nabi SAW meninggal. Dulu waktu Nabi masih ada, kita kalau buat salah, supaya Allah tidak hukum, datang ya Rasulullah, mohon ampun buat aku. Tapi sekarang sudah pergi Nabi SAW, tinggal satu lagi. Dan kata beliau, tersisa istighfar. Apabila ia juga telah pergi dari lisan seseorang di antara kita, maka binasalah kita. Juga disebutkan Qatada berkata, rahimahullah, salah satu ulama tabi'in, Al-Quran menunjuki kalian penyakit dan obat penyembuh penyakit tersebut. Apapun masalahnya, termasuk masalah pandemi kita sekarang, apapun permasalahannya, kalau pandemi ini masih sangat kecil, terlalu banyak orang-orang yang telah Allah selamatkan karena istighfar dan taubatnya. Dahulu atau Al-Quran, dikatakan atas rahimahullah, Al-Quran menunjuki kalian penyakit dan obat penyembuh kalian. Penyakit kalian adalah dosa dan obat penyembuh kalian adalah istighfar. Berkata Ibnu Jauzi rahimahullah, Iblis berkata, aku membinasakan anak cucu Adam dengan dosa dan mereka membinasakanku dengan istighfar dan la ilaha illallah. Manakala aku melihat hal itu ada pada mereka, aku tanamkan hawa nafsu pada mereka, di mana mereka berbuat dosa tapi tidak beristighfar karena mereka mengira diri mereka berbuat baik. Ali radhiyallahu anhu berkata, yang aneh adalah orang yang binasa padahal keselamatan ada bersamanya. Lalu ditanya kepada beliau, apa keselamatan yang Anda maksudkan? Kata Ali, istighfar. Lalu beliau berkata, tidaklah seorang hamba diilhami oleh Allah yang maha suci dan maha tinggi untuk beristighfar sementara dia, Allah, berkehendak untuk mengazabnya. Artinya kalau seseorang dari kita sempat mengatakan astaghfirullah, terlintas di lisan kita saja berarti Allah sedang menginginkan untuk membersihkan dosa kita, yang berarti tidak ada hukuman dari Allah dan juga berarti langsung otomatis rezeki Allah akan melimpah kepada kita sebagaimana akan kita jelaskan nanti. Kemudian juga seorang saleh pernah berkata, hamba berada di antara dosa dan nikmat. Keduanya tidak akan menjadi baik kecuali bersyukur terhadap nikmat tersebut dan beristighfar dari dosa itu. Luqman al-Hakim, yang Allah sebutkan namanya dalam salah satu surah Al-Quran, dia pernah mewasiatkan anaknya, wahai anakku, Allah memiliki beberapa waktu, tidak ditolak orang yang meminta pada waktu itu, maka perbanyak istighfar. Jadi dia mengajarkan kepada anaknya, kalau kau punya hajat apa-apa, biar kau enggak sebutkan, cukup istighfar saja, maka sudah terpenuhi semua kebutuhanmu. Ini direalisasikan juga
oleh Umar radhiyallahu anhu. Beliau pernah sholat istisqa minta turun hujan. Kemudian beliau setelah sholat tidak mengajak orang-orang atau tidak berdoa minta turun hujan. Beliau cuma mengatakan beristighfarlah kepada Tuhan kalian, lalu beliau suruh bubar semuanya. Ditanya oleh orang-orang, kenapa Anda tidak mohon hujan? Kita kan sekarang sholat istisqa. Kata dia, aku telah menggunakan kata-kata yang bisa mengetuk pintu langit sehingga turun hujan, yaitu istighfar. Aisyah berkata radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, keberuntungan, kemenangan dan keselamatan, bahkan ada istana di surga karena beliau menggunakan kata-kata tuba yang memiliki banyak makna, bagi orang yang mendapatkan banyak istighfar dalam buku catatannya. Juga dikatakan oleh Abu Minhal rahimahullah, tidaklah seorang hamba didampingi dalam kuburnya oleh pendamping yang lebih dicintai daripada istighfar. Hasan Basri rahimahullah berkata, perbanyak istighfar di rumah-rumah kalian, di masjid, di meja-meja makan kalian, di jalan-jalan kalian, di pasar-pasar kalian, dan di majlis-majlis kalian, karena kalian tidak tahu kapan ampunan akan turun. Seorang badui berkata, siapa yang ingin menjadi tetangga kami di tanah kami, maka hendaklah memperbanyak istighfar, karena istighfar adalah awan tebal yang mengandung air hujan. Maksudnya siapa yang mau tinggal di sekitar kami menjadi tetangga-tetangga kami, maka harusnya dia rajin beristighfar supaya kita sama-sama beristighfar dan rezeki Allah akan turun dari langit. Bakar bin Abdullah al-Muzani rahimahullah berkata, kalian banyak berbuat dosa, maka perbanyaklah istighfar, karena seseorang kalau menemukan istighfar dalam catatan amalnya pada setiap jarak dua baris, maka dia akan senang melihat tempat itu nanti di hari kiamat. Jadi kalau ada orang setiap berbuat apa-apa, astagfirullah wa atubu ilaih. Dalam setiap baris, dua baris catatan malaikat, selalu ada istighfar, selalu ada istighfar. Berarti kalau ada kesalahan, akan terbersihkan dengan istighfar itu. Ibnu Taimiyah berkata rahimahullah, fikiranku kadang-kadang terpaku pada sebuah masalah yang sulit aku pecahkan. Maka aku beristighfar kepada Allah 1000 kali, sampai dadaku dilapangkan dan masalah yang sulit terpecahkan. Aku kadang berada di pasar, masjid, atau sekolah, tapi hal itu tidak menghalangiku dari zikir dan istighfar sampai aku meraih apa yang aku inginkan. Manfaat yang bisa kita dapatkan dari istighfar. Yang pertama, istighfar itu adalah penunaian titah Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, akan berbentuk ibadah buat kita semuanya. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam banyak ayat, tadi sudah saya sebutkan, tapi ini saya sebutkan satu ayat lagi, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa 106, A'udhu billahi minasyaitan rajim, wastagfir lidham, wastagfirillah, inna Allah kana ghafurur rahimah. Beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, sungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Artinya, kalau kita lakukan, maka kita akan menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ada hadis qudsi, masih dalam poin yang pertama dulu, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kata Nabi SAW, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Yabna Adam, lau balagat dhunubuka ananas sama'i thumma staghfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai anak Adam, seandainya dosamu mencapai langit, penuh sampai ke langit karena banyaknya, kemudian kau beristighfar kepadaku, maka niscaya aku mengampuni dosa-dosa itu tanpa aku peduli atau melihatnya lagi. Hadis riwayat Tirmidzi dan dikatakan hasan sahih. Yang kedua, istighfar sebab datangnya rezeki. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Maka aku katakan, kata Nabi Nuh kepada kaumnya, mohon ampunlah kepada Tuhan kalian, beristighfarlah kepada Tuhan kalian, sungguhnya Dia maha pengampun, niscaya dengan istighfar itu Dia akan menurunkan hujan lebat kepadamu dan memperbanyak harta juga anak-anakmu, dan akan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula untukmu sungai-sungai. Juga di poin ketiga sebenarnya berhubungan dengan memperbanyak keturunan bagi orang yang tidak punya keturunan. Maka juga masuk dalam ayat ini, kata ulama, bisa dijadikan manifestasi yang ketiga, yaitu mendapatkan keturunan. Sebagaimana disebutkan, seseorang sahabat pernah datang kepada Nabi SAW lalu berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku belum dikaruniai anak setelah sekian tahun menikah. Maka kata Nabi SAW, mana kamu dari dua perbuatan yang mulia, yaitu mana kau dari sedekah dan istighfar yang dengannya kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Maka kata Anas bin Malik, seingat saya nama sahabat ini Anas bin Malik, perawi haditsnya mengatakan, saya pun melihat orang itu mengamalkan istighfar dan Allah mengaruniai dia anak, 7 atau 9 anak laki-laki gara-gara istighfarnya. Juga bisa masuk dalam poin yang keempat, yaitu turunnya hujan dari langit
Ya, dan juga diperbanyaknya harta atau perbanyak harta, banyaknya rezeki. Ini manifestasi yang keempat. Ya, sebagaimana juga dalam dalil yang sama surah Nuh ayat 10-12. Dan ini juga ada sebuah kisah disebutkan seorang di pasar dulu, di zaman dulu, kisah klasik. Dia duduk di pasar, dia menjual barang dari pagi dan dia tidak punya lagi pendapatan kecuali dari pedagang atau transaksi yang dia ingin jual pada saat itu. Kemudian dia melihat satu pasar tidak ada yang transaksi sama dia, orang-orang yang lalu-lalang sampai sudah menjelang maghrib pasar akan tutup. Maka tiba-tiba dia mengingat kalau Allah Subhanahu wa taala menjanjikan rezeki dalam surah Nuh ini ayat 10 sampai ayat 12 bagi orang yang perbanyak istighfar. Maka dia mengatakan, saya pun berdiri dekat dagangan saya yang tadinya dari pagi sampai sore tidak ada yang beli satupun barang itu. Lalu saya memperbanyak istighfar sampai saya tidak menghitung lagi batasnya. Sebelum terbenam matahari, hampir seluruh pedagang pasar datang dan memborong semua barang-barang saya dan akhirnya laku semua barang tersebut. Yang kelima, teman-teman sekalian, dan ini juga tentu sejalan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man akthar istighfara ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa memperbanyak istighfar, jadi bukan cuma sekali dua kali, tapi rutinitasnya, niscaya Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar dari setiap kesempitan dan kelapangan dari setiap kesedihan, dan Allah akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Yang kelima, istighfar penyebab masuk ke dalam surga. Sebagaimana dinukil dari hadis Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, sayyidul istighfar antakul, tuannya istighfar. Yang terbaik dalam ucapan istighfar adalah kau mengucapkan Allahumma anta rabbi, wahai Tuhan, sesungguhnya ya Allah engkau adalah Tuhanku dan penciptaku. La ilaha illa anta khalaqtani, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau menciptakanku. Wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika, dan aku selalu berada di perjanjian bersamamu. Wa wa'dika, dan seluruh janji-janji yang telah engkau janjikan. Mastata'tu, semampuku. A'udhu bika min syarri ma sanatu, aku berlindung kepadamu dari keburukan yang aku lakukan. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya, aku mengakui semua nikmat yang kau berikan kepadaku. Wa abu'u bidzambi, dan aku mengakui juga dosa-dosaku. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant, maka ampunilah seluruh dosaku karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Kata Nabi SAW, wa man qalaha minan nahari mukinan biha famata min yaumihi qabla an yumsiya fahuwa min ahli jannah. Siapa yang membaca ini di siang hari atau di pagi hari, yakin dalam hatinya apa yang sedang dia ucapkan ini, kalau Allah sedang mendengar dan yakin Allah akan berikan, kemudian dia meninggal sebelum tiba sore hari, maka dipastikan dia termasuk ahli surga. Wa man qalaha minal laili wa huwa mukinun biha famata qabla an yusbih fahuwa min ahli jannah. Dan siapa yang mengucapkannya di sore hari atau malam hari, yakin dalam hatinya dengan apa yang dia ucapkan dan apa yang Allah janjikan atau Allah akan ampuni dosanya di sini, maka kemudian dia meninggal sebelum tiba pagi hari, maka dipastikan dia masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari. Yang keenam, istighfar akan menghapuskan semua dosa-dosa, tidak terkecuali. Dan ini sudah kita sebutkan tadi dalilnya, tapi saya akan sampaikan perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang menjabarkan firman Allah SWT dalam surah Al-Imran ayat 135 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji dan menganiaya diri mereka, berbuat dosa, lalu mereka langsung mengingat Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa kecuali Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji itu sedang mereka mengetahuinya. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, di dalam ayat ini terdapat penjelasan bahwasanya apabila seorang hamba melakukan sebuah dosa lalu membaca ayat ini, kemudian beristighfar kepada Allah, maka Allah akan memberikan ampunan kepadanya. Kemudian selanjutnya, teman-teman sekalian, yang ketujuh adalah yang bisa didapatkan, istighfar mencegah hukuman yang bisa turun dari langit. Sebagaimana Hasan Basri rahimahullah berkata, wahai anak Adam, meninggalkan dosa lebih ringan daripada engkau mencari taubat, dan cara yang terbaik agar engkau selamat dari azab Allah adalah engkau tidak atau engkau beristighfar dari dosa-dosamu. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat 33, Allah menyelamatkan ada orang-orang yang berbuat syirik di Mekah, ya, bahkan Allah tidak hukum mereka justru karena masih ada kalimat istighfar yang keluar dari lisan mereka. Dalam surah Al-Anfal ayat 33, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum hum yastaghfirun. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengadab mereka adalah orang-orang Quraisy penyembah berhala,
Lalu Allah mengatakan, sedang kamu berada di antara mereka. Allah tidak akan hukum mereka sementara kau ada di antara mereka, hai Muhammad. Dan tidak pula Allah akan mengadab mereka sedang mereka meminta ampun. Apalagi kata para ulama, kalau yang memohon ampun itu adalah orang-orang beriman. Kemudian yang terakhir teman-teman sekalian adalah istighfar adalah sebab diangkatnya derajat seseorang setelah meninggal dunia. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha azza wa jalla yarfa'u darajata lil 'abdi shalihi fil jannah, fa yaqul ya rabbi anna li hadhihi, fa yaqul bi istighfari waladika lak." Sesungguhnya Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi mengangkat derajat seseorang hamba yang saleh di surga dan dia kaget dengan derajat yang sangat tinggi, lalu dia bertanya, wahai Rabbku, wahai penciptaku, dari mana nikmat ini yang hamba dapatkan? Maka kata Allah SWT, dari istighfar anakmu untukmu. Jadi walaupun sudah meninggal, bisa diampuni dengan cara seperti hadis sahih, hadis Hasan, riwayat Imam Ahmad. Dan juga disebutkan dalam hadis yang masyhur yang sudah kita tahu sama-sama tentunya, innal mu'mina idha adnaba dhamban kanat nuktatun sauda fi qalbi. Kalau seandainya orang mukmin berbuat dosa, maka akan ada titik hitam dalam hatinya yang membuat dia bisa kelam, gelisah, sedih, ya, gagal dalam banyak hal. Fa in taaba wa naza'a wastaghfara su'ika qalbuhu minha. Dan kalau dia taubat, ya, kemudian dia berhenti dan bertobat dari dosa-dosanya, beristighfar kepada Allah, maka akan ditarik titik hitam itu dari hatinya sehingga dia tidak akan sumpek dan sedih lagi. Fa in zada zadat hatta taghfula qalbuhu. Tapi kalau dia tetap berbuat dosa, maka akan bertambah titik-titik hitam itu sampai akhirnya menutupi hatinya. فَذَلِكَ الرَّانَ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِ. Dan itu sesuai dengan apa yang disebutkan Allah dengan makna ar-ran dalam Al-Quran. Makna ran, dan kata Allah, بَلْ كَلَّا بَرَّانَ عَلَى قُلُوبٍ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Sesungguhnya apabila orang mukmin melakukan satu dosa, yang arti ayatnya adalah sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Maksudnya adalah dosa-dosanya. Aqulu qawli hadha, saya sudah mengucapkan perkataan saya ini, wa astaghfirullah li wa lakum, dan saya beristighfar kepada Allah, mengajak jemaah istighfar kepada Allah, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim, istighfar sungguh dia Maha menerima taubat hamba-hamba dan Maha pengasih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tidak asing kita dengar di waktu kita sekarang, kapan corona ini selesai? Kapan masalah ini selesai? Kapan saya bisa punya anak? Kapan saya bisa punya pekerjaan? Kapan saya menjadi orang kaya? Kapan saya sembuh dari penyakit? Dan sekian banyak. Perbanyak istighfar. Ada seseorang yang bernama Abu Yusuf. Dia menikah 10 tahun tidak punya anak. Ini kisah nyata terjadi. Kemudian dia menemui seorang syekh di musim haji. Di kisah klasik dulu. Kemudian dia mengatakan pada syekh. Syekh kebetulan membahas tentang masalah tentang istighfar dan taubat. Maka dia mengatakan, syekh, apa yang anda sampaikan tadi panjang lebar, ada kisah saya berhubungan dengan itu. Saya sudah 10 tahun menikah, enggak punya keturunan sama sekali. Maka saya pun akhirnya mengingat apa yang anda sampaikan tadi itu. Sebelumnya saya pernah dengar ayat itu, kemudian saya mengamalkannya. Lalu kata syekhnya, apa yang terjadi denganmu? Dia bilang, saya beristighfar dan saya mengajak istri saya. Bukan cuma istighfar, tapi memperbanyak istighfar. Di ranjang kami, di meja makan kami, di halaman rumah kami, di ruang tamu kami, di pasar-pasar kami. Kami istighfar aja terus. Pokoknya itu saja yang kita ucapkan. Kecuali kalau ada kebutuhan mendesak di masalah dunia, baru kami tinggalkan istighfar itu. Lalu yang terjadi, Allah pun membuat istri saya hamil setelah 10 tahun. Dan hamil ini terjadi dengan sangat mudah sampai melahirkannya pun normal. Kata syekhnya, semoga Allah berkahi. Maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar? Istighfar di lift kita, istighfar di kendaraan kita, istighfar di jalan kita, istighfar di mana-mana. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Betul-betul hadiah bonus, ya, emas dari Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Allah selalu menyuruh kita berbuat adil dan kebaikan. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Dan Allah larang perbuatan keji, perbuatan mungkar, pelanggaran-pelanggaran. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Itu peringatan dari Allah, jadikan sebagai prinsip hidup kalian. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum. Ingatlah selalu Allah, Allah akan ingat kepada kalian. Washkuru 'ala ni'amin yazidkum, syukur nikmat yang dia pasti akan tambah. Wa ladzikrullahi akbar, mengingat Allah adalah amal yang paling besar. Wa aqimish shalah, dan dirikanlah salat.

0: Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.
1: Selamat pagi pendengar dari kawasan AD Irma Suryani 11. Inilah RRI Sibolga dengan buletin berita daerah.
2: Karena tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang.
3: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
1: Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah pagi ini, di antaranya pemerintah Kabupaten Toba mulai menertibkan bangunan yang belum memiliki persetujuan bangunan gedung atau PBG. Aktivitas bongkar muat truk di jalan inti kota Sibolga sering mengakibatkan macet. Untuk itu pemerintah melalui instansi terkait diminta membuat regulasi bongkar muat truk. Inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya Azizia Khurfatul Jannah.

0: Kita awali dengan berita pertama. Pemerintah Kabupaten Toba mulai menertibkan bangunan yang belum memiliki persetujuan bangunan gedung atau PBG. Berikut laporan James Franciscus.
1: Pemerintah Kabupaten Toba mulai melakukan penegakan dan pengawasan terhadap bangunan yang belum memiliki persetujuan bangunan gedung atau PBG. Langkah tersebut dibahas dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Bupati Toba, Audi Morpi Ocitorus kemarin. Rapat berlangsung di ruang rapat staf ahli bupati dan diikuti sejumlah organisasi perangkat daerah terkait. Wakil Bupati Toba mengatakan pemerintah bersama lintas OPD berupaya menyederhanakan proses pengurusan PBG. Penyederhanaan dilakukan untuk membantu masyarakat, namun tetap harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2: Pemerintah Kabupaten Toba menyelenggarakan pertemuan atau rapat koordinasi lintas OPD berikut juga dengan instansi vertikal dari BPN dalam hal pembahasan persetujuan bangunan gedung. Nah, jadi semua dari OPD yang terkait dengan tupoksinya dalam pengeluaran persetujuan bangunan gedung ini, baik asisten sedekap, kemudian dinas penanaman modal, pelayanan terpadu, perizinan satu pintu, dinas pekerjaan umum, lingkungan hidup, dinas kebudayaan dan pariwisata, Koperindak, Satpol PP, kantor pertanahan dan bagian hukum, dan dinas pertanian, kita sama-sama berdiskusi untuk bagaimana supaya masyarakat Kabupaten Toba termotivasi untuk lebih dulu memperoleh persetujuan bangunan gedung atau yang disebut IMB yang dulu sebelum memulai pembangunan. Nah, jadi kita berusaha bagaimana supaya menurut aturan terlalu rumit dalam hal persetujuan bangunan gedung ini. Dan kita sepakat lintas OPD untuk menyederhanakan hal-hal mana yang bisa dikerjakan di dinas ataupun badan, itu akan mereka kerjakan untuk membantu masyarakat kita.
1: Masyarakat dihimbau berkonsultasi dengan dinas perizinan maupun dinas pekerjaan umum dan tata ruang sebelum mendirikan bangunan. Langkah tersebut dilakukan agar pembangunan memenuhi ketentuan tata ruang, lingkungan, serta persyaratan teknis yang berlaku. James melaporkan.
0: Aktivitas bongkar muat truk di jalan inti kota Sibolga sering mengakibatkan macet. Untuk itu, pemerintah melalui instansi terkait diminta membuat regulasi bongkar muat truk. Joy Sihotang menyampaikan laporannya.
3: Aktivitas sejumlah truk yang melakukan bongkar muat di ruas jalan inti kota Sibolga dinilai menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kemacetan dan mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Penilaian itu disampaikan Julham, seorang pengguna jalan yang disambangi RRI di Jalan Patuan Anggi kemarin. Julham mengatakan selain menyebabkan antrian kendaraan, keberadaan truk yang berhenti dalam waktu cukup lama juga dinilai berpotensi menimbulkan gangguan keselamatan bagi pengendara. Untuk itu dirinya meminta pemerintah melalui instansi terkait melakukan penertiban terhadap truk yang melakukan aktivitas bongkar muat di jalan inti kota. Dirinya juga berharap pemerintah dapat memberikan solusi berupa pengaturan lokasi dan waktu bongkar muat sehingga aktivitas distribusi barang tetap berjalan tanpa mengganggu kepentingan pengguna jalan.
4: Yang melewati jalan itu, ya itu mobil truk yang memakai separuh jalan, ada pentingnya penanganan kemacetan itu dan apalagi kendaraan udah semakin banyak ini.
3: Selanjutnya Julham juga berharap pemerintah dan instansi terkait segera mengambil langkah konkret dengan menindak kendaraan yang melakukan bongkar muat di lokasi yang tidak diperbolehkan sesuai ketentuan yang berlaku. Joy Sihotang melaporkan.
0: Satpol PP Kabupaten Toba mencatat 56 kegiatan penegakan perda sejak Januari hingga pertengahan September 2026 ini. Dengan penertiban PKL menjadi kegiatan yang paling dominan. Laporannya disampaikan James Franciscus.
1: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba mencatat telah melaksanakan 56 kegiatan penegakan peraturan daerah sepanjang 2026. Kegiatan tersebut mencakup berbagai bentuk penertiban terutama terhadap pedagang kaki lima di sejumlah wilayah Kabupaten Toba. Kasatpol PP Toba, Tagon M. Sihotang mengatakan, seluruh pelaksanaan tugas pedoman dan perda Kabupaten Toba nomor 6 tahun 2024, perda tersebut mengatur tentang perlindungan masyarakat dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Toba. Dalam pelaksanaannya, terdapat 16 fokus ketertiban yang menjadi sasaran penegakan peraturan daerah.
5: Selama tahun 2026 ini, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba telah melaksanakan banyak kegiatan, ada 56 kegiatan yang telah dilaksanakan, dan tentunya ke depannya akan lebih banyak lagi kegiatan yang kita lakukan dalam rangka penegakan peraturan daerah di Kabupaten Toba. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba memiliki 3 bidang yang menangani penegakan perda, perlindungan masyarakat, dan pemadam kebakaran. Baru-baru ini kita baru mendapatkan satu pemadam kebakaran sebagai pengadaan tahun 2026 atas atensi dari Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati dalam menambah jumlah armada pemadam kebakaran di Kabupaten Toba. Dan mudah-mudahan armada pemadam kebakaran ini bisa dipergunakan Satuan Polisi Pamong Praja dengan baik dalam rangka melayani masyarakat kita dalam hal pemadam kebakaran.
1: Selain melakukan penertiban, Satpol PP Toba juga membangun koordinasi dengan sejumlah instansi terkait dalam menjalankan tugasnya. Salah satunya melalui kerjasama dengan cabang Dinas Pendidikan Provinsi dalam mendukung ketertiban di lingkungan pendidikan. Penegakan perda diharap dapat menjaga ketertiban umum sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku di Kabupaten Toba. James melaporkan.
0: Pemerintah daerah harus tegas terhadap pelaksanaan uji petik atau speksi kendaraan guna memastikan kendaraan layak beroperasi. Laporannya disampaikan Denny Siahaan.
6: Pemerintah dan pihak-pihak terkait diminta untuk semakin memperketat pengawasan terhadap sektor transportasi, mengingat sektor ini sangat berkaitan dengan keselamatan jiwa manusia. Hal tersebut dikatakan Kadri Muhammad, pemerhati transportasi di Tapanuli Tengah, saat menjawab RRI terkait upaya mengurangi risiko fatal jika terjadi kecelakaan pada sektor ini. Kadri yang ditemui di seputaran Jalan Urion Pandan itu mengatakan, selama ini dirinya menilai petugas tidak maksimal dalam melakukan inspeksi terhadap kelayakan moda transportasi. Hingga sampai saat ini, kata Kadri, masih ditemukan alat transportasi, baik transportasi darat, laut maupun transportasi udara yang sebenarnya tidak lagi layak beroperasi, namun masih tetap beroperasi. Pemerintah dan pihak-pihak terkait, kata Kadri, harus mampu bersikap tegas jika perlu membekukan perusahaan transportasi yang tidak memenuhi standar keselamatan penumpang.
7: Manakala terjadi pelanggaran terhadap standar-standar keselamatan, maka harus dilakukan teguran, pembekuan, atau kalau perlu diambil alih. Karena apa? Karena kan ini terkait dengan nyawa.
6: Dengan pengawasan yang tegas dari petugas terkait, kata Kadri, persoalan kecelakaan di sektor transportasi ini dapat ditekan sekecil mungkin dan jaminan keselamatan penumpang akan semakin membaik. Denny Sihaan melaporkan.
0: Pendengar, saat ini Anda tengah mendengarkan Buletin Berita Daerah Pagi yang juga dapat Anda akses melalui aplikasi RRI Digital serta laman resmi kami di rri.co.id. Orang tua disebut berperan penting dalam menekan tindakan korupsi dengan memberikan edukasi kepada anak. Joy Sihotang menurunkan laporannya.
3: Orang tua dinilai memiliki peran penting dalam upaya menekan tindakan korupsi sejak dini. Penilaian itu disampaikan Markus, seorang aktivis anti narkoba, saat disambangi RRI di kawasan Suprapto kemarin. Disampaikannya edukasi mengenai kejujuran, tanggung jawab, dan pentingnya menjunjung nilai-nilai integritas perlu ditanamkan kepada anak sejak berada di lingkungan keluarga. Menurutnya pendidikan anti korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun lembaga pendidikan. Keluarga sebagai lingkungan pertama bagi seorang anak dianggap memiliki pengaruh besar dalam membentuk karakter dan kebiasaan anak dalam kehidupan sehari-hari. Markus juga menyebut orang tua dapat memberikan pemahaman sederhana kepada anak mengenai perilaku yang termasuk tidak jujur, seperti mengambil sesuatu yang bukan haknya, berbohong, maupun memanfaatkan kepercayaan orang lain untuk kepentingan pribadi.
8: Kita sebagai orang tua akan menjadikan anak itu jujur dalam segala hal, dan jangan sampai dia berbohong. Itu baiknya dari saat kecil lah dididiknya.
3: Selanjutnya Markus menyampaikan edukasi anti korupsi juga dapat dilakukan melalui hal-hal sederhana, misalnya mengajarkan anak untuk tidak mengambil barang milik orang lain, tidak melakukan kecurangan, mengembalikan barang yang ditemukan, serta bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan. Joy Sihotang melaporkan.
0: Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2A Sibolga terus mengoptimalkan program pembinaan kemandirian bagi para warga binaan. Berbagai unit kegiatan produktif seperti perkebunan sayur mayur, budidaya hidroponik, produksi tempe hingga peternakan ayam petelur telah berhasil membuahkan hasil nyata. Berikut laporan Rizky Ramadan.
9: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Sibolga terus mengoptimalkan program pembinaan kemandirian bagi para warga binaan. Memasuki tahun pertama pelaksanaannya, berbagai unit kegiatan produktif seperti perkebunan sayur mayur, budidaya hidroponik, produksi tempe, hingga peternakan ayam petelur telah berhasil membuahkan hasil nyata. Program yang memanfaatkan sumber daya manusia dari warga binaan ini dirancang untuk memberikan keterampilan praktis yang bernilai ekonomis. Kepala Lapas Kelas 2A Sibolga Tri Purnomo menyampaikan bahwa seluruh hasil dari program pembinaan tersebut sudah dapat dirasakan langsung dampaknya oleh para warga binaan. Ia menambahkan pembekalan keterampilan ini bertujuan untuk modal sosial dan ekonomi bagi warga binaan ketika kembali ke masyarakat kelak. Tidak hanya dikonsumsi untuk kebutuhan internal, hasil dari produksi pembinaan mandiri ini juga telah memiliki skema pemasaran yang jelas.
10: Ya, jadi untuk program-program kita, yang pertama kita ada ketahanan pangan. Ketahanan pangan kita punya kebun pisang, kemudian terong, ada timun, ada hidroponik. Kemudian untuk UMKM kita punya sambal teri Medan, ada sambal cumi juga, dan abon ikan. Kemudian di sini kita lagi coba juga untuk membuat kolam. Jadi kita mau ternak ikan lele. Dan dari hasil program-program itu...
11: Peternakan ada juga tadi ya?
10: Peternakan ada, ayam petelur, kemudian ada pembuatan tempe juga. Nah, dari program-program tersebut untuk warga binaan sesuai dengan aturan yang ada, mereka akan mendapatkan premi juga. Itu sebesar 10% dari pendapatan.
9: Sebagian besar produk memang disalurkan untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan dapur Lapas Sibolga, namun keberhasilan penjualan produk tersebut juga memberikan insentif finansial langsung kepada para pekerja. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Kementerian UMKM RI melakukan pendampingan teknis perlindungan dan pemulihan UMKM terdampak bencana di Kabupaten Tapanuli Tengah. Kementerian UMKM juga meluncurkan integrasi landing page untuk memberi kemudahan bagi pelaku UMKM memasarkan produk lewat aplikasi marketplace. Berikut laporan Muaf dan Jega.
12: Kementerian UMKM RI melakukan kegiatan pendampingan teknis perlindungan dan pemulihan UMKM terdampak bencana Sumatera di Klinik UMKM Bangkit Sumut 1 Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tapal Tengah Tapteng di Pandan pada Rabu 23 September 2026. Dalam program nasional ini, Kementerian UMKM menggandeng salah satu marketplace ternama yaitu Shopee Indonesia. Tercatat ada sebanyak 60 pelaku UMKM Tapteng yang terdampak bencana mendapatkan pelatihan dari kolaborasi Kementerian UMKM dan Marketplace Shopee. Melalui program ini, pemerintah pusat seolah menegaskan komitmennya untuk memfasilitasi pengusaha mikro dari tingkat akar rumput sehingga dapat bersaing secara mandiri dengan menggunakan platform digital. Deputi Usaha Mikro membidangi pemasaran dan digitalisasi usaha mikro Kementerian UMKM RI, Andri, menjelaskan kolaborasi program digital ini sangat bermanfaat bagi pelaku UMKM di Tapteng. Program ini difokuskan untuk memberikan penanganan konkret bagi pelaku usaha yang kehilangan fisik warung atau tempat usaha akibat bencana. Untuk mendukung program ini, kata Andri, Kementerian UMKM juga meluncurkan integrasi landing page atau membuka halaman web khusus di aplikasi Shopee Indonesia. Pelaku UMKM Tapteng akan diberi kemudahan fasilitas toko online hingga materi literasi digital aplikatif untuk memasarkan produknya.
13: Shopee hari ini kita mendatangkan Shopee dari Jakarta. Diharapkan semua UMKM yang hari ini berjumlah lebih kurang 60 UMKM bisa masuk ke marketplace Shopee. Tapi dengan harapan para UMKM juga semangat, karena kalau mengharapkan pemasaran di sekitar lokal sini, daya beli masyarakat pun berkurang kan. Dengan melalui platform ini mungkin jual keripik, dia memproduksi keripik di sini. Mungkin keripik ini bisa ke Aceh, bisa di ujung pulau Sumatera, pulau timur sana, produknya bisa dipasarkan, Pak. Itulah salah satu tujuan kita ya. Ini terus bangkit, Pak. Ya harus, makanya itu khusus yang UKM terdampak, dia nggak harus memenuhi standar yang biasa dilakukan para UMKM yang lain, Pak. Ini ada perlakuan khusus, walaupun produknya ini kemasannya nggak memadai lah, tapi masih bisa masuk ke marketplace, Pak.
12: Kepala Dinas Koperasi dan UKM Tapting Erman Sahrin Lubis mengapresiasi program inisiasi Kementerian UMKM RI tersebut dan berharap ke depannya pengusaha yang terdampak bencana di Tapting kembali bangkit sekaligus dapat memperbaiki ekonomi mereka. Ditambahkan Erman, sebagai bentuk dukungan untuk program nasional ini, Pemkab Tapting juga menyediakan klinik UMKM diproyeksikan sebagai pusat konsultasi dan pendampingan dalam soal pembiayaan, tata kelola produksi, dan perluasan akses pasar digital. Demikian Mufdan Ciga melaporkan.
0: Generasi muda harus terus memacu diri dalam menghadapi tantangan di era digitalisasi saat ini. Berikut laporan Deni Siahaan.
6: Generasi muda saat ini, khususnya generasi muda di Kota Sibolga, diminta untuk terus mempersiapkan diri menghadapi sejumlah tantangan di era digitalisasi saat ini. Hal itu dikatakan Amiruddin, seorang pemerhati sosial di Sibolga, saat menjawab RRI terkait tantangan yang dihadapi generasi muda saat ini. Amiruddin yang juga seorang mantan tenaga pendidik itu mengatakan kemajuan teknologi yang begitu pesat dinilainya dapat merusak pola pikir generasi muda, mengingat sejumlah informasi kini dengan mudah dapat diakses melalui jaringan seluler. Namun kata Amiruddin, tidak semua informasi yang beredar saat ini merupakan informasi valid, karenanya generasi muda saat ini perlu membentengi diri dari pengaruh-pengaruh berita bohong atau hoax.
14: Karena kita menghadapi era teknologi yang begitu banyak hoax, kemudian begitu banyaknya informasi yang salah, inilah tantangan terberat generasi kita ke depan, bagaimana punya rasa nasionalisme.
6: Selanjutnya Amiruddin mengharapkan generasi muda di Kota Sibolga untuk terus berinovasi serta berkontribusi dalam mendukung program pembangunan di daerah ini guna peningkatan kesejahteraan warga. Dini Siahaan melaporkan.
0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin Berita Daerah pagi ini. Anda juga dapat memperoleh informasi terkini, program siaran, serta berbagai konten edukatif dan inspiratif lainnya dengan mengikuti akun media sosial kami di Instagram @RRI Sibolga, @Pro1RRI Sibolga, Facebook RRI Pro 1 Sibolga, RRI Sibolga, serta berlangganan di kanal YouTube kami RRI Sibolga. Pimpinan dan anggota DPRD Kota Sibolga panen bersama hasil perkebunan hidroponik dan peternakan ayam bertelur yang dikelola oleh para warga binaan di lapas kelas 2A Sibolga. Berikut laporan Rizky Ramadan.

0: melakukan pembinaan itu. Dan alhamdulillah ternyata Bang Tri dan petugas lainnya, pembinaan bagi mereka yang lagi dibina di lapas ini, ternyata lihat hasilnya, hidroponik, hijau dan cepat tumbuhnya. Harapannya pemerintah kota dapat melakukan kegiatan seperti yang dilakukan oleh lapas Gua Tuka ini.
1: Senada dengan Jamil, Andika Pribadi Waruwu menilai keberadaan program keterampilan ini memiliki dampak positif jangka panjang, terutama dalam mendukung ketahanan pangan dan pemulihan ekonomi lokal.
2: Tentu kami sangat senang bisa berhadir di sini, karena bagi kami ini adalah pembelajaran, khususnya untuk kami, Bapak Ibu anggota DPRD Kota Sibolga. Tentu di bawah kalapasnya Bapak Tri Purnomo ini, beliau sukses bagaimana mencontohkan cara membina saudara-saudara kita yang berada di lapas kelas 2.

0: perkebunan. Untuk sementara kami masih menjual ke dapur lapas. Makanya kami sengaja mengundang dari pimpinan-pimpinan dan anggota DPRD ini, siapa tahu ada kami bisa menjual produk keluar. Tadi seperti tempe, telur, kemudian sayur-sayur. Siapa tahu dari bapak-bapak anggota dewan punya akses untuk ke MBG yang di luar. Jadi kami bisa memasarkan ke sana.
1: Melalui sinergi antara DPRD, Pemkot Sibolga, dan Lapas Kelas 2A Sibolga, diharapkan hasil produksi warga binaan kelak dapat dipasarkan ke skala pasar yang lebih luas sebagai modal keterampilan mereka saat kembali ke tengah masyarakat. Rizky Ramadan melaporkan.
2: Sekitar 2.000 lebih data penerima bantuan Presiden Banpres UMKM 2026 diproses Kementerian UMKM RI. Terkait dengan protes warga yang tidak terdata sebagai calon penerima Banpres tahun ini, Kementerian menyebut pendataan masih berlanjut hingga 2028. Selengkapnya dilaporkan Muaf dan Jega.
3: Sekitar 2.000 lebih data penerima bantuan Presiden Banpres UMKM tahun 2026 telah masuk ke dalam aplikasi sistem. Setelah itu, Kementerian UMKM akan melakukan verifikasi dan validasi melalui kolaborasi dengan pihak terkait lain, diantaranya Kementerian Dalam Negeri dan Otoritas Jasa Keuangan OJK. Jabatan Fungsional Kewirausahaan Ahli Muda Kementerian UMKM RI, Andri, menyebut pelaku UMKM Tapteng terdampak bencana akan menerima banpres senilai 3 juta rupiah per UMKM. Namun sebelum itu, pelaku UMKM harus memenuhi syarat, diantaranya tidak sedang dalam pinjaman bantuan KUR, serta tidak berprofesi sebagai TNI Polri atau ASN pemerintah.
4: Udah, kemarin itu lebih kurang 2.000 udah di-upload melalui sistemnya. Nanti dari situ nanti di-cleansing lagi. Apakah semua 2.000 data itu clear semua? Karena kan saya bilang tadi kan, mana kita nggak tahu data itu data bersih apa gimana. Ternyata kalau seandainya dari 2.000 itu cuma 1.000 misalnya, ternyata 1.000 lagi itu dia dapat KUR, ASN TNI Polri, mungkin datanya tertolak Pak. Itu cepat. Tapi data yang 2.000 kan masing-masing kabupaten kota itu ada kuotanya Pak. 2006 ini kuotanya itu sekitar 2.000 lebih. Sudah disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Tamuli Tengah.
3: Mengenai protes warga Tapteng yang tidak terdata sebagai calon penerima Banpres UMKM di tahun ini, Andri mengaku pendataan masih tetap berlanjut hingga tahun 2028. Andri berharap Pemkab Tapteng dapat mengakomodir seluruh data penerima Banpres UMKM di daerahnya, termasuk dalam penyampaian informasi secara berjenjang dan transparan.
4: Kalau mereka di tahap di 2006 ini tidak dapat, nanti mungkin 2007. Karena program pemulihan bencana ini sampai dengan tahun 2008. Makanya saya bilang, jangan berkecil hati dulu para UMKM yang tidak dapat di tahun ini mungkin 2007 atau 2008. Dengan harapan semua UMKM terdampak bisa kita mendapatkan banpres semuanya.
3: Sementara Kepala Dinas Koperasi dan UKM Tapteng Erman Sahrin Lubis juga mengklaim informasi mengenai proses pendataan penerima Banpres UMKM sudah tersampaikan hingga ke tingkat kelurahan. Kendati Erman juga memastikan ke depannya penyampaian informasi juga pendataan akan lebih dimaksimalkan selama calon penerima dianggap memenuhi syarat. Demikian Mufdan Ciga melaporkan.

Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup rutin berita daerah pagi ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kabupaten Toba mulai menertibkan bangunan yang belum memiliki persetujuan bangunan gedung atau PBG. Aktivitas bongkar muat truk di jalan inti kota Sibolga sering mengakibatkan macet. Untuk itu pemerintah melalui instansi terkait diminta membuat regulasi bongkar muat truk. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Azizia Khurfatul Jannah mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: Pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif, perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Sesaat lagi pendengar akan kami hadirkan warta berita, pemberitaan dari dalam hingga luar negeri yang disampaikan langsung dari Pusat Pemberitaan Pro 3. Pendengar, inilah warta berita.